Moon. Ya boleh ditunggu lagunya ya. Dan ada siapa lagi nih? Bunda Warcik di Loano, selamat pagi, lagunya Hari Terapung dari Atik. Salam buat Papa Ijo, Bu Saminten, Bu Tutih, Bu Yati, Mama Asrof, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Rino, Mas Soyang, David, Mbak Warit, Pak Gendro, Durian Ambal, Mas Andi, Isna, Putri Selatan, Titin Wadani, oke. Mbak Sri di Pulau Jo. Lagunya Bunga Sedap Malam, Salam buat yang limonita, Ibu Yati, Bundara, Mbak Bubun, Mbak Waris, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Yati, Maru, Mbak Sindi, Papa Ijo, Pak Yanto, Maru, Mbak Dahani, Mbak Putri, Ibu Ayu, Mama Aslam, Mama Nomi, Mbak Yaya, Ibu Asih, cepat sembuh ya Bu. Ada Bu Karmina juga. Oke, Papa Ijo, selamat pagi. Lagunya Harum Kemuning dari Mus Mulyadi. Salam buat Bundar, Pak Gi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Tika dan Manto, Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andri, Mas Imam, Pak Pariono, Babinya Naura, Om Gendro, Mas Giman, Duren Ambal, Pang Karim, Mbak Ama dan semuanya penggemar All This Memories. Oke, thank you buat Papa Ijo, saya selalu buat Papa Ijo. Lagunya nanti ya, Papa Ijo kegasikan sih. Jangan gasik-gasik Papa Ijo. Nanti masih pengajian Papa Ijo. Tuh, Mbak Sri nanti lagunya ya, ditunggu aja nanti pasti muncul. Bunda Tini, Assalamualaikum Oldies, ada Mbak Lia, hai hai hai, apa kabar nih, baik? Lagunya ikut Bu Asih, boleh-boleh dong. Bu Asih tadi lagunya apa coba? Sebutin dong. Ah, kalau nggak nyebutin, nggak mau ah. Orang Bu Asih udah muncul, lagunya gak asik. Untuk Bu Asih, semoga lekas sehat. Salam untuk semuanya aja, semoga sehat selalu. Untuk Bali sama tugas ya, sehat, bahagia selalu. Amin, doa terbaik juga. Ibu Kumis. Oh iya. Yeah. Aduh, ditawarin. Lihat kalau ditawarin jadi sungkan, Bu Kumis. Yang banyak aja ya. Enggak, bercanda Ibu Kumis. Salam buat Pak Kumisnya. Sekarang ada Bukit Berbunga Mau Meluncur di All This Memories pagi ini ya. Yang mau beli Habuto boleh merapat di Apotek Al-Huda Wonoyoso, banyak. Apotek Al-Huda Mertokondo banyak ya. Apotek Anahdi di Panjer juga banyak, silakan. Buat yang mau gabung lagi boleh merapat aja di 0851

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Masih di 98.4 Sare FM Kebumen, masih bareng Lea di sini ya. Lea ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Buat Anda yang mau berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan. Dan kali ini Lea mau buka telepon lagi. Silakan buat Anda yang main masuk, boleh meraba di 08516699984-nya.

Lihat di sini masih bareng minyak herbal Sultana, juga minyak herbal yang serbaguna. Yang kemarin mari nyari minyak herbal Sultana, silakan merapat ke apotek maupun di agen-agen resmi kami kembali. Sudah banyak stoknya Habutal Vitama dan juga minyak herbal Sultana di apotek terdekat maupun di agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan kembali. Atau barangkali Anda mau dikirim via paket juga boleh ya.

0: Yang lain, Pak Sutar tadi WhatsApp-nya udah dibacain, Pak Sutar ya. Tadi udah WhatsApp, teleponnya nanti lagi boleh di DTL ya. Soalnya tadi udah dibacain WhatsApp-nya, udah mau muncul juga lagunya. Di belakangnya, halo selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lia? Dingin sekali ya.
0: Aduh, kabarnya baik. Wonosobo gimana?
1: Walah, luar biasa ini.
0: jadi es batu enggak?
1: Iya, airnya jauh ada dinginnya sekali.
0: Aduh, bener Lia, pernah di situ dingin banget. Enggak mandi Lia seminggu
1: Kalau enggak mandi, enggak keringetan, enggak bau kalau di sini mah.
0: Iya, pokoknya
1: saking dinginnya sih, Mbak Lia.
0: Dinginnya, betul.
1: Kalau pantas sih masih selimutan aja. Kalau pantas ini kan enggak pantas lah.
0: Enggak pantas siang-siang masih selimutan.
1: Iya, udah siang-siang.
0: Apalagi masih ngeruwel gitu ya.
1: Iya. Malam Jumat itu ngeruwel terus nih.
0: Malam Jumat kedinginan apa keangetan?
1: Oh iya, kedinginan.
0: Oh, kedinginan juga. Ini mau ngapain?
1: Lagunya masih enggak ini?
0: Masih, boleh diselesep-selesepin.
1: Lagunya Tak Ingin Sendiri.
0: Oh ya udah, lihat temenin aja.
1: Oh iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Saya
0: enggak
1: mau sendirian ya. Maunya ada yang nemenin Bali ya.
0: Iya dong, harus. Salamnya buat siapa nih, Pak Pariono?
1: Salamnya buat Bunda Ervito, Mbah Putri, Mbah Kakung, Bu Asik, Bu Tika Darmanto, Bunda Titin Wardani, Bunda Tini, Bunda Ngatmini, Bu Asik, Bu Syaminten, Mama Yaya, Mbak Yaya, Mbak Hindi, Mbak Rizki, Mama Asrap, Mama Naomi, Mama Sabina, terus Teteh Rosita, Pak Sotbak, Taufiknya juga.
0: Oke, siapa lagi?
1: Mas Andri. Buat semuanya aja lah, Mbak Lia.
0: Oke,
1: ada orang beli.
0: Siap.
1: Ada orang beli ini.
0: Siap.
1: Buat penggemar Star FM di mana saja berada. Untuk Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas. Nanti saya terlalu dimudahkan rezekinya full barokah. Tetap semangat.
0: Oke.
1: Juga terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Pariono sudah ikutan gabung merapat pagi hari ini ya. Di belakangnya, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam Bu Yati. Apa kabar Bu pagi ini Bu?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Udah sarapan belum Bu?
2: Belum.
0: Waduh.
2: Belum diantar
0: ya. Nanti langsung sarapan ya Bu.
2: Iya.
0: Ini mau salam-salam buat siapa nih Bu?
2: Lagunya mengikut Pak Pariono aja.
0: Oh boleh, Tak Ingin Sendiri ya.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa nih Bu?
2: Salam buat Umi Hanif. Pak Pariono.
0: Siapa lagi?
2: Terus Bu Asik, Bu Tika Darmanto, Bu Darpito, Mbak Yaya.
0: Ada lagi?
2: Terus Mama Asrop, Bunda Parti, Bu Heni, Terosita.
0: Oke.
2: Mas Api Jambi. Mas Jani, Mas Oyong, Mas Ibnu, Bapaknya Naura.
0: Oke.
2: Bu Tuti, Bu Ayu, Mbak Cindy, dan semuanya aja nanti nambah di DTL aja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih
0: sama,
2: Mbak Lia.
0: Sama-sama.
2: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Siap,
2: semoga
0: Bu,
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Dingin banget, Mbak.
0: Iya, sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati. Di belakangnya Bu Yati ada siapa nih? Halo selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam. Umi Hanif, kabar baik. Umi Hanif gimana kabarnya?
3: Alhamdulillahirabbil alamin Mbak Lia, sehat baik.
0: Alhamdulillah. Masak apa nih?
3: Ini masak apa sih, kok lupa ya Mbak Lia?
0: Lah kok lupa?
3: Sayur
0: kol, aduh ya enak. Wah, udah matengan ya.
3: Udah, ini lagi ngeringin baju, mau jemur.
0: Oke, siap. Mau salam?
3: Salam-salam, Mbak Dian.
0: Boleh.
3: Salamnya buat Bu Yati, barusan yang udah masuk. Terima kasih salamnya. Terus buat Pak Dewaryono di Wonosobo. Terus buat Bu Asi, Mbah Bubut, Kang Darminto, Mbak Yahya,
0: kemudian
3: diambil Pak Yono, Pak Taryono, terus Mas Giman sama Mas Imam di Putu, terus buat Pak Karim yang ada di Buragung, tanya bapaknya Hanif dulu, lupa balik.
0: Oke, siap.
3: Terus buat Mama Pian, Pak Sutar, terus bapaknya Naura, Bu Saminten sama Bu Tutik yang ada di Grabak, terus buat Bu Sri yang ada di Purworejo juga. Buat semuanya saja kali ya.
0: Oke.
3: Buat Pak Dewaryono.
0: Siap. Tak ingin sendiri boleh.
3: Mbak Lia ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Umi Hanif. Saya selalu ya Umi. Tiga penelpon sudah meluncur pagi ini. Ada Putri Selatan juga. Panjangnya. Pagi Mbak Lia, salam kenal aja buat Mbak Lia mau nimbrung nih lagunya Kangen Salamnya buat Mas I, semoga selalu dalam lindungannya buat Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur, Ibu Kumis, beserta Ibu Bapaknya Naura, Mas Hafid Jambi, Mbak Warit, Pak Dede Selamat, Pak Pariona, Kang Imam Butuh, Papa Romeo, Pak Karim Chicken, Duren Ambal, Gimana Lajar, Bunda Julit, Bunda Wartik, Bu Tuting, Grapak, Bu Seri, Bunda Yati, Bunda Tini, Bu Sakinah, ada Bu Rukmi, Mama Cindy, Mbak Nur Kirong, Mama Ririn, buat semuanya aja selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi maksudnya ya. Mbak Bobot, selamat pagi Mbak Bobot. Belum bisa naik. Bapaknya Naura, Mbak Sibat, selamat pagi juga. Lah kalah sama Bundar, iyalah. Mbak Sibat gimana sih gak bisa naik ya. Mami Nurul, hai hadir, semangat pagi. Aku pengen dengerin Cinta dari Novia Kolopaking. Semoga masih aman ya, sehat terus. Waduh, kayaknya gak kebagian nih Mami Nurul cantik ya. Ini list lagunya udah sampai jam 8. Lebih malah ini kayaknya nanti juga dia gak muncul. Kang Imam dibutuh. Pagi oldies, hadir ikutan gabung lagi di Star FM. Bagi salamnya buat Mbak Putri, Mama Kiki, ada Mama Ria, Mama Cindy, Mama Vian, Mama Titin, Wardani, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Tika, Bunda Evita, Bu Saminten, Bu Tuting Grabak, Mbak Oom, Mbak Ica, Putri Selatan, Pak Pardono, Pak Paijo, Pak Karim, Mbak Ahmad, Mas Hoyong, Mas Denny, Mas Cindy, juga buat semuanya, buat melihatnya, makasih, kembali kasih. Pak Rete, halo Pak Rete. Ini Pak RT mana? Pak RT Depok Rejo, oh deket rumahnya Mas Cindy kah Pak RT? Yang ada di Depok Rejo. Pagi Mbak Lia, Depok Rejo hadir. Lagunya dong, punya Kus Plus, Andai Kau Datang. Buat semua fans Star FM di mana lagi berada, semangat pagi. Kurang gasik Pak RT, baru bangun jam segini ya. Lagunya kayaknya gak kebagian deh Pak RT. Ada Mama Bulan cantik juga, selamat pagi. Ya, hai. Kembali pagi melek mata ketemu dengan Singayu Dewe judulnya. Lagunya nanti Pound Life. Kayak yakin bisa masuk. Mau ngeluar Pound Life. Udah mencet berapa kali? 100 kali belum bisa Mama Wulan. Duh, mental terus. Kejengkang. Ya, kalau kejengkang Mama Wulan mah susah bangunnya. Makanya jangan sampai kejengkang. Bangunnya susah soalnya. Masih bareng lihat di sini bareng Habuta Obat Herbal Roman Arab yang paling topnya, ada Vitama juga dan juga minyak herbal Sultana. Dan jangan lupa buat semua sobat Star FM dimanapun Anda berada ya, pendengar setia radio Star FM Kebumen, jangan lewatkan dan meriahkan ya acara ulang tahun fans Star FM Kebumen yang ke-6 tahun besok tanggal 26 Juli tahun 2026, tepatnya hari Minggu. Silakan ramaikan acaranya di Pantai Setro Jenar atau Pantai Bocor Bulus Pesantren. Cukup dengan harga Rp20.000 aja nanti dapat konsumsinya. Terus dapat kupon door prize-nya ya. Semoga semuanya dapat door prize terbaik ya. Siapa tahu dapat hadiah utama juga ya. Hadiah utamanya apa nih Bundar? Oh, masih kunci motor ternyata ya. Pokoknya jangan lupa ya. Yang belum daftar, segera daftar. Bisa hubungi nomornya Mama Intan, kemudian juga bisa hubungi kontaknya Bunda Elvito Akbar maupun Bunda Rukmi, silakan. Ya udah daftar, Lia ucapkan terima kasih banget. Semoga semuanya diberi kesehatan, semoga semuanya diberi umur panjang ya, biar bisa sampai besok pada acaranya ya, biar acaranya juga semoga lancar. Oh, hadiah utamanya katanya foto bareng artis Pituruh ya. Besok. Emang ada yang mau? Iya, pokoknya yang belum daftar buruan. Daftarkan diri Anda segera. Tinggal 16 hari lagi. Silakan amankan kuotanya. Jangan sampai enggak ikut, nyesel nanti ya. Kalau enggak ikut kita bisa bertemu via darat, bisa bertatap muka, berjumpa langsung. Kita menambah saudara, kita menjalin silaturahmi bareng, biar tambah saudara, terus juga biar tambah juga rezekinya. Karena dikatanya kalau tambah saudara tambah rezeki juga ya. Iya. Jadi biar rezekinya melimpah ruah, perbanyaklah bersaudara. Daripada sendiri kayak ini ya, kayak pendekar, mending bareng-bareng. Sama kayak lagu yang mau muncul satu ini, dia gak pengen sendiri, pengennya bareng.

0: Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin? Sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ada lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang
1: ada
0: mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak De loh, Pak. Pak De kan diponis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak De ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Demu.
2: Nanti
1: Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: Kiss Memory sampai jam 8 pagi. Lia baca-baca lagi pesan-pesan yang belum sempat Lia baca. Ada siapa nih?
1: Tabak intan permata.
0: Mama Wulan disuruh pulang tuh sama Mbak Bubut, disuruh ikut Kopdar katanya. Mama Rizky, aku absen monitor Mbak Lia, thank you sudah ikutan gabung ya, merapat di pagi hari ini. Dan juga buat siapa? Semuanya ya, Lia ucapkan terima kasih udah gabung bareng Lia di All These Memories. Nanti bisa ketemu lagi di DTL Dangdut Tugulawe dari jam 8 sampai jam 10 ya. Jadi silakan buat Anda yang pengin request lagu-lagu dangdut, boleh nanti setelah Lia pamitan boleh request segera ya. Juragan yang ada di Pasar Kutawinangun, ada Juragan Tejo Ragil Saputra di komplek dalam Pasar Kutawinangun, absen aja, thank you ya Juragan. Udah buka Juragan? Waduh gasik amat Juragan ya. Semoga laris manis Tanjung Kimpol ya, dagangannya laris pokoknya buat Juragan Tejo Ragil. Buat yang mau beli Habutop juga boleh tuh, merapat wilayah Kota Winangun ke Agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun. Biasanya di situ banyak bonus ya, selain dapat bonus senyum penjualnya yang ganteng ya. Manis kan, dapat bonus juga biasanya di situ kalau beli yang Habutop isi 200 kapsul ya. Siapa tahu dikasih bonus teh moro atau dikasih bonus Sultana 25 mili ya sama juragannya. Nah, nanti dirayu aja juragannya biar bonusnya keluar. Ya juragan ya. Bisa beli juga, silakan buat Anda yang berada di wilayah Poncowarno bisa merapat ke agen Toko Margo. Agen Toko Margo di selatan Pasar Poncowarno, di situ juga stoknya banyak. Dan buat Anda yang berada di wilayah Poncowarno bisa beli juga di apotek Poncowarno di utara Pasar Poncowarno. Kemudian juga bisa beli di apotek Sinar Sehat di selatan Pasar Poncowarno. Leo ucapkan terima kasih buat Bapak Suprianto yang ada di Tunjung Seto Kota Winangun yang udah beli Habutop isi 50 kapsul ya. Semoga saya selalu lancar rezeki.

tetap ya. Percaya ya sama Pak Kijan yang ada di Poring. Kali ini sebagai penutup di All Is Memories ada madu dan racun. Pilih mana? Pilih madu apa racun? Katanya pilih di madu apa di racun? Udahlah di racun aja katanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di DTL ya, dan tutup gelawet. Alia pamit. Salam sehat dari Lia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat Sara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu bareng Lia. Pagi hari ini menjelang siang ya. Lia temani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya asik banget buat temen santai di pagi hari ini atau temen kerja pagi hari ini ya. Iya dong, biar makin semangat kerjanya, boleh kita joget dulu ya. Jogetnya di mana? Di 98.4 Sara FM Kebumen, di DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asik banget ya. Cara gabungnya gampang banget, silahkan kirimkan WhatsApp, SMS maupun teleponnya di 0851-8606-9984. Satu koleksi sebagai pembuka DTL pagi hari ini ada Bingkisan Rindu ya. Iya, di sini ada Bingkisan Rindu. Di sana ada bingkisan apa ya? Bingkisan makanan. Waduh, luar biasa. Terima kasih ya. Saya selalu lancar rezekinya. Thank you buat bingkisannya. Ada bingkisan beneran ya. Gak cuma bingkisan rindu ternyata. Leo Cokan, selamat pagi, selamat beraktivitas buat Anda yang udah mulai beraktivitas di pagi hari ini. Ada Mas Andre, hati-hati berangkatnya, kerjanya semangat. Ada Kang Musin juga, semangat bos, semangat. Ada Mbak Asri di Purworejo, selamat pagi. Kang Imam di Butuh, Mbak Siti, Kang Tejo Ragil Saputra, juragan yang ada di Pasar Baru Kota Winangun juga selamat pagi. Ibu Kumis, Pak Kumis juga selamat pagi. Pak Sutar, Bapaknya Naura, ada Mbak Titin Wadani juga, Mbak Putri, Mbak Kakung. Kemudian juga Mama Wulan cantik, Mbak Yaya cantik, Bundar juga, Mbak Bubut, selamat pagi semuanya ya Sobat Star FM dimanapun Anda berada. Kalau tadi ada bingkisan rindunya, sekarang Alia kasih lagu berikutnya ya buat temen pagi hari ini biar makin semangat. Seandainya dapat bertemu Tuhan, mau ngomong apa kalau bertemu Tuhan? Semoga kalau bertemu ini ya, gak nyesel gitu.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop. Obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik. Sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Satu koleksi berasa muncul. Ada Gadis Manis Kalimantan. Kenapa Gadis Manis Kalimantan? Benarkah manis? Kayaknya lebih manis Gadis Kebumen ini ya. Masih setia di Star FM Kebumen di DTL Dangdut Gelawet Dangdutnya. Asik banget ya. Masih bareng Lia di sini sampai nanti jam 10. Dan Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang udah gabung bareng Lia. Yang belum gabung, silakan Mas Lia tunggu gabungnya di 0851-8606-9984-nya. Selamat pagi nih buat Juragan Tejuragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun. Katanya lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan dari Gasentra ya Mbak Lia, boleh. Salam buat semua fans Star FM, mendengerin aja buat Lia, makasih. Kembali kasih, semangat Juragan, laris manis ya. Kemudian juga ada Kang Musin, selamat pagi Kang Musin. Melu Mbak Lia, jaluk lagunya Buih Jadi Permadani. Salamnya Ngoka Bebaya, Matahari Jumat. Nggak Mbak Lia, pagi dan metu gas, thank you. Lagunya boleh diganti aja ya Kang Musin ya, Buih Jadi Permadaninya di ini aja. Di zona Malaysia jam 1 sampai jam 3 ya. Dangdutnya dangdut sini-sini aja, banyak ya. Jangan yang ini, Melayuan. Ada juga di belakangnya Bu Asri di Pulau Jawa. Assalamualaikum, gabung lagi lagunya Gadis Malinis Kalimantan bersama muncul ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Ibu Yati, Bundar. Ada Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hani, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar. Ada Mama Bawel, Mbak Bubut, Mbak Waris. Ada Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Ibu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Marun, Ibu Asih, Mas Hoyong. Terima kasih, kembali kasih. Andre, selamat pagi buat Andre. Selamat pagi Star FM Kebumen, Andre mau lanjut nih gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Lagunya dari Rena, teman biasa ya. Salamnya buat Ibu Ayu Gemo, Ibu Fatur, Bunda Evita, Bunda Rukmi, ada Mama Vian juga. Dan buat semua sobat Star FM Kebumen, buat beliannya mensiaran aja kalau boleh ya. Boleh dong, lagunya ditunggu. Ada Kang Imam di Butu hadir. Mbalia di TL-nya Star FM Kebumen, salam di Oldies aja. Sepertinya tadi Mbak Umi nyalamin salam balik ya dari Purworejo juga. Pokoknya buat semua penggemar Star dimanapun Anda berada, lagunya Permata Hati dari Tasya Rosmala, boleh ditunggu lagunya. Mbak Siti di Kali Kutes ya. Kutes, ya itulah Lia lupa lagi nama daerahnya, Kali Kutes gitu ya. Selamat pagi Mbak Lia, ini mau ikutan lagi ya Mbak Lia, lagunya Cinta Dari Seberang. Cinta Dari Seberang, maksudnya ini aja ya, jam 1 aja ya, boleh hari request di zona Malaysia. Ada yang koplo tapi bagusnya di Malaysia aja. Salamnya buat semua yang lagi monitor deh, buat Mbak Lianya, terima kasih panjang umur. Kembali kasih buat Mbak Siti, atau boleh diganti lagu lain ya. Mbak Sakina, thank you sudah monitor. Mahrin, Mbak Lianya monitor selalu, thank you buat Mahrin. Mama Wulan, kalau ketemu Tuhan, pengen jodoh yang gede, duwur, putih, ake duite. Aduh, orang udah punya jodoh masih minta jodoh mulu ya. Di belakangnya bunga sekuntum di atas meja, cakep. Assalamualaikum sing cantik Mbak Lia, waalaikumsalam. Morning DTL sing asik-asik, ngesel mendongol sinami gawe kula. Jeluk lagune ungkapan hati ne ora dinding kaca. Salam gua Bunda Evito, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bu Kumis, Mbak Lilis, Mbak Sakina, Mbak Sibat, Bu Yati, Mas Jihan, Mas Andre, Juragan Wadar. Nggo kami bela, mat aktivitas baik, nggo Mbak Lia santik, matugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, lancar rezekinya full barokah, amin, doa terbaik. Bapak ke Abi, mat pagi DTL bareng Mbak Lia, ada bapaknya Abi nih di Poncowarno hadir. Salam buat Pak Fatur, Bu Fatur, ada Mbak Mukli, Pak Sutar, Mama Nadia, Bundar, Kang Mamat, Mahul, Mas Andre, Bu Rukmi, ada Pak Karim dan pedagang pasar bocor, ada Pak Anam, Mbak Rosita, Mbak Lastri, Pak Kasiman, Pak Ponari, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Lagunya ikut aja buat penyanyi petugas, terima kasih, kembali kasih. Di belakangnya, assalamualaikum Balia, salam kenal dari aku nih, Teri di Pasar Kota Winangun, tepatnya di kiosnya Mas Tejo Ragil, request lagu dari Tasya Rosmala Malam. Salamnya buat Sobat Star FM, selamat pagi aja buat Balianya, makasih kembali kasih. Ditunggu lagunya ya Mbak Teri, salam kenal kembali, saya selalu di situ. Lancar pokoknya ya di situ. Di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Lian imbrung lagi nih lagunya Kerinduan. Buat Mas I, selamat beraktivitas. Salam fotokopi all these memories. Buat Mbak Sutar, bundanya Salis, Mbak Putri, banyak kembar, Umi Hanif. Ada Mama Asro, Butika dan Manto, selamat pagi, selamat beruper keria. Buat Mbak Liannya, selamat tugas dari Puteri Selatan. Thank you.
1: Apa-apa.
0: Mama Dina, halo, assalamualaikum. Mbak Lian cantik, waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Ibu Fatur, Pak Fatur. Masak apa Bu pagi ini Bu? Mama Rizky yang ada di Tanah Sari juga selamat pagi, nanti Lia bacain lagi. Dan tentunya buat Anda, jam segini udah pada sarapan belum? Ada yang belum sarapan? Waduh. Belum matengan kah? Atau belum masak? Atau belum sempet? Pokoknya buat semuanya Sobat Star FM, jangan lupa sarapan ya pagi hari. Jangan dikosongin perutnya, takutnya kembung, masuk angin, seperti itu ya. Apalagi kalau Anda punya asam lambung, nanti asam lambungnya naik gimana, kambuh ya. Terus juga yang punya asam lambung, jangan telat makannya. Hindari yang pedes-pedes, yang asem-asem. Jangan banyak pikiran juga ya. Biasanya kalau banyak pikiran tuh asam lambungnya cepet banget kambuhnya ya. Iya, gak cuma makan pedes doang yang bisa bikin kambuh. Pikirannya ya juga bisa mempengaruhi. Jangan stres-stres ya. Pada waras semuanya kan di sini, iya dong harus. Biar tambah sehat, biar asam lambungnya gak kambuh-kambuhan, jangan lupa minum Habutop pagi hari ini. Yang pagi hari ini belum minum Habutop, minum dulu 2 kapsul menggunakan air hangat. Apalagi yang mau berangkat derep alias ini panen padi ya. Jangan lupa Habutopnya diminum biar makin kuat gitu staminanya, tenaganya. Kemudian juga yang mau jemur padi juga ya harus nih minum Habutop. Pak Topik, udah panen belum Pak Topik? Pak Alfarisi, ini juragan beras yang ada di Ambi juga ya. Biasanya luar biasa kalau panen. Leme megabam, belarah-belarah ya kan. Jangan lupa Habutopnya diminum. Kemudian juga minumnya 2 kapsul, jangan lupa biar menambah stamina Anda, tenaga Anda, terus juga biar asam lambungnya nggak kambuh-kambuhan. Habutop juga bagus nih buat Anda penderita diabetes, kolesterol, wasir, asma, kemudian juga ginjal, TBC, sakit tenggorokan, radang tenggorokan, vertigo, ini bisa ya Sobat Star FM. Dan buat Anda yang punya tekanan darah tinggi, silakan dinormalkan juga menggunakan Habutop. Banyak banget manfaat dari Habutop, banyak juga yang udah membuktikan khasiat dari Habutop. Sekarang giliran Anda. Anda belum punya persediaan di rumah, nggak usah khawatir. Datang langsung ke Radio Star FM Kebumen, boleh. Di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kota Winangun. Anda juga bisa beli langsung di apotek maupun di agen-agen resmi kami. Warga Mirit, jangan lupa beli di apotek Kasih Terjalin Mirit. Warga Ambal, silakan merapat ke apotek Ambal di dekat Pasar Ambal. Anda juga bisa beli nih di apotek Sumber Agung di daerah Gondang Legi Ambal. Wilayah Bulus Pesantren juga bisa merapat ke apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor. Wilayah Kelirong bisa merapat ke apotek Podomari ya. Kemudian juga ada apotek Cahaya di Jalan Kelegian Wonosari Kelirong. Apotek Al-Hudan Darawati di depan Pasar Darawati Kelirong. Dan buat Anda yang berada di wilayah Petanahan, silakan merapat ke Apotek Petanahan Farma di selatan Pasar Petanahan. Apotek NS Farma 2 Petanahan dan juga ada di Apotek Taher Farma Petanahan di Pertigaan Jogomertan. Silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham agennya di mana aja, bisa hubungi nomornya Star FM di 0851-8606-9984. Kalau punya teman, pengennya jadi teman spesial apa teman biasa? Kata Mas Andre, pengennya teman biasa aja, nggak mau yang spesial ya. Teman biasa aja.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

saya yang matanya minus buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik.

0: utama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Srutana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Srutana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Tata Koleksi baru saja muncul dengan ungkapan hatinya ya. Siapa tahu yang pagi hari ini pengen ngungkapin isi hatinya ya. Silakan, boleh banget deh. Atau pagi ini, menjelang siang ini Anda mau gabung bareng Lia di sini, di teleponnya juga boleh. Silakan Lia buka teleponnya ya, buat Anda yang pengen gabung di teleponnya. Boleh merapat di 0851 8606 9984-nya. Halo.

0: pentol sama Mbak Yaya. Mbak Yaya suka nyondol-nyondol sih.
1: Maafin aku ya, Mbak.
0: Ah, nggak dimaafin.
1: Ya
0: Allah. Jaela bisa masuk, Jaela.
1: Minum dulu habutan.
0: Tuh. Sombong. Mentang-mentang udah minum habutan, sombong nih.
1: Kasihan.
0: Aduh.
1: Maafin aku ya, Maya.
0: Ya. Ini mau
1: Mbak Lia, aku lagunya dari Juragan nih.
0: Oh, dari Juragan nih, yang apa tuh?
1: Apa ya? Bukan tak mampu.
0: Ya emang gak mampu.
1: Iya betul.
0: Ya boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya itu buat Mama Wulan Cantik, terus Mama Asraf, Mama Naomi, Mama Fian, Bunda Ervito, Bu Yati, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yanto, Mas Muhsin, Pak Pariono, terus siapa lagi ya?
0: Banyak.
1: Mas Namat.
0: Siapa lagi?
1: Dan buat semuanya aja deh.
0: Oke deh.
1: Takut ini kebanyakan kelamaan. Buat Mbak Lia sehat selalu. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Yaya Cantik. Di belakangnya Mbak Yaya Cantik ada siapa lagi nih? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, kita ketemu lagi, Mbak.
2: Apa kabar? Masih semangat kah?
0: Masih dong, Mbak. Kan ada sarapan.
2: Iya, sama dong. Mbak Lia, aku mau lagunya ngikut siapa ya tadi? Mbak Tri apa ya?
0: Mbak Yaya. Oh, Mbak Tri yang
2: bukan,
0: mana?
2: Yang seperti yang dulu pernah terucap dari bibirnya, cintanya hanyalah untuk
0: Ya, Mbak Tri.
2: Malam belum diputer kan?
0: Belum, ya oke
2: ya,
0: siap.
2: Ya, aku ikut itu. Terus salamnya buat ya Allah, mama siapa tadi yang kepental?
0: Mama Bulan, Bawel.
2: Ya Allah, kasihan amat. Iya, ini naik lagi semangat
0: boleh,
2: nah bisa pasti bisa.
0: Betul.
2: Aku salamnya fotokopi tadi Mbak Yaya yang baru turun. Bukan yang ngikut-ngikutan Mbak Lia, biar kepenak fotokopi gitu.
0: Tinggal bayar.
2: Aku ngikut biar keputus semua kan gitu.
0: Iya betul, siap.
2: Iya ini maaf yang tadi miss call ini tadi aku pakai seluler yang pertama. Ini lagi di tas jadi nggak tahu ada yang miss call. Halo Kang Tejo, laris ya Kang Tejo ya, amin. Buat Mbak Lia tetap semangat. Pokoknya salamnya buat semuanya aja yang nyalami aku dari pagi sampai pagi lagi. Terima kasih. Salam balik. Tak doain semoga mereka pada sehat.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Sembuh ya, Bu Asih ya.
0: Iya, Bu.
2: Doa yang sama buat keluarga Lia, dedeknya, Mas Faris. Kalau kata Faris sama Kakung, gadis manis kebumen.
0: Iya,
2: ya.
0: Gadis manis kebumen ini.
2: Iya, Kak, tapi kalau kata Kang Parto lain. Gadis manis Kalimantan
0: dia sukanya.
2: Ya iya, kan Mbak Ihe dari Kalimantan.
0: Iya, betul. Lanjut.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Putri Cantik ya. Yang kemarin udah borong ini teh moro di Agen Tejo Ranggil Saputra nih 20 picis, mantap tuh. Terima kasih senggolannya dari Juragan Tejo. Sehat-sehat Ngi. Salam juga buat Mbak Kakung katanya Mbak Uti. Siapa nih di belakangnya? Halo, selamat pagi DTL.
3: Selamat pagi DTL.
0: Ah, bosennya ini lagi.
3: Ya Allah, jangan bosan.
0: Aduh.
3: Ngapain pagi-pagi di situ?
0: Ngapain ya? Nyari sarapan gratisan.
3: Nyari sarapan ke sini. Sama Lode Terong.
0: Lah, belum matengan Mbak Cindy, ogah.
3: Ih, jangan bilang belum matengan enak.

0: aja. Jam 5 aja sudah mateng kok, ditinggal jogging, jam 7 pulang pon lepe, gak bisa.
1: Gak bisa ya mental, kasihan deh. Okay,
0: ya
1: mau,
0: belum beruntung lah, gak apa-apa lah.
1: Mau minta lagu apa nih? Apa mau ngikut?
0: Lagunya nganggur.
1: Nganggur? Ya ke tunggal lagi, liat bagi nganggur ya.
0: Oh, ke tunggal. Oh, pengangguran sukses ya, gak apa-apa lah.
1: Iya, salamnya gak usah apa.
0: Selama ya kok, sih pada melebu mikir ada Mbak Putri, Mbak Yaya. Selamat pagi, mau kabar baik.
1: Ya, oke. Okay.
0: Iya, fans setara FM Kebumen. Dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Siap, bos.
0: Buat si cantik yang bertugas, tetap semangat, berrezeki full barokah.
1: Amin.
0: Kita tunggu lagu nek. Terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya buat Mbak Cindy. Beberapa penelpon sudah meluncur, 3-4 tadi sama Mama Wulan yang kepental. Kenapa sih Mama Wulan? Sinyalnya diperbaikin dulu ya. Biar gak nyangkut terus kejauhan sih Mama Wulan ya. Lihat siapa-siapa nih yang belum bisa naik. Ada Kang Mamat, selamat pagi Kang Mamat. Bapak kayak Abi, Ibu Karmina juga, Mama Asro, Mama Wulan, Mama Dina, Om Paryono, Mas Giman di Lajir juga selamat pagi ya. Lia bacain lagi pesan-pesan yang udah masuk, nanti di segmen berikutnya Lia buka telepon lagi. Di SMS dulu nih, Lia tengok ada siapakah gerangan. Gerangan ada siapa? DTL Star FM Kebumen yang dangdutnya asik banget. Salam-salam nih Mbak Lia. Ada Bunder, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Komis, Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Tini. Kemudian Mbak Nur, Mama Wulan, Mama Heni, Mama Anggun, ada Mbak Warit, Mbak Oom, ada Pak Yono, Pak Taryono, Pak Pariono juga Mas Supar, Pak Slamet. Pak Haji Japli, Mas Redi, Mas Ucup, Mas Mbah Ahmad, Putra Sulung, Mbak Sri juga, Bu Heni, Bu Hanif juga, Mas Duren, Bu Karmina, Bu dan buat semuanya. Lagunya Mengejar Badai ya, dari Mas Faris nanti ya. Oh iya. Coba ya nanti. Badai aja dikejar Pak Sutar. Terima kasih ya Pak Sutar sudah ikutan gabung. Di WhatsApp-nya ada Mami Nurul cantik. Selamat pagi. Hai. Malam naik yuk. Eh, naik kemana malam? Ngajak naik malam-malam. Bu Fatur, pagi menjelang siang Mbak Lia, maaf Mbak. Lagi ngetik ada tamu. Apa kabar Mbak Lia, sehat kan? Alhamdulillah baik, sehat. Mau tetap ini. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Makasih, kembali kasih.

kasih Mbak Lia, sama-sama. Di belakangnya lagi Mbak minta fotonya Mas Faris sama Mbak Nia, Mbak, soalnya istri saya lagi bumil, ngidam fotonya. Aduh, takut ini. Lihat fotonya Faris, takut ini istrinya terkaget-kaget gitu ya. Penyiar radio kalau Mas Faris ganteng gede duur, Mbak Lia jempol. Lagunya Nurut Aja dari Putra Ventura Blekatuk pendengar setia. Oh iya. Coba nanti lihat, tanyakan dulu ya sama orangnya. Lihat, takut nanti kaget istrinya gitu ya kalau lihat fotonya. Ibu Karmina, ngirim VN Ibu Karmina. Ngirim apa ini Ibu Karmina? Mana ini Ibu Karmina? Loh, VN-nya gak ada isinya Bu Karmina. Duren Ambal, assalamualaikum. Selamat siang Duren Ambal, Sawi selalu monitor nyimak. Salamnya buat sedulur-sedulurku Star FM yang masih monitor. Selamat beraktivitas hari ini, semoga semuanya sukses. Untuk yang punya pasangan malam Jumatnya, jangan lupa mandi. Buat Mbak Lia yang suaranya bagus, ini mencereng jelas, sangat bagus, selamat bertugas. Okay, thank you. Ada Mas Giman Dilajar. Assalamualaikum Mbak Lia, selamat pagi, mau ikutan atensi ya. Salamnya buat Mama Rizky Tanasari, Bu Sakina, Bunda Wartik, Mama Hanif Kerandegan, Bu Saminten, Mama Azril, Mbak Sakina, Mama Emi, Mama Sindi, Putri Lagil, kemudian juga Putri Selatan, Bu Komis, Bu Rosita, Handayani, Bu Yati, Mama Heni, Mama Aida, Pak Kasirun, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Mami Irfan Ambal, Neng Apri Ambal, dan Bundanya Salis, Mama Siti juga yang ada di Pasar Senen Ambal. Oke, okay. Mama Rizky, halo yang ada di Tanah Sari, assalamualaikum. DTL, yang lagunya bikin asik banget, semangat pagi. Andai kan tak berpisah. Dari Iran di play, ya kak, aku mau salam-salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asro, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Ambal, Pak Desa Songko, Mas Andi, Bapaknya Naura, dan semua mendengar Star FM, selamat mendengarkan. Buat belainya, maaf. Istrinya Mas Faris siapa? Waduh, nggak tahu Lia. Coba nanti besok kalau ini Mas Faris siaran, ditanyain ya, istrinya namanya siapa gitu ya, Mama Rizky ya. Nanti Lia takut salah sebut gitu namanya ya.

Aduh ngidam ya di WA Mbak Lia main anaknya seganteng Faris. Nah justru itu Kang Mamat, Lia takut Kang Mamat. Takut mirip gitu ya. Ntar dikira anak siapa, mirip siapa dia ya gitu. Pas lahir orang tuanya kaget ya gitu ya, terkejut. Nah. Ada juga Mbak Aini, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Cantik, ini ikutan gabung, request lagunya Sinarengan, bisa nggak Mbak? Bisa dong, bisa banget malah. Salamnya buat semuanya, terima kasih, kembali kasih. Ya coba nanti ya, please Mbak. Oh iya. Ntar nih ada orangnya, lihat tanyakan dulu ya, Putra Ventura ya. Mas Andy, halo Mbak Lia, halo juga. Oh tuh Mama Rizky, besok ikutan Kopdar. Jangan lupa tanggal 26 Juli 2026, hari Minggu ya. Bulan ini tinggal 16 hari lagi. Daftar Mama Rizky Tanasari ya. Udah daftar belum Mama Rizky? Ikutan besok di Pantai Bocor ya, Pantai Setro Jenar Bulus Pesantren. Nanti bisa deh ketemu sama istrinya Faris. Iya. Siapa tahu ketemu sama istrinya Faris besok. Siapa tahu Faris bawa istrinya. Siapa tahu ya kan. Semoga istrinya dicangking gitu ya. Oke deh, kalau gitu Lia lanjut nih. Udah Lia siapin lagu berikutnya di sini, dan tentunya Lia di sini masih bareng Vitama, solusi masalah kesehatan mata Anda ya. Biar nih yang mau gabung gak salah-salah alamat, nomornya sama di 0851-8606-9984 nya biar gak salah pencet ya. Silakan minum Vitama untuk meningkatkan penglihatan mata Anda. Jadi biar gak salah-salah kalau pencet-pencet telepon atau gadget ya kan. Karena tulisannya kecil-kecil Mbak Lia, matanya kurang jelas buat ngelihat. Nah cocok banget nih, langsung aja minum Vitama. Harganya terjangkau, cukup mulai dari Rp150.000 aja Anda udah bisa dapat satu paket Vitama dan juga Vimata. Ada kapsulnya, ada juga cairnya ya. Jadi komplit nih, satu paket komplit untuk pengobatan luar dan juga dalam. Apalagi Vitama ini diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Pengen mata sehat? Vitama solusinya.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Marco.

0: Satu koleksi bersama muncul dengan kerinduannya dan tentunya masih setia bareng Lia di sini di 98.4 Stara FM Kebumen. Lia ucapkan selamat pagi menjelang siang buat semuanya sobat Stara FM dimanapun Anda berada. Buat Anda yang pengen gabung bareng Lia lagi boleh, silakan merapat di 0851 8006 9984 nya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Lia.
0: Pagi juga, Bu. Waduh, ayamnya ikutan telepon tuh, Bu. Ikutan.
1: Iya, habis nyuci.
0: Habis nyuci. Waduh, rajinnya.
1: Iya, ini nomornya udah saya itu siapin, tinggal mencet.
0: Tinggal mencet ya, waduh. Bokra kebagian ya, gitu.
1: Ini lagunya udah habis ya, Mbak Lia.
0: Coba nanti ya. Satu lagi, coba disempilin ya, satu. Lagunya apa, Bu Karmina? Ya,
1: ikut aja kalau
0: ikut
1: udah
0: aja,
1: habis.
0: Ikut aja, boleh. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mbak Evit

0: Mama Tina, Mama Rizky, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti Maron, kemarin salamkan kenal kembali Mbak Yanti sama Mbak Yanti Wonosobo, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Taryono Wonosobo, Mbak Ahmad, jangan semuanya aja Mbak.
1: Siap,
0: Mbak Lia, selamat pagi menjelang siang. Buat Mbak Lianya, selamat bertugas sampai selesai.
1: Okay.
0: Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Lia sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi ada siapa nih? Halo, selamat pagi menjelang siang.
2: Selamat pagi Mbak Lia cantik. Aku mana nomor kiri dewek ya?
1: Koredan.
2: Gak umannya kelas berapa, Pak?
1: Aduh, umannya apa ya? Ya, sisa-sisa lah.
2: Ya, apa-apa lah. Biasanya nengah nomor dewek ya, ule koret.
1: Emang harus nyeluk apa?
2: Nyeluk sing gede.
1: Nyeluk sing gede apa, Nek? Kurang apa sing gede?
2: Kurang duene nang cilik.
1: Ya pada cilik.
2: Enggak, aku sama Malia gedean siapa?
1: Mama Nomi lah.
2: Oh ya?
1: Iyalah.
2: Kan kita belum pernah jajaran.
1: Iya. Takut.
2: Iya, besok ya.
1: Takut kayak angka 11 nanti kita.
2: Iya, tadi kan sama Mbak Yaya kan angka 11. Kalau sama aku berarti angka berapa?
1: Ya, berapa ya?
2: Kayak angka 12.
1: Iyalah.
2: Ini aku lagunya dapat apa enggak?
1: Coba nanti ya.
2: Ya, punya juragan aja yang tanpa kamu.
1: Oh, tanpa kamu boleh.
2: Ya, tanpa balinya dari semalam aku gak dapet naik. Kasian. Beli banget. Semalam sama Teros malah dicengin. Jadi malah nanggung. Palingan nih kalau kayak gitu.
1: Gonceng telu makanya.
2: Iya, kesalamannya buat yang baru masuk aja deh.
1: Oke, siap bos.
2: Iya, terima kasih Malia waktunya.
1: Sami.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Nom Nom. Di belakangnya, halo, selamat pagi. Pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nyamesi, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, lagi ngapain nih?
3: Di habis sibuk-sibuk biasa nih, sempetin ini udah habis.
1: Disempetin gak apa-apa walaupun koreten ya Mbah.
3: Iya
1: gak apa-apa. Mau salam-salam?
3: Iya mau salam-salam nih buat adik aku ya di Andika beserta keluarga besar. Buat Putri Herlina, buat Bumu Niro, buat Mbak Rizky dan Mbak Selamat Indrini.
1: Oke, siap.
3: Buat Bu Yati, Bu Fatur, Bunda Alvito, Mbak Samintun, Mbak Yaya, Bu Tika Darminto, Bu Titin Wardani, buat Mas Andri, buat Mbak Cindy, Mbak Putri, pokoknya buat semua fans. Mana saja.
1: Oke, siap.
3: Mati tuh aku nih lupa.
1: Oke. Ada lagi?
3: Selamat libur ya cucu. Buat anak menyanyikan lagu dari kesini. Cara dia kesini.
1: Semoga
3: terhibur.
1: Amin.
3: Selamat bertugas.
1: Siap. Amin ya rabbal alamin. Oke, siap Mbah.
3: Ya, terima kasih.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbaknya Mesya ya sudah ikutan gabung merapat di di RTL pagi hari ini. Dan tentunya Lia mau ketemu lagi bareng Mama Asraf. Halo Mama Asraf, thank you sudah monitor. Mama Wulan juga. Ada-ada aja ya pendekar fanstar FM. Iya dong, di sini mah banyak macam ya. Kemudian ya coba nanti ya. Mas Farisnya kemana ini, mau dipoto kabur-kaburan soalnya ya. Kang Yadi Antika di Merinen. Assalamualaikum Mbak Lia, ini dari Yadi Antika mau meramaikan acara DTL. Pasti boleh ya, boleh dong. Kirim-kirim salam buat Mbak Sri Helena. Ada Mbak Anggi, Mbak Livia, Mbak Widya, dan Mas Bagus di Merinen. Tak lupa buat Mbak Hekembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Bunda Tintin, Wardani, Mas Andi Jemur. Ada Mas Fildan, Pak Bubu, dan Mas Franky juga buat semua fans Radio Star FM semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oh iya Mbak Lia, tak lupa aku mau request lagu dan lagunya ngikut aja. Oh boleh, terima kasih ya. Buat Kang Yadi Antika di Merinen sudah ikut meramaikan ya. Terus juga ada Mbak Nia di Karangsari, thank you sudah monitor. Ada Bu Yati juga, terima kasih sudah monitor juga di DTL pagi hari ini. Dan lihat di sini masih bareng Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top ya. Kalau Anda pengen sehat, minumnya Habutop. Kalau Anda pengen matanya sehat, minumnya Vitama ya. Apalagi nih buat bunda-bunda, walaupun anaknya lagi liburan sekolah harus tetap dipantau ya. Biar apa? Biar gak main gadget terus, ngegame terus ya. Cari aktivitas yang lebih bermanfaat lagi ya. Biasakan aktivitas yang mengeksplor ya pikiran buah hati Anda. Jangan cuma dibiarin nonton gadget ya, ngegame ya, takutnya nanti berpengaruh pada penglihatan matanya. Nah kalau penglihatan matanya udah berpengaruh, silakan minum Vitama dan juga Vimata. Ini Vitama Vimata satu paket untuk pengobatan luar dan juga dalam. Kalau buah hati Anda sedang sakit, usianya berapa? 10 tahun, boleh minum Habutau juga ya. Kalau badannya kurang fit, sakit, atau barangkali Anda mau bepergian ya, liburan, keluar kota ya, keluar pulau, naik kendaraan, tapi mabok perjalanan ya, mabok kendaraan, bisa sedia juga minyak herbal sultananya, minyak herbal yang serbaguna. Ini banyak banget manfaatnya ya. Jadi produk-produk dari PT Dinatur ini sangat-sangat berkualitas dan tentunya sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, halal juga dari Majelis Ulama Indonesia. Perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Hey, gak usah ragu lagi ya buat Anda semuanya Sobat Star FM, kalau mau beli Habutop beli aja. Karena udah ribuan orang yang membuktikan khasiatnya, sekarang giliran Anda. Jangan sampai kehabisan. Silakan merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Poring, silakan merapat ke apotek NS Farma Poring di depan kantor Kecamatan Poring dekat Puskesmas Poring. Anda juga bisa dapatkan di apotek Salsabila di Jalan Wetan Weton Poring. Bisa beli juga di apotek Pas Sehat Poring dan juga ada di apotek Tunggal Sehat ya di daerah Kaleng Poring. Pokoknya silakan cari lokasi yang paling dekat dengan rumah Anda.

0: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
1: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucap, matanya jadi merah gini deh.
0: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimaka cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
1: Vitama Vimata apaan sih, bun?
0: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
1: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
0: Iya, cepetan deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Gak kerasa banget ya, udah jam 10 waktunya Lia pamit dari DTL di pagi hari ini. Pagi menjelang siang ya, Lia ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, sampai jumpa lagi di lain waktu. Dan terima kasih ya yang udah pada gabung Ibu Kumis, boleh besok lagi ya. Terima kasih sudah ikutan gabung merapat. Jangan lupa ya, nanti siang juga minum Habutop 2 kapsul menggunakan air hangat. Habis ini lagu-lagu campur sari ya, boleh ada dengarkan sampai jam 12 siang. Lia pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guna Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habu Top, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habu Top sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-3224, 081-222-322-3224. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: kak.
1: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Adek, dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben, tumben, udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata, apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak

0: juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel, pokoknya karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya kak?
0: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3 Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik dan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Paturso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Undangan.

Butop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh itu sih aku juga tahu Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amak Rizky. Alamat Kampung Ciomas, Desa Cimarga, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Di sini saya mau berbagi pengalaman bahwa saya pekerja di proyek pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Dan saya sebagai sopir, driver, dump truck, berangkat pagi, kadang pulang malam sehabis lembur. Oh, badan terasa capek, gampang banget masuk angin. Lalu saya dengar iklan di radio, ada obat herbal yang namanya Habutop. Saya beli dan saya konsumsi habis 2 botol. Alhamdulillah, badan terasa sehat dan gak gampang masuk angin. Keringat terasa segar di badan. Saran saya untuk semua yang punya keluhan seperti saya atau yang bekerja sebagai sopir, konsumsi Habutop karena saya sudah membuktikannya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan.

0: Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Setara Kebumen 98.4 FM Jalan Desa.

cool.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

0: Bu, bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah herbal vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu

100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro.

Star FM kebumen. Hai hai, balik lagi Rina temenin Anda siang hari ini di zona Malaysia. Panas tapi dingin, dingin tapi panas, ya begitulah kira-kira. Semoga kabarnya baik, semuanya sehat, semuanya bahagia. Udah siap ya, gabung 2 jam dengerin nikmatin lagu-lagu jiran kesukaan Anda bareng Rena, bareng juga produk-produk dari PT The Nature Indonesia Group. Ada Hubutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga ada Otipus. Seru-seruan bareng di sini nikmatin lagu-lagu jiran yang udah pasti enak banget didengerin, ya kan? Gabung nggak? Gabung dong, masa nggak gabung? Yuk gabung yuk. SMS-nya ditunggu di 085-1860-6998. Sekali lagi mengikuti yang gabung, hayu set-set aja bosku. Kirimnya di 085-1860-6998. Oke. Okay. Bersama produk-produk dari PT Nature Indonesia.

berubah botop sultana, vitama, vitapedia, ada temoro dan juga ada otipus. Yang belum makan? Makan. Yang udah makan tapi kok belum, apa namanya, belum kayaknya yang keren. Kok bisa? Lah kok bisa belum kenyang, ya makan lagi berarti nambah. Udah bilang aja mau nambah kurang gitu kan, gak usah panjang-panjang. Baiklah, ke lagu lagi gak nih? Kalau kata Rina mah ke lagu lagi ya. Boleh-boleh. Lagu apa yang pengen dengerin siang hari ini? Sebenarnya gak usah khawatir juga, lagunya udah pasti bagus-bagus. Kapan sih Senang Malaysia muter lagu yang gak bagus gitu? Gak ada. Gak ada bestie, semuanya bagus-bagus ya. Yuk, lagu yang satu ini Rena kasih koleksinya dari Sony. Sonia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: Radio

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
1: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya, cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atau Bun? Lihat nih.
2: Ih, ya. Bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
1: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
1: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
1: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
1: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
1: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
1: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
1: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurto, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurto.
6: Radio Star.

0: Check ka pa iya?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingat lah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

selamat bergabung. Boleh, yuk yang mau gabung SMS WhatsApp, mau request lagu, mau salam-salam, ayo kirimnya di 0851806994 ya. Sekali lagi, kita gabung boleh banget, ayo kirimnya.

Mama Ramlan, apa kabar? Waalaikumsalam. Hadir di zona tercantui. Salamnya buat semua pendengar Sara FM Kebumen, Mas yang aja buat Mbak Rana, tugas ya selalu rezekinya lancar, full barokah. Amin. Makasih Mama.

0: saja dah. Jadi ya.
1: Makasih Neng. Halo Tejo Radio Saputra di Kompleks Dalam Pasar Wenangun. Malam aku kesiangan. Kedinginan kali. Jadi ya.

Udah dulu ya Sobat Star FM, kita ke lagu lagi. Oh, jangan kemana-mana, sampai jam 3 ntar ada Rena terus temenin Anda.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Heeh. Tapi setelah minum Habutop ada perubahan enggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah enggak sakit, enggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya.
2: Ya.
1: Terima kasih.

0: Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Radio Setara

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10.
1: Halo Mama Ashraf, tos dulu. Ditos atau dites? Di mana yang dingin, di mana yang enggak dingin? Dingin banget ya. Oke, lanjut masih di zona Malaysia. Masih ditunggu gabung Anda. Yuk, SMS WhatsApp 0851860699984.

0: ya apa ya, coba lagi mama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo mama Ashraf.
1: Tes tadi ada penyiarnya nggak ya?
0: Ada dong, penyiarnya nongol nih.
1: Gimana kabarnya Mbak Rena?
0: Alhamdulillah baik, sehat mama.
1: Alhamdulillah. Ku mau request lagu apa ya tadi? Kan lupa. Itu aja deh, cinta membawa bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Yo, tadi Mawel melorot kenapa? Salamnya gue pakai Astra, Mas Andre, Kang Mamat, Kang ya. Aris, Kang Muksin, gue Bunder, gue siapa ya, Mama Naomi, Mbak Yaya, Mama Rizki, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizkinya juga, terus Bu Karmina, Mas Andre tuh, ya, Kang Arsen,
0: ya,
1: juga buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Iya, buat Mbak Renanya terima kasih. Tetap semangat Mbak Rena. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Ashraf. Mana nih Mawul? Kenapa sih tadi Mawul tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Selamat sore kakakku sayang.
1: Sore juga deh, di situ udah sore.
0: Sudah. Ah, sudah setengah tiga hampir.
1: Iya. Pas nih setengah tiga pas.
0: Iya. Kenapa baru panas? Masih ketiduran.
1: Alah, boro-boro bisa tidur.
0: Masa?
1: Belagu apa?
0: Baru bangun.
1: Belagu apa nih?
0: Lagunya ikut Mama Asrul baik lah. Dan cepat.
1: Oke, cinta membawa bahagia.
0: Ternyata senang lagu Mr. Germelu.
1: Ya, Paul, Fitro.
0: Paul, langsung melu porang.
1: Mengendi.
0: Ada melu porang, gak ada ngomong melu kan gue jauh.
1: Ya, tergantung di disit.
0: Orang tersandang?
1: Ra, tergantung.
0: Oh, ya, bisa. Salamnya kok kabar baik pokoknya.
1: Oke deh.
0: Ya, buat kakakku tercinta ya. Selamat bertugas.
1: Baik.
0: Buka murah rezeki, pun barokah. Kita tunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo?
2: Hai, hai.
1: Hai. Mama.
2: Halo. Halo. Suaraku ada?
1: Ada nih, keluar. Tadi
2: ada enggak suaraku, Maren?
1: Ada! Ada, Mama. Ah, Mama enggak dengar suaraku.
2: Dari pagi, aku udah banget ketendal-tendal terus.
1: Ya, ya, nuatuh kan, salahnya dewek. Boleh nanya dok ini.
2: Mana, aku ya lo, udah mata riuk, saking kepeninya nangkri. Aku, di depan dada ini HP, ya Allah.
1: Jan.
2: Takut ketiduran.
1: Ini enak.
2: Soalnya tidur. Takut ketiduran kan bablas, tahu-tahu mata melek, ponnya udah habis.
1: Gitu ya. Oke, Mama mau lagu apa mau?
2: Iya. Aku mau lagu itu Cinta di Dusta.
1: Boleh, ditunggu Mama. Salam.
2: Iya, tadi soalnya aku pulang dari dokter, terus makan, minum obat, makan ya pria, friend.
1: Ke dokter apa? Apanya diperiksain, Ma?
2: Baktil.
1: Walah. Ya udah buat istirahat habis ini.
2: Hatiku terluka.
1: Alah, orang rampung-rampung urusan hati terluka terus. Iya kan, aduh, baik-baiklah hatinya.
2: Aku dari tadi gak bisa salam-salam, aku mau salam-salam apa, Ren?
1: Ya udah, gas kan, salam-salam gi. Tapi
2: lang-lang. Buat bunda yang suka nabrak aku, buat dot. Bu Fat, Bu Ai, Bu Kum, buat Bu Hen, buat Mama Nomi Cewek, Mama Asap yang udah naik, Bunda Tini, Mbak Sakin, Mama Rika, Bu Saminten, Mama Fatma, Mama Anggun, Mbak Yaya, Bu Yati, buat Mbak Warif, buat Mbak Chicken, Juragan Chicken, Kang Mama, ada Bocil, ada Mas Ibnu, ada Pak Suter, Bapak Negara, sama Bapak kayak Abi yang baru punya semuanya lah. Okay. Yang saya tadi oldies, ya udah oldies di zona tersentui tui.
1: Iya.
2: Yang mau istirahat buat istirahat. Okay. Buat Mbak Ren, selamat cuap-cuap lanjut tugas.
1: Ya.
2: Semangat, sehat selalu.
1: Ya, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Maul dah bikin teh panas. Ya kan enak banget tuh kalau udah berkeringat. Terus tidur deh. Sembuh peluknya. Masih ada tambahan. Assalamualaikum. siang Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Loh, kaget aku. Tumben ini kenapa berganti ini? Suaranya ada yang beda. Siapa sih ini sebenarnya?
2: Lagi mejing di pagedangan.
1: Siapa yang pagedangan? Ini lagi di pagedangan. Kok ada Bu Kumis?
2: Julit, ya.
1: Lagi berkumpul rame ya.
3: Aku lupa.
1: Halo, apa yang lupa? Lupa apa?
2: Si Julit Sarupol kita dolan malah gak ada orangnya.
1: Kemana dia? Kok gitu?
2: Biasa Julit mah suka ngilang, iya. Dia gak tahu ada di mana, lagi tungguin 5 menit gak pulang, kita tinggal pulang.
1: Ih jahatnya. Terus intinya ini mau ngapain?
2: Iya inilah. Gak minta laku lah mbak. Nungguin ya. Julit ini lama.
1: Astaga Julit kok diparah ini malah ngilang. Oke Ibu. Salam buat yang di situ, sehat-sehat semuanya.
2: Terlantar di teras nih.
1: Iyalah, melasewis sambil apa itu yang bisa dipetik-petik lah. Padowo ora.
2: Daun. Ya Mbak Rena.
1: Gih.
2: Terima kasih.
1: Gih Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idi Julit, gitu modelnya. Ketau di perani orang tua, dianya kemana? Matur nuwun, terima kasih. Astaga serius beneran. Halo Bu Fat, sehat-sehat Bu Fatur. Apa sajene sandingane wala. Kasihan. Ya Allah, melase. Ya udahlah rumpi-rumpi di situ dulu sambil nunggu Iup. Ini kita kelagi lagi cinta membawa bahagia. Rena munculin spesial tadi di request lagu ini. Sehat-sehat semua Sobat Star FM ya.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.

0: Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, Kak Ratna juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

Rena temenin Anda di Pop Mania sore hari ini. Masih cerah banget, udah hari Jumat, besok weekend. Nunggu weekend gak nih? Sama aja lah, Ri. Aku duduk depan, gak berasa pipiku deket telingaku.

di studio harus ada Sultana, tahu nggak? Nih aku bentol lagi gigitnya, paling bentar cuma sekali oles, ntar berapa menit hilang. Ajaib banget ininya. Yuk, masih ditunggu yang belum gabung ya.

kirim BCL. Waalaikumsalam Ramdan. Wey, Ramdan nih. Ramdan dapet atensi sendiri ya. Oke, mau ikutan gabung Mbak Rena boleh. Salam kenal, iya, salamnya buat mama aku Mas Sore, buat semua teman-temanku di SMP Negeri 2 Perembun. Ingat besok Sabtu masuk sekolah. Oh, Sabtu udah masuk ya. Iya deh, semangat Ramdan buat Mbak Renanya sama tugas. Iya. Makasih ya.

Ansin 100%. Boleh lagunya ditunggu buat Bunda Vito, Kang Mamat, Mama Ashraf, semuanya aja. Mas sore, makasih. Iya, jadi Sultana ini kayak buat kalau gatel-gatel nih, gatel banget. Gak berasa banget digigit nyamuk tuh bentol aja gatel, telepon nyelekit banget. Ya, kalau udah punya Sultana udah tinggal dioles-oles, tinggal tahu-tahu nanti hilang gatelnya. Terus kempes sendiri bentolnya gitu ya. Jangan sampai Anda tuh gak pernah beli namanya Sultana. Hari gini loh, 2026 loh, udah bulan Juli. Harganya ada yang 25.000, ada yang 47.000 rupiah. Silakan belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Yuk kita ke lagu lagi nih. Special dari Quest Maiska, Keras Kepala.

0: Ayo, sampai, sampai, sampai.
1: Jangan kamu diam, dah.
0: Diam. Ya, salam mencet.
1: Siapa, no?
2: Oh, on. Sel, ada drakor baru loh. Ini bagus, Paul. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
3: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam. Pas buka tok-tok. Tapi nggak dulu deh, nonton drakornya.
2: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
3: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
2: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi Sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama V mata cairnya.
3: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama V mata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama V mata. Nih, pagi ini juga dibawain jus wortel.
2: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Radio Star.

dibekalin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Har.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

Aku pengen lagu Cinta Dalam Doa ya. Oleh suaraku serak banget. Iya, salamnya buat semua fans Star FM, buat Barena, makasih metlanjut cuap-cuap manja dan sehat-sehat selalu di sana. Semangat selalu menghibur kita. Okay, Mama Ramdan, halo. Gabung Maning, iya boleh. Salamnya buat Bundar Vito, Bu Kumis, Julit, Mbak Sakina, Pak Sutar, Pak Fatur, Bu Fatur, dan semua pendengar Stara FM Kebumen. Mat sore aja buat Barenanya, mat sore mat tugas. Makasih. Aku kalau kedinginan tak olesin sultana baren jadi hangat. Iya tuh betul, cocok. Mana hampir setiap hari dingin kalau udah mau pagi. Enak banget tuh kalau punya sultana, tinggal dibalur-balur, hilang lah dinginnya.

Siap Marin, monitor, makasih, semangat sehat. Selain sultan yang bisa menghangatkan tubuh kita di saat kita lagi kedinginan, apa coba? Teh moro, betul. Teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang harganya murcik, cuma Rp15.000 saja. Silakan, silakan, silakan, bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Rp15.000 gak mahal, terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun, kelor.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Lah siji maning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Star FM Kebumen.
5: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
5: Sehat, Bu.
6: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
5: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
6: Iya, enggak apa-apa, Wi.
5: Iya. Dadah, Ibu.

0: ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana atuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun beli Vitama, Bun Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: Kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya?
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar. Alhamdulillah sekarang

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa ke

0: Minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Mana? Kok sendirian?
1: Ke radio beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Yen apa mboten?
1: Nggih.
0: Keri kupengku. Iki lho nyang dhuwit minggato.
2: Gusti Allah yang ana wong donga njaluk langsung dituruti karo Gusti Allah. Urung karuan nek kuwi disayangi Gusti Allah. Iga-iga iso-iso mergo Gusti Allah. Nek iki nek ora nang dituruti ra mingkem-mingkem iki. Ngocah ae. Paham? Paham? Ini wong donga sampai ngguguk-ngguguk lenangis ora dituruti karo Gusti Allah. Malaikat lho nganti tanglet, ya Allah Gusti, niki lho tiyang sae ahli ibadah datang panjenengan. Lha ndonga pun dangu ten jenengan nganti nangis-nangis. Lha kok mboten jenengan turuti? Apa kata Allah? Malaikat, jarke, aku seneng ngrungokke suarane wong iki. Aku seneng nek wong iki nangis. Engko lek tak gawe lak wis gak nangis meneh. Aku lak kelangan. Wong aku seneng. Lene sampean ndonga sampai nangis-nangis kaya ora dituruti karo Allah. Lha ora berarti Allah benci. Bisa jadi saking sayangnya karo sampean. Gusti Allah seneng ngrungokke swara sampean nek pas karo brebek-brebek nangis ngono kan. Paham? Padha karo ngene lho, Bu. Sampean sore-sore lungguh ning terase omah ana bocah ngamen, bocah lanang ge poceng ganteng bagus, resik. Ge ambune wangi, suarane api. Ge sing dinyanyekke pas lagu senengane sampean. Kira-kira langsung sampean paringi duit gendang nyingkre apa sampean teni sak tutuke lagune? Allah ya dinteni sak bare nek perlu ya njaluk tambah kok. Halo. Padha karo ngoten niku. Ngoten niku. Sampean donga ngene, Gusti Allah ki seneng ngrungokke. Iki engko nek langsung tak kei, wis laran donga meneh. Aku seneng ngrungokke. Ngono lho, Bu. Nggih. Padha karo sampean teko ndonga tenggene pengajian, le sing ceramah kok ora genah kabeh. Eh, mulih. Ngono to? Tapi nek sampean sing ceramah sampean senenge ya apa wis ora entuk. Halo? Paham napa mboten? Nah, wis. Terus ngeten. Jenengan leh ndonga niku nyuwun kesaenan pun pasrahke dateng Gusti Allah. Aja jenengan sing nentokke, aja jenengan sing milih. Lah sementara iki wong terancang. Wong ngerancangi modele rak malah ngatur Gusti Allah. Sama nek donga rak ngono, ya Allah, kula nyuwun sehat, kula nyuwun dawa umur ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah, dhuwit kathah ya Allah. Ya Allah, tuku mobil ya Allah. Kula saged mbangun omah ya Allah. Ya Allah, kula umroh nggih ya Allah. Kula sama nek ngatur Gusti Allah to kuwi. Sing ngatur iki Gusti Allah, sampeyan iki sing diatur. Lha kok malah sampeyan sing ngatur? Selama ini rak ngono sampean. Hoi. Ya Allah, ndonga kaya sampean mara dokter lho, Bu. Sampean nembe sakit, mara dokter diperiksa, disuntik, terus diparingi obat. Ngoten niku obate sampean milih-milih dhewe napa manut pilihane dokter? Milih dhewe napa manut doktere? Yo manut dokter lek sampean gelem manut doktere diparingi obat dipilihke karo doktere. Bu, sing niki sedinten ping 3 sak badane dahar. Lah niki sedinten ping 2 kedah sak derenge dahar. Sampean lek manut karo doktere waras. Lah nek milih-milih dhewe wis bar diperiksa karo dokter karepe pengen waras. Lah obate kok milih-milih dhewe? Pak dokter, kula nyuwun obat sing warnane kuning kerlip-kerlip niku nggih. Niku kula nyuwun 8 Pak Dokter. Lah terus sing biru niku kula nyuwun 12. Sing putih niki sekawan mawon Pak Dokter nggih. Dikeki tenan karo doktere. Diombe. Mari apa mati? Mati. Lah sampean nek ndonga nyang Gusti Allah iki gayane sampean kok ngatur-ngatur Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, mulane atimu mati. Wis paham ora diomongi ngene iki. Lah sampean ki lek nurut karo Gusti Allah ditambahi terus malahan. Bu. Ya Allah. Beda motor ya nurut karo sing duwe ya disayang kok. Beda motor nang nurut. Di starter ya muni. Digas ya mlaku. direm ya mandek, pedah kok nurute ngene. Kentekan bensin ya tukokke, berete ya didandani, bane bocor ya tukokke, mergo nurut. Jajal sepeda motor kok ora manut, disetater meneng. Digas mundur. Direm tambah bau anter. Cecek kae kok. Paham po ora to iki? Wong lanang yang ngono bu duwe bojo nang manut ngono ya Allah gek wis neriman sabar mboten nuntutan mboten rewel manut karo wong lanang kae ngabekti tenanan kae ya Allah wong lanang sak duwene lho dikekno le tenan ra usah njaluk sampean wong lanang kudu ngingoni mbok dirambak-rambakno godhong pring mbok. Halo. Halo. Ya wong wedok nang ramanut. Ngomel belanjane pira-pira kurang sing lanang diomeli terus. Nek dhuwit eman apa dikekno? Bu. Iya, sampean rungokno, sampean nek pengen disayang bojo, pengen blonjo diturah-turahi karo bojo, sampean rungokno, sampean tak kandhani. Sampean tak suduhke rahasiane wong lanang. Saman wajib percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Le wong jenengan dereng salat asar ngono. Kok ya Allah ya Karim, Bu. Bu. Wong lanang yo kapan gadah bojo ki. Eh najan rupane biasa-biasa ya, koyo jenengan kon rapate ayu. Najan iya ya kok najan biasa-biasa nang nurut manut wong lanang sayang tenan asli tenan wong bojo wayu kaya apa nang ora manut sanyel wis padha karo sampean kuwi lho anak ra ngono anak lek manut sampean sayang sampean nek ditimbali Allah kok manut kae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manut kayak mangkat, senengnya. Ojo ngerasani, ya angger kudu ngerasani diri. Astagfirullahaladzim. Gusti Allah seneng. Oke? Pon, ini pun setengah gangsal. Omahmu ngendi, kok tampiri tak ceritani dhewe wae. Ora gelem wis lho. Benjing meleh. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang sangat kula sayangi, kula kangeni, kula hormati, mugi-mugi sedaya pinaringan panjang umur. Dangu kula mboten pinanggih panjenengan. Sehat nggih? Alhamdulillah, kula bingah sangat pinanggih panjenengan keadaan sehat-sehat. Buktine panjenengan saged rawuh mriki kanthi mlampah piyambak-piyambak. Mboten wonten ingkang dipun impus. Mboten wonten ingkang dipun angkut ambulan. Niku tandane sehat alhamdulillah. Mugi-mugi sehate saged sempurna dados sehat wal afiat. Sehat wal afiat niku maksudnya sehat ingkang dipun damel nindakake taat. Sehat ingkang boten digunakake kangge maksiat. Niku sehat wal afiat. Sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Sehat dipakai ngaji, dipakai zikir, dipakai sedekah. Sehat dipakai santunan yatim, sehat dipakai solawatan, sehat gelem rukun, niku namine sehat wal afiat. Ya, soale kathah tiang engkang sehat nanging boten afiat, alias badannya sehat, hobinya maksiat, tubuhnya sehat, perbuatannya jahat. Awake sehat, prilakune bejat, niku sehat tapi mboten afiat. Pancen kata-katanya tiang sing ahli maksiat niku nggih tiang-tiang sing awake sehat kok Bu. Sing tumindake jahat-jahat niku kata-katanya nggih tiang-tiang sing awake sehat. Ning mboten afiat. Sing kelakuane bejat nika kathah-kathahe nggih tiyang sing awake sehat. Ngapunten, sing senengane do gegeran, tukaran. Nika kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Jawab sing banter sayang. Sing do seneng mabuk-mabukan mendem kae, kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Sing hobine adu doro, adu pitik. Niku sing akeh wong sing awake sakit napa sehat? Sing senengane ajep. Niku kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Terus ibu-ibu sing hobine rasan-rasan niku kathah-kathahe ibu-ibu sing awake sakit napa sehat? Wong ya teko. Nggih, aku ngerti kok. Pokoke saiki wonge nganggo jilbab abang. Wonge kipas-kipas kok. Wong wedok sing pas ora duwe duwit terus nek maringi blonjo bojone telat nesu-nesu ngamuk-ngamuk nika kathah-kathahe wong wedok sing awake sakit napa sehat? Wonge ya teko. Nggih, kula nggih ngertos iki wonge rada lemu. Saiki wonge nek lungguh sikile selonjor. Niku namine sehat ning boten afiat. Ten gene pengajian orang ngrungokke ceramahe malah dolanan HP. Wonten apa mboten? Ya kuwi wonge sing jawab kuwi. Nah, muga-muga kula jenengan ki diparingi awak sehat mboten tumindak maksiat. Lho niku istimewa lho Bu. Awake sehat gelem ngaji, awake sehat gelem sholawat, gelem zikir, awake sehat gelem poso, awake sehat gelem sholat, awake sehat purun nyaket dateng Gusti Allah. Lah nek wong loro gelem nyaket dateng Gusti Allah niku lumrah Bu. Pancen nembe butuh-butuhe Gusti Allah pas geringe ya Allah. Ya Allah. Ya astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Lumrah wong pas gering. Padahal nek pas sehat kae sakruwe mripate dilokno, senengane elek-elek uang, senengane ngilok-ngilokne tanggane. Wonten apa mboten? Ono, aku ngerti. Pokoke wonge saiki nganggo klambi iku kembang-kembang. Wong loro purun zikir, purun donga, nyaket-nyaket dateng Gusti Allah lumrah. Lan jenengan rak mboten loro, mboten sakit ning purun nyaket dateng Allah lewat ngaji, zikir, maca Quran, sedekah. Lho iki istimewa lho iki. Sing parah ya wis loro lho sik gak gelem nyaket nanggone Gusti Allah. Wis loro gak gelem nyebut, gak gelem donga, gak gelem zikir, ming sambat. Lho wis loro lho sik ngrasani wong. Wonten apa mboten ngoten niku? Wonten. Desa kene RT 3 wonge. sedaya muga-muga pinaringan sehat walafiat. Muga-muga saged ibadah kanthi istiqomah. Dinten iki kita diemutke dening Bapak Kenji, Ibu Kenji, keluarga besar Ude, rezeki barokah. Pentinge syukur dateng Gusti. Nopo mawon nikmat peparinge Allah niku pancen wajib disyukuri. Soale nikmat sing diparingke Allah dateng kula jenengan niku mboten namung bentuk rahmat kasih sayangi Allah, cintane Allah mawon dateng kula jenengan, tapi sedaya nikmat niku nggih minangka dados ujian. Wong mantingan sampeyan ki diparingi nikmat karo Gusti Allah ki ora mergo disayangi tok, ora mergo diwelasi tok, ning sampeyan ya diparingi ujian dening Gusti Allah. Nikmat nopo mawon sing jenengan tampi niku pancen ya kawelasane Allah, ning ya ujian kangge sampeyan. Mulane wonten Al-Qur'an digambaraken Nabi Sulaiman niku nalika pinaringan kanugrahan, kemenangan, keberhasilan, kejayaan, beliau menyatakan dan mengakui dengan jujur, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Diparingi nikmat kok syukur, ditambahi terus dening Gusti Allah, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah sae, tambah sae, tambah sae, namine dados barokah. Napa Bu? Nah, cocok karo namine Ude niki. Niku ayate la in syakartum la azidannakum. Diparingi nikmat kok pinter syukur, terus ditambahi kalih Gusti Allah, dadi barokah. Tapi diparingi nikmat ora gelem syukur, malah kufur. Nikmat yang sudah didapat itu berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Janjane kuwi diparingi nikmat ning mergo dikufuri, nikmat sing wis diparingke kuwi berubah dadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namine dados musibah. Niku ayate wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Nek awakmu kufur, titenono siksaku banget nglarake. Dadi nikmat niku nek disyukuri dadi barokah, nek dikufuri dadi musibah. Jenengan pilih pundi, barokah napa musibah? Alhamdulillah melek kabeh. Nek pengen barokah kudu pinter syukur. Lah niki uripe jenengan kata pundi, leh kufur karo leh syukur? Kata syukur napa kata kufur? Saestu yakin? Sing jujur lan jawab, uripe jenengan akeh ndi? Nek nerima karo nek ngersula. Akeh ndi nek taat karo nek sambat? Ibu akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Akeh amal soleh apa amal salah? Sergep ndi maca Quran karo rasan-rasan? Woi, kata pundi nek wiridan karo nek tiktokan? Wong kene akeh ndi to sing sergap dikir karo sing tukang kentir. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidupnya enggak barokah. Yo salahi dhewe mergo ra pinter nyukuri. Ya Allah, ra semangat to, Bu. Aku ki wis terganggu karo tukang syuting sing ribuan jumlahe kuwi. Gek sampean ora semangat pisan. Ben tukang syutinge ben kapo aku tak dandangan cagak kene. Ya. Iki saya mending operatore matur suwun, anak buahku diparingi cop. Biasane perkara kedisian tukang syuting ilegal. Anak buahku lho ora dikei cop ambek operator. Alasan ya ora dikei kuwi le colokan iki lho. Gayamu ora ngerti cop e. Perkara jatahe wis entek. Dikene karo sing ilegal-ilegal kae. Mergo disogok dhek. Entuk rokok sak bungkus e anak buahku rambok kei. Mau kula bolak-balik ngoten niku ngalami. Sing tim media kula dhewe niku sampe mboten keduman bagian. Gara-gara wis dientekno karo tukang syuting ilegal kuwi. Cop-copane sing anak buahku malah ora dikei. Akhirnya laporan kula, ya wis kandhanono kon ceramah sing tukang-tukang syuting kae aku tak balik. Ngono. Ora genah. Mbah ngeten iki mripatku kok kudu terganggu ngono. Ngapunten sanget. Pun. Ya Allah tekan iki mau sampai lali aku. Aja nyalahke sapa-sapa Bapak Ibu. Nek uripe mboten barokah, salahe dhewe sing mboten pinter syukur. Padahal barokah kuwi sing ndadekke bahagia. Jenengan urip ra yo pengen bahagia toh? Nggih, pengen bahagia donya tekan swarga. Sopo wong urip sing pengen soro iki sapa? Sapa sing pengen cilaka? Sapa sing pengen sengsara? Nuwun sewu nggih kula kalih slintas-slinti mriki. Tukang syutinge ben nyuting cagak. Sing pengen soro ya sapa? Ben. Loh, sapa wong sing uripe pengen lara? Sapa wong sing uripe pengen sengsara? Mboten wonten, kabeh pengen bahagia. Nggih napa nggih? Pancen bahagia kuwi wajib. Susah kuwi ora entuk, wong susah kuwi dosa. Gusti Allah dhewe sing ngendika, "La takhaf wala tahzan." Kowe urip ki aja wedi, kowe urip ki aja susah. Lah ngopo? Lho, aku ki nuturi sing nyekeli mikno kene iki lho, tak tuturi. Dadi kowe urip ki aja wedi, kowe urip ki aja susah. Aku nuturi dirimu. Lah sing nomburi kae melu krungu. Wong urip kok wedi, wong urip kok susah niku dosa. Dongge, apa maneh susah perkara ekonomi. Niku dosa gedhe. Jenengan ya kok kuatir sesuk ora iso mangan, niku dosa gedhe. Lho nyapa kok dosa gedhe? Kuwi jenengan padha karo ngece Gusti Allah. Jenengan padha karo ngremehke Gusti Allah. Gusti Allah ki jamin rezekine sedaya makhluk. Rezekine sedaya makhluk niku ditanggung dening Gusti Allah. Dicukupi dening Gusti Allah. Lah kok jenengan kuatir sesuk ora iso mangan? Berarti jenengan padha karo meragukan Allah. Padha karo jenengan nganggep Gusti Allah ora iso ngekei mangan jenengan. Aja kuatir masalah rezeki. Kebo sapi iki ora tau sekolah ya lemu-lemu kok. Uang janji urip mesti mangan. Nyambut gawe ra nyambut gawe pokok urip mesti mangan. Aku ora seneng nek enek sing ngomong e ora mergawe ya ora mangan, salah kuwi. Bocah cilik-cilik itik ka ono mergawe apa kuwi? Ya mangan kabeh kok. Hei. Lah iya to, wong loro nemene ra iso nyapa-nyapa ya. Pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Delok cicak kae delok cicak uripe nempel no tembok. Cicak niku punya sayap napa mboten? Sing banter cicak niku gadah lar napa mboten? Saged mabur napa mboten? Lho padahal panganane cicak kuwi kewan-kewan sing miber. Laron, nyamuk, kaper, cicake ra iso mabur. Tapi ora ono critane cicak mati kelaparan. Sampe tau krungu ono cicak kena busung lapar? Woi. Tau krungu cicak stunting? Mboten enten timbangan. Nggih, soale cicak yakin rezekine dijamin dening Gusti Allah. Cicak ra tau protes. Ya Allah, aku ini enggak punya sayap, enggak bisa terbang. Kenapa makananku semuanya bisa terbang? Apa engkau enggak salah desain, ya Allah? Harusnya aku juga bisa terbang dong kalau makananku semuanya terbang. Cicak ra tau protes, mulane dicukupi karo Gusti. Sama nek masalah rezeki ra usah kuatir. Masalah rezeki kaya sampean diundang selamatan. Sama nek diundang selamatan ora usah kuatir mikirke berkat, kuwi urusane sing ngundang. Tugasmu teko mesti entuk bagian berkat, nggih mboten? Pokok lungguhmu aja pindah-pindah bingungke panitia. Lho sampean ning donya niki ya ana sing ngundang yaiku Gusti Allah. Delok tukang syutinge bingung le untar-untir kamerane. Enes syutingen cagake kuwi. Bingung gak ya bene kae. Eh tukang syutingku dhewe aman bolo kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut napa mboten iki? Nah wes, wongi wajib bahagia bu, ora entuk susah. Saking pentingnya bahagia, saben azan, wih kula sampean dijak bahagia. Niki wau nembe kepireng. Hayya 'alal falah. Wih artine ayo bahagia. Nganti ping pindho, ayo bahagia. Nun sewu ibu-ibu tengen kula Bojonegoro ngantos sak niki azan niku nggih tasik ndamel hayya 'alal falah. Ten mriki pripun kabare? Mbok menawa apa-apa regane larang terus azane digenti. Yo ngangge hayya 'alal falah to. Lah iya kuwi saking pentinge bahagia. Lah sampean nek pengen bahagia kudu usaha, aja meneng ae pengen bahagia ora gelem nyapa-nyapa. Meneng. Kudu usaha. Lho kok kudu usaha? Apa Gusti Allah ra iso apa gawe wong bahagia tanpa usaha? Ya iso. Gusti Allah Maha Kuwasa. Gusti Allah iso wae gawe wong bahagia tanpa usaha. Ning sampeyan tetep diperintah usaha. Mulane keluarga kene yang gawe ude singkatane. Kok udut iso apa mong? Usaha dagang ude iki singkatane usaha dhewe. Halo? Di rumahne porang ini. Ya pengen ngrungokke bah kedandangan cagak. Memang aku sengaja, aku pengen ngukur sokone iki le piro nang. Oh, tibake iki selawe iki. Di selawe iki. Pinggir kuwi 15. Pinggir kuwi 5. 20 apa gak kuwi? 15 kuwi. Nah, nek sing kae dhe kae 30 kae. Gede kae kena diusung nang Bojonegoro kae. Gede kae. Kae kena kae diusung nang kono kena kae. Gede kae ketoke apa diterke mrono ketoke kae. Insyaallah. Sapa ngomong rayu-rayu mong. Antemi pisan ya. Omonganmu ki lho kok bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Le, Gusti Allah nggih saged damel jenengan bahagia tanpa usaha. Wong Gusti Allah ki maha kuwasa, ning jenengan tetep diperintah usaha. Supaya napa? Supaya nikmat lan bahagiane jenengan niku sempurna. Menungso niku nggadahi watek seneng nikmati hasile dhewe timbangane hasile wong liya. Sampeyan ngerumat anak hasile dhewe karo ngerumat anak hasile wong liya, seneng ndi Bu? Menungso niku seneng menikmati hasile timbangane hasile wong liya. Jenengan ki nek bar usaha, petendengan lek mergawe polae nganti kaya gabah di sirah gawe sikil, sikil gawe iso apa piye? Wis pokoke nganti ngalor ngetan maju riwa mondar mobat moncat mosak morak nibo jungkir gulung wes wes kono penak karek nerusno. Baru usaha polae ra karuan petendengan terus nompo hasil ya lego. Cara wong tani kae le petendengan mulai tandur sulam matun ngobati terus oleh hasil panenan lego. Timbangannya moro-moro dibuyuki hasil orang nganggo petentengan, orang nganggo usaha, orang pati lego ngonungui. Lho aku lho misalnya orang nyapo-nyapo tekan kene karo ayahe Kenji, ibuhe Kenji moro dibuyuki berkat, dibuyuki duwe, orang lego ngonungui. Mulanya petentengan ceramah sik ngene iki. Ya Allah. Kula niki wau mboten ngertos awale nek niki ten ngene ayah Kenji. Ya Allah ya Karim. Begitu kula mlebet tek subhanallah, langsung kemutan almarhum. Kuwi nek kale kula ngefene masyaallah. Kenji luar biasa. Nganti tekan pundi-pundi diparani kula. Allah insyaallah min ahli jannah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Bu nggih maksud kula? Jenengan ki nek badhe kerja keras petendengan kae terus entuk hasil. Lah kuwi lega kuwi Bu. Timbangane ora nyapo-nyapo moro-moro entuk hasil. Ngono kuwi lho Bu. Jajal sampean tak takoni, sampean pilih ndi? Ora usah nyapo-nyapo moro langsung duwe anak. Karo nyapo-nyapo dhisik lagek duwe anak, pilih ndi? Ya pilih nyapo-nyapo sih, wong sing penak nyapo-nyapo nih. Ora nyapo-nyapo kok moro-moro duwe anak, bingung sampean. Ya nyapo-nyapo sih, nanti bolan baleni pereng kosan ah ora karo-karuan kok. Bolan baleni lagek duwe anak. Lega. Mulane saiki sampean ndonyo ki dikongkon nyapo-nyapo petentengan supaya benjang sampean ngrasakno hasil sing sempurna, lega ngrasakno nikmat kebahagiaan kae. Ngene iki liyane do dolen ra karo-karowan kae mbok ngopo kae dolanan. Lho jenengan ten mriki nyapo-nyapo iki lungguh kesel geger diongkak ongkek. Melu dikir, melu sholawatan, melu ngaji. Lah benjang jenengan ngerasa ke hasil ini ku lega sempurna. Kayak wayahe wong enak-enakan mangan ngombe, jenengan dikon petentengan rekoso. Ngopo? Poso. Dino Senin, dino Kemis, liane do mangan do ngombe, jenengan ora. Wayah dino Senin jenengan nyenen, wayah dino Kemis jenengan ngemis. Ya maksudnya poso Senin Kemis mulo. Ya kuwi rekoso petentengan. Benjing teng mriku jenengan ngraos ke hasilnya sempurna. Understand? Lho kae wayahe bengi wong-wong do turu kae. Melungker, mabrek iler jeketang kaya pindang dadi batang. Ya ono sing telon barang. jenengan kon petentengan rekoso tangi cereka langsung Allahu Akbar polah petentengan entul-entul jadi-jadi tulik-gulik entut-entut gobek-gobek cerekal neh yo entul-entul jadi-jadi tulik-gulik entut-entut gobek-gobek tangi meneh yo entul-entul jadi-jadi tulik-gulik entut-entut gobek-gobek tangi meneh yo entul-entul jadi-jadi tulik-gulik entut-entut gobek-gobek tangi meneh yo entul-entul jadi-jadi tulik sing mbok guyu entul-entule kuwi to Ya Allah ya Karim, Bu, ngoten niku benjang ten mriku kersane jenengan saged ngraosaken hasil sempurna. Paham? Paham? Saiki kon nyapo-nyapo sik, kon rekoso sik. Liyane do ngoceh ra jelas sampean silo. Muter tasbih sulastri wer sumiyati sumini wer sundari wer sulika Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagia niku nikmat napa Bu? Sedaya pengin pinaringan nikmat. Mulane saben maca Fatihah di dalam salat maupun di luar salat. Setiap rakaat salat pasti ada bacaan suratul Fatihah karena itu termasuk rukune salat. Salat mboten maca suratul Fatihah salate ora sah. Nggih napa mboten? Loh, itu ada doa mohon diberi nikmat mulai ihdinash shiratal mustaqim niku donga ya Allah tunjukkan kepada kami shiratal mustaqim jalan yang lurus apa itu shiratal ladzina an'amta alaihim jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka berarti kita nyuwun dipun paringin nikmat dening Gusti Allah Bapak Ibu nikmat itu enggak harus enak nikmat karo enak niku benten nikmat itu subjektif enak itu objektif aku nek ngomong subjektif objektif ngeten iki jenengan paham napa mboten ora paham rapopo aku wis ngerti kok wong kene iki terkenal rupane ayu-ayu tapi niki desane napa Bapak Kanji ngerancang nggih ngapunten sanget eh nikmat karo enak iki beda sampean kok lak ngerti bedane nikmat karo enak jawab sayang nggih lek jenengan jawabnya semangat insyaallah ngajine kula mangke sik rodok suwe tapi lek jenengan ora semangat nggih diluk mawon kula tak ngopi kali ayai Kenji ten daleme timbangane jenengan ora semangat ngopo sing banter makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak pundi itulah jawabane wong sing ora tau no restoran yo ngono kuwi jawabane pantes yang rata urah restoran kok iso enak no sawah lu ne enak jelas enak no restoran mewah bu regane ae luweh larang bumbune lengkap menu spesial bicara enak lo ya tapi nek bicara nikmat bisa jadi lebih nikmat yang di tengah sawah nah kuih sing mbok alami bendino kuih lha kae mbok mangan ning tengah sawah kaya awake lungkrah kesel ra karuan sing lanang gambul lemah ae wis ra rupa-rupa wong rupane kaya regul kae gambul lemah perengkosan bar macul dikirim karo sing wedok papa sarapan dulu masa bentar mama papa masih menutupkan setengah gulutan lungguh no galengan wong loro ae diimbui karo bojone kae nikmat mangane padahal ra enek lawoe kae lawoe mamik sego karo sambel kecap tok plus sate ya wes karo sambel tok lho entek-entekan iki Entek sambele tambah segone, entek segone tambah sambele. Sambel entek segone kok isek cidono linet kok ngisor campur uget-uget. Nikmate ra karuan, kampleng wong lho ora krasa. Lha kae sing nang restoran mewah kae, urung karuan nikmat kok ndek mikir utang. Mumet ndase. Lagi entuk rong sendok keselek. Gara-garane sepele, krungu wong watuk. Nah suarane persis wong sing diutangi. Ngono lho, Bu. Nenek iki wis iso jawab sampean mesti. Turu no spring bed karo turu no pring kriyet. Enak ndi? Yo enak spring bed, mentul-mentul mendut-mendut. Lah sing no pring kriyet kae kriyet-kriyet, geger kecopet galar, kecantol paku. Yo jelas enak sing no spring bed. Tapi nek bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat yang di pring kriyet. Wis to najan turune no pring kriyet kae. Kriyet, kriyet, kriyet, kriyet. Wis cokote tinggi bareng ngono kae. Geger kecepet, kecantol, kriyet, kriyet. Begitu turu blek set tanek ngipi budal umroh. Oh, yo diamini yo. Mental orang duwe yo. Ngipi ya diamini. Numpak pesawat guys seneng ya. Insya Allah tekan Madinah kono ngipine. Iso sholat berjamaah no Masjid Nabawi. Ayo ziarah no sariane Kanjeng Nabi. Iso salam langsung di hadapan Kanjeng Nabi. Terus iso mlebu raudhah sholat no kono iktikaf dikir ndonga. Masya Allah nikmat. Terus jalan-jalan nih kebun kurma, ngicipi kurma langsung juga kawite kae seneng. Mangan bakso, ngombe nih es teh seruput-seruput bareng ngelilir iler. Tapi nikmat. Mana lo? Lo sing turun ini no spring bed kae pancen yang mentul-mentul mendut-mendut kae. Begitu turu bleksek ngipi godaki gendruwo. Ayo berki mak lampir megap-megap rakaruan kae paham? Makanya nikmat itu kadang-kadang sakit, sakit tapi rasanya nik. Jawab sayang, dicubit sakit apa sakit? Sakit, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai nikmat meskipun sakit karena yang nyubit orang yang dicintai. Contohnya kamu dicubit sama aku. Yeah. Ya sakit tapi kamu seneng, kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cintai. Yeah. Orang malah ditambani, najan gosong malah difoto nggo status dicubit Abah Anza. No. Ya seneng kok wong aku liwat wis dikawal bansor ya dicubiti. Karuan wis dikawal isek diterondol-terondol ono sing nganti tanganku dibatek mau kretek. Karepe pengen salaman, dek kan ndoprok. Aku kira kroso lembean ngene lho Bu. Ya tanganku disandak cekretek ngene. Astagfirullahalazim. Wong e mulane kadang-kadang ra gelem salaman ya wedi ngono kuwi. Kula iki kedelinges bolak-balik. Aku salaman dijak karo wong ya tak tuki to salaman wong apik niku. Iso ngerontokno dosa kok, iso ngilangno dendam kok salaman. Lah aku nyantai ngene kendho to tanganku. Lah kok kono krepes ngene. Nek bar salaman yo ngene-ngene. Dek tanganku ki ringkih ngene. Jal ono meneh sing kadung saking semangate begitu iso nyekeli karepe mau ngeculke aja sampe dipek wong ngono karepe gojengi wolak-walik ya Allah aku tahu ngono ku nganti jempolan ku mlebu cangkeme wong ngene bareng tak batek iki gidale katut ngilani Bu. Kadang-kadang nikmat itu sakit. Ngapunten sangat. Jenengan rawuh mriki wau jam pinten? Jam pinten? Jam setunggal. Ya Allah, lagi wis jam sekawan berarti meh telung jam. Sayah napa mboten? Mboten. Ngapusi. Lah mboten sayah kalih mulunggo wis alian ping 7. Sing sila, sing delocor, mereng iwa, mereng nengen, metungkruk. Mesti saya capek, kesel, tapi jenengan merasakan nikmat, bahagia karena bisa berjumpa sama idola. Iya, makanya payahnya jadi hilang, jadi capek. Ngono lho. Wong nek wis kadung seneng, kesel dadi ilang. Wong nek seneng niku pengene sedelok napa suwe? Sing banter, wong nek seneng ngerasa nikmat, penak, pengennya sedelok napa suwe? Jenengan lek pas kenaan ngoten niku, Bu, pengennya sedelok napa suwe? Astagfirullah, kowe pikiranmu ra usah aneh-aneh. Kenaan nyapa, dipijeti kuwi lho. Pikiranmu ra usah aneh-aneh kok. Jenengan pas kenaan dipijeti sampai gayer-gayer kae. Pengennya sedelok napa suwe? Suwe kok ngono. Lah sampean nek iso ngrasakno nikmate salat, niku pengennya yo suwe mergo salat iku rasa nikmat ngono. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ngono dadi salate iki yo rada dangu. Pengen suwe wong nikmat. Lah nek salatmu kok tul balik wis sing mbok waca apa? Wong rukuk minimal sak mene iki. Subhana rabbil azim wa hamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi iki paling cepet kuwi. Lah nek tul balik berarti sampean iki lagi sup jentit ngono tok. Wong rukuk terima sup jentit. Engko sujud ya nyosop sup jentit. Kuwi ngono ku karo malaikat ora ditulis salat wae ditulis senam ngono. Genah menah. Ndak aku lagi ngukur ini podo pora umumete tiba-tiba podo pas sabilanku nek kaya dia kaya kena digunakan orang sungguh kaya dia kecil itu menengok samanku menengok nah nek digunakan aku kan manfaat gue dikir gue ngaji sehingga kaya mesti untuk ganjaran ngeres gue tau kurese. Halo halo ngono lho Bu, hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Kesel napa mboten niku Bu? Mboten. Mulane kok bolak-balik. Ra ngandel aku nek ra kesel. Ya capek wong lagek meteng nom kae wis lara kae. Ya muntah kering, muntah ra metu apa-apane kae. Ya muntah ki nek biar metu kan lega. Lah wong meteng nom ya ra metu apa-apane. Kadang dibuanter nomben kerungu tangga nih. Duk, kena apa duk? Kok muntah-muntah? Aku meteng. Ilarane ra karohan kuwi. Munda gede ki munda abot ra kena diselehno to Bu. Yo nek kena diselehno kae. Kepak repot wayah masak selehno sik ngene bar centelno neh. Bapak kena ngono, umbah-umbah seleh nosek, kena bar centel no, kena semuda gede kaya, gue melumah ampek, gue mereng sesek, ngomong kurep remek kaya, melaku raiso jejek, ngabut, loro, rakaruan. Tapi kalau yang dikandung, anak dari suami yang dicintai, nikmat, sakit, capek, payah, tapi nikmat. Karena yang dikandung hasil buah kasih sayang anak dari suami tercinta. Kayak tengah wengi turu kali bayi ini nendang-nendang nyunjuk-nyunjuk muka dayel. Ih dayel bojo ini turu digugah kok. Mas-mas tangis sedelok mas. Kile mas proyek garapani sampean mas. Olai mas-mas nama. Bingung kurungu proyek masuk proyek bahir. Yo pimpro ini metengkerang kaya. Loh, tapi kalau yang dikandung itu anak hasil pemilu pernikahan hamil dahulu atau anak hasil arisan iya bingung lendelek rai nggih boten. Jadi kadang nikmat itu kesel capek wong numpak sepeda ontel kali gek sing diboncengi bobot iki abot kuwi sing diboncengno sepeda ontel sepeda angin sepeda gunung lho sing digoncengno iki 80 kilo kedalane cuklak-cuklak pas munggah kayak peten tengan kayak kesel capek tapi bisa jadi nikmat rasane. Soale 80 kilo sing dibonceng kuwi pacare. Mana lho Bu? Duh, estu kula nek ditangleti, Abang, ceramah ben dinten ngoten niku sayah napa mboten? Ya sayah. Nek kula ngomong mboten berarti kula ngapusi. Apa enggak capek sih, Pak? Ya capek, capek tiap hari capek, kadang sakit. Iya, tapi ya tetep berangkat wis kadung kewajiban. Saya itu seringnya nginep di hotel Bandung, Ban Gelundung. Turun no mobil. Lah sedina ping 3. Lah pas nginep ono kae ping 4. Sebulan liburnya kadang cuma 3 kali, 3 hari. Ayo coba, usik urung sing jadwal luar pulau, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, luar negeri, Hong Kong. Lah kula wingi minggu wingi nembe saking Hong Kong. Niki benjing tanggal sekawan budal ning Taiwan. Jejal. Kesel, kesel, capek. Sakit, kesel, capek, tapi aku ngerasa nikmat, aku bahagia soalnya aku entuk. Astagfirullahaladzim. Zaman ini ora ngerti karepku aja ndisi to. Ora ngerti karepku ndisi. Iya. Yo kesel, kesel. Kesel, capek, saya, tapi aku nikmat, seneng, bahagia soalnya aku entuk tambahan. Wis sak karepe lambemu. Entuk tambahan dulur. Lho, ngono lho. Lho, laki umpama aku ra tekan kene, apa ya gak gelo iki perasaane ayahe Kenji karo ibuke. Lah ya apa iki lho diundang tenan-tenan ora teko. Berarti aku ngelakke wong, ngelakke keluarga kene, ngelakke jamaah. Lah nek aku teko kan iso seduluran. Sapa ngerti engko pas silaturahim omong-omongan kena diutangi kan. Lho kuwi manfaate. Mulane aku senengi mergo entuk dulur. Lambe yo angger ceplak ae. Aku entuk dulur. Lho, mergo bagiku dulur karo dhuwit iki jelas luwih penting. Kanca karo dhuwit yo abot. Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Kowe iso ngarani abot duwe ile. Nggih, saiki aku takon. Pikir ya, pikir. Pikir sing sehat. Duwemu ki sak pirang-pirang. Wake banget ning uripmu dhewean, ra nduwe dulur, ra nduwe kanca. Dhewean uripmu. Ayo, kowe dadi ketua suku Blekok kowe. Arep mbunggo apa? Duitmu sing undung-undungan iki arep mbunggo apa? Arep nyapa ke? Duit sak pirang-pirang ora ana kancane, ra ndek dulur, ra ndek kanca. Wek. Eh, mbok guru ki awakmu ki apa duit? Eh, sampean ra ndek duit tapi nek dulure akeh, kancane akeh, enak sampean. Susah akeh sing bantu, bingung repot akeh sing nulung. Nggih napa mboten? Lah iya, sakai pengertian ngono ku, mulane kanca karo duit kuwi jelas luwih penting. Nyileh lambemu sedelok kene. Kowe mangko wis ngomong nggih. Astagfirullahalazim. Apa sayang apa? Oh mriki. Oh, aku tahu kamu tuh pengennya deket sama aku. Sebenarnya pengen Bu aku ke situ, tapi kalau aku melangkah ke sini iso kepelekang aku. Wong ini enggak ada lewatannya, enggak ada jembatannya kok, Bu. Dah, pun bukan mencolot kayak pendekar ngono aku. Eh, Bu, jajal tak kei pengertian pisan gas. Ayo dipikir sing sehat, nganggo ati sing resik, sing jernih. Duwe sampean ki umpama sak pirang-pirang saking akeh, tapi sampean ora duwe kanca, ora duwe dulur, uripmu ijenan dhewean ya percuma to, Bu, apik ngopo duwe. Walaupun sampean randhe duwe dulure akeh koncone akeh. Oh penak. Saman repot kaya apa wong dulure akeh koncone akeh kan kata sing nulung nggih napa mboten? Nggih. Kan yo kata sing bantu nggih napa mboten? Nggih. Lah iya, berarti kanca karo dhuwit kuwi luweh penting. Astagfirullahalazim. Ya Allah, panjenengan ngapura sedaya jamaah mriki Gusti. Kulom pun berusaha ya Allah, pun kulo paringi keterangan, pun bolak balik, tapi uteke tetep malik niki Gusti. Ya Allah,

gagah bagus sepiro suwene baguse wong lanang gagahe wong lanang mentok suwidak tahun keliwat wis loyo leres napa mboten daging wedi uyah wedi legi wedi gorengan wedi duite akeh wis ora iso nyapa-nyapa ngono mbiyen saya enom kae kok melayu 10 km ngubengi lapangan bola nganti ping 17 yo kuat iki bareng wis tuwa jajal melaku 5 meter nyeret ambek keple kabeh ngene sapa muni persis-persis ngono nikmat donya sepi. Loh, ayo padha wong wadon rak ngono to, Bu. Ayu bodine oke kepo semlohai aduhai imut yahut bahenol menomenol semoko belenok montok mentek mentek molek kinyis kinyis mengis mengis mentong mentong moblong moblong denok denok debleng piro suwene wis rak sik enom ginyur ginyur mindur mindur glowing mening mening kae semane neratap ke jantung di wong lanang diasem iki jantunge duduk duduk duduk duduk lirikane medhot ke kolor. Wong lanang dilirik tok iso del kolore pedhot. Sopo ngomong kedudul kon jero. Jal kene wis tuwek wis kendho kabeh ngono kuwi. Kowe nang ngedhep kaca ngelirik karo mengengeh. Kowe nyawang ayang-ayangmu dhewe iso mlayu. Ya biyen senom kae dodone mentek-mentek kae. Tuwek ya karek tengeretok. Ngelembreh kiwir-kiwir. Angger tinggone BH mbrosot. BH dikencengi anjlok. Ngapa opo nikmat donya kok? Halo. Lha kowe dihormati wong mergo sugih dhuwitmu akeh. Iya nek dhuwitmu saya akeh. Wong iso molak-malik kok nek Gusti Allah ngersake yang sekarang di bawah suatu saat bisa diangkat jadi ke atas, yang sekarang posisinya di atas suatu saat bisa jatuh ke bawah kok. Ya nek saya sugih kae anggere wong ketemu sampean, nggih Bu, mangga Bu ngono. Lha nek sampean wis kesugihanmu wis entek. Sopo sing ape nggih Bu. Si dora kopen kowe nek ngandalno sugihmu. Ngono sugih sithik ya Allah, duwe tas bermerek yang bendina diposting gawe status. Padahal kawe. Enten enten aku ngerti wonge saiki kipas-kipas. Oh, kipasnya diselehno. Gelange kerompyong nek mlaku lembiane didawak-dawakne kayak kerimping kerimping kerimping kerimping. Nah. Lha kon mahalul kiyame le tola al batru alaina. Anyel lah wong. Lah sepiro suwene to kuwi mbok bangga-banggake donya. Nikmat donya ki ngapusi kok. Ngapusi. Bu. Penak kawitane tok saya suwe saya ora penak. Bukti nek nikmat sejati nikmat hakiki kuwi nikmate terus tanpa putus. Niku jenenge nikmat akhirat, nikmat swarga. Bahkan tambah suwe, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Golekno aku nikmat donya sing tambah suwe tambah penak golekno aku. Halo? Tambah suwe tambah entek nikmate. Enake mangan ning donya kawitane tok sendokan pertama kuwi tutukno sendokan ping 50 gumah iki mboten mbuh ra nyaut kok ngombe nondonyo penak ya cegukan pertama terusno we 100 gelas malah ngingeti wong iki. Ya Allah. Halo. Sing ceramah no kene dudu kuwi. Bu. Teruske mboten. Lah nek ning nikmat akhirat, nikmat sejati niku nikmate terus tambah nikmat. Kumpul bojo ning donya penake wong kawitane tok kuwi to Bu. Ser ngono tok. Kuwi kelimpruk ngono. Ketutukne

kula jenengan diulangi donga sapu jagat kae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Kula sampean diwulangi satu. Leh ndonga nyuwun dateng Allah niku aja njaluk sing dikepingini. Ning nyuwuna kebaikan. Bapak Ibu, nyuwun kesaenan. Aja nyuwun sing dadi kepinginan. Wis rangreken aku. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Dilanjut apa enggak? Ya kalau minta dilanjut, perhatiin aku dong. Aku tuh sayang banget sama kamu, tapi kamunya gak merhatiin aku. Lendungo nang Allah niku ojo njaluk kepinginan, ning njaluk o kesaenan. Kok diparingi nopo mawon dadine kesaenan, diparingi sepinten mawon dadine kesaenan. Lah nek jenengan dongane nyuwun kepinginan mungkin diparingi, tapi nek mboten dados kesaenan pripun? Lho ora paham, ora paham diomongi ngene iki. Bu, yen jenengan nyuwun dateng Allah dipun paringi kesaenan, mbok diparingi nopo mawon dadose kesaenan. Mbok diparingi sepinten mawon dadose kesaenan. Benten karo jenengan nyuwune kepinginan. Jenengan pengen ngeten nyuwun dateng Allah mungkin diparingi, tapi nek mboten dados kesaenan malah ciloko jenengan. Kok koyo ora paham yo. Lah mulo jenengan lek ndonga niku yakin dipun paringi ingkang paling sae dening Gusti Allah. Yakin bahwa kita diberi yang terbaik buat kita. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita yakin yang terbaik memang seperti ini aturan Allah. Najan boten podo karo penjaluan sampean, najan boten sami kali kepinginan sampean. Wes ngene ae, sampean rak yo wis suwi ngono lek ndonga yang Allah pengen sugih. Ngene apa mboten? Alah ngaku wae, ngene apa nggih? Nggih. Ketara soalnya wajahmu ki wajah ngempet. Suwe pengen sugih ora kelakon. Gayane wae lek ndonga diperhalus bahasane, ya Allah nyuwun dipangi rezeki ingkang jembar, ingkang luas, ingkang halal, ingkang barokah. Padahal asline niki, ya Allah sugih ya Allah. Lah wis suwe lek ndonga njaluk sugih. Nggih mboten? Nggih. Embo ra semangat. Jenengan rak wis suwe to lek ndonga njaluk sugih? Nggih. Tapi kenyataane melaratmu kok awet. Loh berarti orang sayang Gusti Allah, berarti ra diparingi karo Allah. Le, justru sampean disayangi Allah. Sampean diparingi yang terbaik kanggo sampean. Allah ngertos. Lamun jenengan dituruti dadi wong sugih, bahaya kangge penjenengan, penjenengan malah rusak. Apike penjenengan ki wis ngene-ngene iki. Butuhane jenengan mawon sing dicukupi dening Gusti Allah. Ning jenengan ora didadekke sugih, yen didadekke sugih bahaya. Wong sampean urung sugih ae wis kaya ngono polae. Mendahne yo sugih tenan tambah kaya ngopo. Mungkin lamun jenengan sugih ora gelem ngaji, padahal nalika dereng sugih sregep leh melu majelis taklim, sregep melu pengajian. Bareng wis sugih kae meng shopping ora tau pengajian. Nalika sik dereng sugih kae ora rajin salat jamaah. Bareng wis sugih malah ora tau jamaah.
kan orang dados ke kesainan sugihe. Woi, asale dereng sugih iki lomo. Lomo. Seneng sedekah, seneng santunan yatim. Dereng sugih lho niku. Sedekah, sedekah, sedekah bantu pesantren. Bareng sugih kok tambah pelit. Mergo rumangsa kurang, rumangsa kurang, rumangsa kurang. Umpama sampean kok sugih kae keberkan donya malah ra kuat sampean sepilek. Halo? Paham apa ora to ngene iki? Padha karo sampean enggak ada duit kathah umpamane, umpamane kan duitmu ya ora kathah. Umpama kok sampean iki enggak ada duit kathah, duwe anak lanang sik kelas 3 SD, nyuwun ditumbaske sepeda motor sport sing banter kae. Dituruti napa mboten? Ya mboten. Mergo jenengan ngertos yang terbaik buat anak jenengan wong sik kelas 3 SD. Turuti itu kono sepeda motor banter kae, orang nganti sewulan mati anakmu. Bahaya. Apa berarti mboten dituruti? Dituruti. Apa berarti mboten ditumbaske? Tumbaske ning senes sepeda motor, tumbaske sepeda. Nah itu yang terbaik kangge anak tesik kelas 3 SD. Lan jenengan ki potongane kan sepeda ontel. Wele. Sopo ngomong ngenyek-ngenyek, Mas? Aku ora ngenyek sayang, iki kenyataan. Iki lek jenengan ki nek dituruti dadi wong sugih malah ciloko engko, malah bahaya. Ngono. Nomor loro, donga ki ringkes-ringkes ae, ora usah bertele-tele. Dawa telung buku diwaca kabeh. Sing amin nganti kesel kae. Lagi Allahumma Allahumma ne toki lo sak jam robanane sak jam pisan sing amin kawitane yo amin amin suwe-suwe gak kuat ngangkat tangan yo selehke kan ya bocah nom-nom kae amin la iya halo we ringkes tegas mentes menghimpun sedaya katut katus niki mulo diarani donga sapu jagat ya. Ya Allah kula nyuwun ten donya niki kesaenan. Napa niku sedaya urusan donya kula nyuwun kesaenan. Katut kabeh wis. Ya Allah kula nyuwun ten akhirat kesaenan. Napa niku sedaya masalah akhirat kula nyuwun kesaenan. Ya Allah selametke kula saking neraka beres swarga. Wis katut kabeh to? Katus donga niku no. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min du'a abdika nabika habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kula nyuwun dateng panjenengan napa mawon ingkang dipun suwun Kanjeng Nabi dateng panjenengan. Pokoke Kanjeng Nabi nyuwun napa kula nggih nyuwun niku. Katut kabeh wis. Kunaudzubika min syarri mista'adzika min du'a abdika nabika habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah kula nyuwun pangreksa dateng panjenengan napa ingkang dipun suwun pangreksa Kanjeng Nabi dateng panjenengan. Rasulullah minta perlindungan kepadamu dari apa? Kula nggih nyuwun niku. Wis katut kabeh. Ning ya aja keringkesen nganti ra kena dipahami. Rewingkes tangane ngatong. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya keringkesen. Ya bener Gusti Allah tahu yang kau mau tapi ya sebutno. Yang penting aja terlalu detail kaya ndikte Gusti Allah. Terus aja nuntut, ngundungo nang nuntut. Ya Allah, aku jadi manusia ini kan engkau yang menciptakan dan engkau telah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku ya Allah. Tapi sampai sekarang kok belum cukup kebutuhanku. Mana janjimu sebagai Tuhan? Awas kalau enggak kau penuhi. Ya puret gue. Halo? Nah, terus mana ngene iki? Rungokno. Sampe ndonga kok langsung keturutan, aja ayem-ayem dhisik. Itu ada dua kemungkinan, sampe ndonga kok langsung keturutan. Misalnya ya, ya Allah, kula nyuwun mugi-mugi udane terang, lep, terang tenan. Ya Allah, kula nyuwun panenan kula dadi tenan panenane. Ya Allah, kula nyuwun dagangan kula laris batine kathah, laris tenan batine kathah tenan. Ya Allah, kula nyuwun anak kula sing daftar pegawai niku ketompo.

0: tompo tenan, kelebu tenan, donga yang gerendonga keturutan. Aja ayem-ayem sik. Kuwi mungkin sampeyan wali kekasih Gusti Allah, mungkin sampeyan setan. Lho kok iso? Lek setan ki selawase urip nek nyuwun nang gone Gusti Allah ora tau ditolak. Golekno aku dalile nek setan jaluk ten Allah terus ditolak ambek Gusti Allah. Ora tahu, Bu. Jaluk apa yang dituruti ambek Gusti Allah setan? Sak kabehe dongane dituruti. Ya Allah, Rabbi amdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda kematianku sampai hari kiamat. Kula mboten mati kiamat mawon benjing, jare Gusti Allah. Oke. Ora enek setan mati ki ra enek. Sing mati ki setan sing doyan sego goreng kuwi. Setan ki urip sampai dina kiamat. Mergo apa? Kuwi penjalukane ndekne nang Gusti Allah. Dituruti. Ya Allah, karena engkau telah melaknatku, aku bersumpah, aku mohon kepadamu, aku akan menggoda semua anak keturunan Adam. Aku mengalami nasib seperti ini gara-gara Adam. Aku benci sama anak keturunan Adam. Semua akan aku goda. Jere Gusti Allah. Oke. Ora tahu didangdangi setan goda menungso. Woi. Akan aku buat mereka anak Adam terpikat dengan dunia, kepencut dunia sehingga lupa akhirat, lupa kepadamu ya Allah.
1: Oke.
0: Mulane rata-rata menungso niku do kesengsem donya. Kabeh wong ya seneng duwe, sing dadi petani nek karo duwe ya seneng. Sing dadi pedagang nek karo duwe. Sing bakul-bakul-bakul nek karo duwe. Sing pegawe nek karo duwe. Sing pejabat nek karo duwe. Sing kiai. Setane ra tau ditolak karo Gusti Allah. Ya Allah, aku akan menyerang manusia dari segala arah.
1: Oke,
0: jere ngono. Min baini aidihim, aku serang dari arah depan.
1: Oke.
0: Wa min khalfihim, aku serang juga manusia dari arah belakang.
1: Oke.
0: Wa an aimanihim, aku serang dari samping kanan.
1: Oke.
0: Ora ditolak karo Gusti Allah. Wa an syamailihim, aku serang pula dari arah kiri.
1: Oke.
0: Ora ono sing no ya ora ono. Angger njaluk dituruti. Mulane setan ilek nyerang menungso dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri. Mesti bablas wong dioke karo Gusti Allah. Untunge Bapak Ibu, setane mboten nyebut arah atas dan bawah. Umpama setan waktu ini nyebut, aku serang juga dari arah atas, Gusti Allah mesti oke kok. Aku serang pula dari arah bawah, dioke. Wes ora iso obah kula sampean. Kepung setan. Untunge lho setan kok ora nyebut dhuwur karo ngisor. Maknane apa? Sampeyan lek pengen aman dari serangan setan, manfaatkan arah atas dan bawah. Arah atas melalui zikir dan doa. Arah bawah melalui sujud. Dan menungso kene pas zikir nyambung kepada Allah, setan gak iso nyerang. Menungso kene pas sujud, setan gak iso nyerang. Setane meneng kabeh. Sepurane tan setan, rahasiamu tak bongkar. Lho nggih Bu, ngaji niku humor ya humor, tapi kudu ana isine. Ora mung sekedar cengengesan. Ngopo trimo cengengesan tiwas bondo ra rupa. Iki kan rame. Pengen rame gampang bali desa mobong rame. Pengen rame jare. Yo wis ono hikmah ono manfaat. Jam-jamku dhewe nyapa? Ora nyile jame bojomu. Mekae. Delok jam neng. Ini jam-jam kudu dhuwur kok. Ya Allah. Bu. Bu. Dadi sampean lek ndonga langsung keturutan ki urung karuan nek sampean disenengi Gusti Allah. Kadang Allah mblenger ngrungokke suaramu. Bahasa Inggrisnya the berbeken. Ana wong donga kae Gusti Allah langsung malaikat ajibu aji tonae nanti kae fa inni asma'u an aq fa inni aqrahu an

asma'a sauta. Aku geting krungu suarane wong kuwi wis. Berbeken aku berbeken ono nanti kae ben mingkem benang nyingkrih. Padha karo ngene lho Bu, sampean iki sore-sore lungguh nang terase omah. Terus ana wong ngamen, wong lanang, wonge seminggu ora adus. Bel-bel lambune tengi, madul-madul ruwok-ruwok kae. Ngenane gitar nyanyi iki dune mumprat-mumprat kaya suarane jebrak kabeh ra penak. Ngono ku sampean teni sak barele nyanyi apa langsung sampean kaya duwe? Ya langsung kaya bendang nyingkreh. Iki napa mboten? Nggih. Keri kupengku. Iki lho nyah duwe minggato. Gusti Allah yang ngono. Ana wong donga njaluk langsung dituruti karo Gusti Allah. Urung karuan nek kuwi disayangi Gusti Allah. Iga-iga iso-iso mergo Gusti Allah. Nek iki nek ora nang dituruti ra mingkem-mingkem iki. Ngoceh ae. Paham? Paham? Ene wong donga sampe ngguguk-ngguguk le nangis. Malaikat lho nganti tanglet. Ya Allah Gusti, niki lho tiyang sae ahli ibadah dateng panjenengan. Lendung ompon dangu tenjenengan nganti nangis-nangis lho kok mboten jenengan turuti. Apa kata Allah? Aku seneng ngrungokke suarane wong iki. Aku seneng nek wong iki nangis. Engko lek tak gawe lak wis gak nangis meneh. Aku lak kelangan. Wong aku seneng. Lene sampean donga sampai nangis-nangis kira dituruti karo Allah. Le ora berarti Allah benci. Bisa jadi saking sayangi karo sampean. Gusti Allah seneng ngrungokke suara sampean pas karo brebek-brebek nangis ngono kae. Paham? Padha karo ngene lho Bu, sampean sore-sore lungguh ning terase omah ana bocah ngamen, bocah lanang gek koceng ganteng bagus, resik. Gek ambune wangi, suarane apik. Gek sing dinyanyekke pas lagu senengane sampean. Kira-kira langsung sampean paringi duit gendang nyingkreh apa sampean teni sak tutuke lagune? Allah ya dinteni sak bare nek perlu ya. Njaluk tambah kok. Halo. Padha karo ngoten niku. Ngoten niku. Sampean donga ngene, Gusti Allah ki seneng ngrungokke. Iki engko nek langsung tak kei, wes laran donga meneh. Aku seneng ngrungokke. Ngono lho Bu. Nggih. Padha karo sampean teko ndonga tenggene pengajian, le sing ceramah kok ora genah kabeh. Eh, mulih. Ngono to? Tapi nek sampean sing ceramah sampean senenge ya apa wis ora entuk. Halo? Paham napa mboten? Nah, jenengan leh ndonga niku nyuwun kesaenan pun pasrahke dateng Gusti Allah. Aja jenengan sing nentokke, aja jenengan sing milih. Lah sementara iki wong terancang. Wong ngerancangi modele rak malah ngatur Gusti Allah. Sama nek donga rak ngono, ya Allah, kula nyuwun sehat, kula nyuwun dawa umur ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah, dhuwit kathah ya Allah. Ya Allah, tuku mobil ya Allah. Kula saged mbangun omah ya Allah. Ya Allah, kula umroh nggih ya Allah. Kula sama nek ngatur Gusti Allah to kuwi. Sing ngatur iki Gusti Allah, sampean iki sing diatur. Lha kok malah sampean sing ngatur? Selama ini rak ngono sampean. Hoi. Ya Allah, donga kaya donga iki kaya sampean mara dokter lho Bu, sampean nembe sakit, mara dokter diperiksa, disuntik, terus diparingi obat. Ngoten niku obate sampean milih-milih dhewe napa manut pilihane dokter? Milih dhewe napa manut doktere? Ya manut dokter lek sampean gelem manut doktere, diparingi obat dipilihke karo doktere. Bu, sing niki sedinten ping 3 sak badane dahar. Lah niki sedinten ping 2 kedah sak derenge dahar. Sampean lek manut karo doktere waras. Lah nek milih-milih dhewe wis bar diperiksa karo dokter karepe pengen waras. Lah obate kok milih-milih dhewe? Pak dokter, kula nyuwun obat sing warnane kuning kerlip-kerlip niku nggih. Niku kula nyuwun 8 Pak Dokter. Lah terus sing biru niku kula nyuwun 12. Sing putih niki sekawan mawon Pak Dokter nggih. Dikeki tenan karo doktere. Diombe. Mari apa mati? Mari. Lah sampean nek ndonga nyang Gusti Allah iki gayane sampean kok ngatur-ngatur Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun

0: niki, ya Allah kula nyuwun niki, ya Allah kula nyuwun niki, mulane atimu mati. Wis paham ora diomongi ngene iki. Lah sampean ki lek nurut karo Gusti Allah, ditambahi terus malahan. Bu. Ya Allah. Beda montor ya nurut karo sing duwe ya disayang kok. Beda montor nang nurut. Di starter ya muni. Di gas ya mlaku. Di rem ya mandek. Beda kok nurute ngene. Kentekan bensin ya tukokke, berete ya didandani, bane bocor ya tukokke mergo nurut. Jajal sepeda motor kok ora manut. Di starter meneng. Di gas mundur. Direm tambah bau anter. Cecek ae kok. Paham po ora to iki? Wong lanang ya ngono Bu, duwe bojo nang manut ngono. Ya Allah gek wis neriman, sabar. Mboten nuntutan, mboten rewel, manut karo wong lanang kae ngabekti tenanan kae. Ya Allah, wong lanang sak duwene lho dikekno. Ya tenan, ra usah njaluk sampean. Wong lanang kudu ngingoni. Mbok dirambak-rambakno godhong pring, mbok. Halo? Halo? Wong wedok nang ra manut. Ngomel belanjane pira-pira kurang sing lanang diomeli terus. Nek dhuwit eman apa dikekno, Bu? Iya, sampean rungokno, sampean nek pengen disayang bojo, pengen blonjo diturah-turahi karo bojo, sampean rungokno, sampean tak kandhani. Sampean tak suduhke rahasiane wong lanang. Sampean wajib percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang. Lewong jenengan dereng sholat asar ngono. Ya Allah ya Karim, Bu. Bu. Wong lanang yo kapan enggak ada bojo ki. Eh najan rupane biasa-biasa ya koyo jenengan kon rapate ayu. Najan iya ya kok najan biasa-biasa. Nah nurut manut. Wong lanang sayang. Tenan, asli tenan. Emang bojo wayu kaya apa nang ora manut. Hei, sanyel wis. Padha karo sampean kuwi lho anak ra ngono. Anak lek manut tak sampean sayang. Sampean nek ditimbali Allah kok manut kae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manut kek mangkat, senenge. Aja ngrasani. Ya, anggar kudu ngrasani diri astagfirullahalazim. Gusti Allah seneng. Nggih. Pun iki pun setengah gangsal. Omahmu ngendi? Engko tampiri tak critani dhewe wae. Ora gelem wis lho. Benjing meleh. Oh sarunge dereng. Ya wis, ndi sing njaluk sarung ndi? Ya wis, kae jamaahe Kenzi sing ndi jamaahe Kenzi sik. Jamaah kan sih niki blok sing seragame kembang-kembang ini. Lekui jamaah kan sih orang sing kose sing lemu kui kose. Mangkerian aku tak golek jamaah kan sih di se sing di. Akae ibu sing kacamata kae ngacung nggih monggo. Jumeneng Bu. Kae. Paringono kae ibuke sing jumeneng kae. Pun ten mriku mawon mboten napa-napa, Bu. Mangke jenengan diaturi mike. Jumeneng, Bu. Ibu. Berdiri. Nah, monggo salam rumiyin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asmane sinten, Bu?
1: Lah tanaman ini Buturiem
0: Hah? Sinten
1: Butugiem.
0: Butugiem dalemipun
1: Ngerancang
0: jamaahe Kenzi almarhum
1: nggih
0: sampun dangu nderek jamaahe
1: pun
0: ngantosan iki tasik melampah napa mboten jamaah? Tasik alhamdulillah. Niku seragame urunan tumbas napa diparingi? Bayar separo.
1: Nggih.
0: Mambu aku nek bayar separo. Nek rutinan saben dinten napa?
1: Jumat.
0: Malam?
1: Jumat.
0: Malam Jumat manggene ten pundi rutinane?
1: Ingin istri kanji.
0: Dalam?
1: Tenggen seribu kanji mriki.
0: Oh, tenggene nggene bu kanji mriki. Remen mboten ten mriki didamel rutinan?
1: Remen.
0: Remen sangat oleh mangan ora remen. Mboten-mboten remen sangat nggih. Harapane napa nderek rutinan ini? Pengene napa jenengan? Loh, ayo to Bu ditangleti kok.
1: Sarung mangga, Pak.
0: Sarung mangga?
1: Nggih.
0: Gempon-pon iku ibuke njaluk sarung, kudu tampil sik jenengan ajeng tampil napa? Nyanyi apa selawatan apa nembang apa piye? Wis wani ngacung kok. Nek mboten wantun kula
1: wenoke
0: liyan. Ayo gendang selawatan tak rungokke. Ayo.
1: Selawat.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Kok iki jenengan, kok jenengan mesti njaluk jawaban wong lemu kuwi. Engko sarunge tak paringke sing lemu kuwi mangke. Putrane pinten?
2: Putrane 3.
1: Kuwi sing lemu ki yo ngono ora ditekoki melu-melu jawab. Wah, bapake nderek rawuh mriki mboten?
2: Mboten.
1: Mboten pun.
2: Nggih. Napa niku?
1: Dalam
2: jempo
1: jempo
2: nggih
1: ya kok kean diomeli
2: nggih
1: lho nggih tenan pengen cepet saras mboten bapake
2: nggih
1: niku wonten terapine
2: enten
1: jenengan kula aturi terapine kersane bapake niku sing gerah niku gendang saras
2: nggih
1: dilampahi nggih
2: nggih
1: kula ulangi saben jenengan badhe sare diambungi sing ikhlas disayang sapa sing bengo iki cepet waras engko niku obat sing pirang-pirang tahun diomeli terus kae ya gendang tak paringi sarung mangga engko nggo kemulan wong loro langsung waras engko bapake. Gendang kono. Ayo, kata-kata sik sarung mangga, ayo. Ayo. Kata-kata ayo, Bu.
2: Sarung mangga. Dikasai apa? Awas
1: ae. Eh, aku ndi sing sebelah kene? Ayo monggo jenengan, Bu. Ayo jumeneng, Bu. Manut engko tak paringi dhuwit. Kae sarung tok ae ora manut tok. Ayo Bu, manut. Nah, salam rumiyin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalemnya yang ngerancang mriki?
3: Nggih.
1: Tindak mriki pamit garwane mboten?
3: Pun mboten gadah garwa.
1: Oh, sing mriki jamaah rondo iyah iki.
3: Nggih.
1: Sing rondo dikelumpukke nang kene.
3: Nggih.
1: Kok pinter sampean? Oh, masya Allah. Mulane sing kene iki leh mau leh ngingeti aku kok karo melorok-melorok. Lah iki komunitas rondo tibae sing kene iki. Lah sampean iki yo ngono sing rondo dipetke aku malah. Putrane pinten?
3: Setunggal.
1: Setunggal. Bapake kapundhut.
3: Ampun, celakaan pusas. Poso niko pak.
1: Masya Allah nembe poso kalau wingi nggih.
3: Mboten tahun 15.
1: Lawa nek matur kecelakaan poso niko lho pak. Ya tak pikir ya poso niko Ramadan wingi kuwi. Lah Ramadan 2015. Lah kuwi zaman presiden sapa sekan kuwi. Putrane saniki umure pinten? Loh, putrane pun nomor sekawan dosa.
3: Nggih.
1: Lan jenengan yuswane pinten jenengan?
3: 26.
1: Masyaallah kesek kaya umur 18 tahun.

0: Lo estu suwi tak 6.
1: Nggih.
0: Ya putrane jenengan sing pundi? Lo nok rondo pisan.
1: Nggih.
0: Lo melu nglumpukno kene kan berarti padha rondone to.
1: Nggih.
0: Ya Allah ya Karim. Iki engko putune rondo pisan. Jenengan kuwi lek nganti pitung turunan rondo, ampuh kuwi. Masya Allah. Ya, derek jamae Mas Kenji.
1: Nggih.
0: Mpun dangun apa dereng?
1: Sampun.
0: Nariko almarhum tasik sugeng nika nggih derek, mpun.
1: Derek, nggih.
0: Ya, nyenengke Mas Kenji.
1: Nggih.
0: Saiki hadiahi Fatihah kangge Mas Kenji.
1: Alhamdulillahi minasyaitan rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
0: Niku niatin jenengan dihadiahne kangge sinten wau?
1: Hadiah Mas Kenji.
0: Mas Kenji. Lah almarhum bojone jenengan dikatutke dikirimi mboten wau niate. Ora to? Ora ngono kok. Ora. Lek mantun salat di Fatihah nggih almarhum.
1: Nggih, sampun.
0: Sampun.
1: Nggih.
0: Jenengan pun apa? Pun pengen nyusul mriku napa dereng?
1: Dereng.
0: Jenengan ki sayang bojo apa ora?
1: Momong anak putu apa?
0: Alasane momong anak putu wong putu wis duwe mak dhewe. Jerene sayang karo garwane. Jenengan sayang mboten kali garwane?
1: Sayang iki didongakne mawon riyen.
0: Pengen kumpul ten swarga napa mboten kalih garwane?
1: Genjeng mawon napa sepuh.
0: Masya Allah. Nyuwun didongake kangge Udhe rezeki barokah. Didongake.
1: Nggih kangge Udhe rezeki barokah. Auzubillahi minasyaitonir
0: rajim. Muga-muga ngono lho kok iso auzubillah.
1: Masa riyen to nggih.
0: Lah nggih harapmu didongake muga-muga udhe rezeki barokah ki tambah piye ngono lho Bu.
1: Yeah. Ayo
0: didongake muga-muga.
1: Muga-muga udhe rezeki barokah. Tambah lancar, tambah rezeki barokah. Tambah sehat. Tambah panjang umur.
0: Yo, udhe panjang umur.
1: Ya to nggih.
0: Iya iya nek ora panjang umur kok mendrip-mendrip engko. Tambah jaya, tambah barokah. Ya mosok didongakno ora ngekei dhuwit. Nek didongakke iki ya maringi kok. Ya paringi piyambak kono. Jamaah jenengan kok. Ya maju diparingi dhuwit niki lho. Nah. Penake. Pendondongane tok ya. Tandur rong kesuk kuwi. Ayo nek nyuwun sarung napa mboten jenengan?
1: Nyuwun ta nggih.
0: Damel napa?
1: Ya salat putune.
0: Oh Masya Allah nggo salat putune. Paringi paringi sarunge cap napa Bu?
1: Cap mangga.
0: Cap mangga. Pokoke mendunia pokoke cap mangga. Ayo kata-kata sik. Ayo. Petne mike sing banter sarung mangga ayo.
1: Sarung mangga sarungnya apa ansa?
0: Terus
1: anti suwek anti jebol.
0: Anti suwek anti jebol tenan kok. Wes to nek ora cap mangga gampang suwek gampang jebol. Nek cap mangga ki anti suwek anti jebol. Lha iya iya tak sangane. Tak sangane.
1: Makasih Abanza.
0: Pakai. Iki tandur patang kesok iki. Wes, disaute. Nggih, Bon. Wes.
1: Kersuwen, Bang.
0: Sami-sami nggih.
1: Amin.
0: Amin. Masyaallah. Nggih. Bon. Sampun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pangapunten panjenengan dereng salat asar. Kula sajane sik kepingine tambah, tapi keranten panjenengan dereng salat asar ngapunten sanget. Insyaallah disambung lain waktu. Muga-muga sesuai kalih namine Ude, sedaya pinaringan rezeki ingkang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Allah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di

kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terlin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat malam sobat Star FM Kebumen. Nah, hai. Siap bergoyang bareng DMK? Siap dong tentunya ya. Wah, seru banget ya malam ini. Tidak seperti yang malam-malam sebelumnya ya. Ada yang berbeda ya, Hania yang hadir malam hari ini bersama sobat Star FM Kebumen bareng DMK ya, sampai jam 10 nanti. Pokoknya Nia menemani Anda. Yuk, kita berdendang bareng sampai jam 10. Nia puterin lagu-lagu dangdut ori ya, dangdut lawas, boleh banget. Silahkan merapat sobat Star. Iya, ditunggu ya untuk atensinya. Masya Allah, udah rame banget ya malam hari ini, gak apa-apa. Special edisinya di hari tadi tuh, hari Jumat ya, tanggal 10 bulan 7 tahun 2026. Gimana nih sobat Star, aktivitas seharian penuh tadi lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Rezeki apapun yang kita dapat juga jangan lupa disyukuri ya, full barokah. Buat yang lagi sakit, lagi kurang enak badan, semoga lekas pulih, lekas sembuh gitu ya. Lekas membaik juga, lekas sehat, supaya bisa lanjut aktivitas, supaya bisa lanjut gabung bareng kita juga ya. Iya, oke, ditunggu atensinya, baik melalui WhatsApp ataupun SMS-nya malam hari ini. Boleh ya, mau warpon lah, boleh, tapi nanti di sesi berikutnya ya, ada sesinya masing-masing. Nomornya udah di save belum nih? Di save ya. Iya, di save dulu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Dan jangan lupa malam hari ini nih ya, juga barengnya Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Asik, yuk kita bergoyang lagi bareng lagunya Camelia Malik ya. Ada Segudang Rindu. Stay tune bersama Nia di DMK Dangdut, malam Kebumen yang dangdutnya asyik kebuaga.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04

0: Kesehatan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Hetana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Oke, masih bersama dia di DMK Dangdut Malam Kewin yang Aisyika banget. Iya dong ya. Iya ya. Ay, apa kabar buat semua sobat Star FM Kebumen ya. Semoga sehat ya, amin ya, sehat-sehat buat kita semua ya. Sehat mahal mania, mahal banget, apalagi nih buat yang sering ya jatuh sakit di era yang jarang hujan, aneh ya. Gak aneh lagi ya, karena apa ya, walaupun gak hujan, gak bikin masuk angin, ada aja ya yang yang gampang ketularan batuk, temannya batuk ikut batuk, temannya pilek ikut pilek ya. Daya tahan tubuhnya kurang terjaga nih sobat Setara FM, gak boleh menyalahkan orang lain, tubuh kita sendiri kenapa gak dijaga ya. Iya, kenapa gak dijaga ya, karena mungkin gak tahu caranya ya. Iya, caranya sekarang coba deh rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman? Jelas. Halal juga udah jelas. Izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting, Habutop tuh satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat ya. Tunggu apa lagi nih? Yuk, coba rutin minum sehari 3 kali. 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, baik untuk penderita asam urat, encok, nyeri sendi, stroke, diabetes, kolesterol, kanker, hipertensi, insomnia ya. Bahkan yang kena asma, asam lambung itu bisa banget juga ya. Rutin gunakan Habutopnya, beli Habutop aja di apotek dan agen resmi kami ya. Wilayah Kebumen bisa tuh merapat ke apotek Al-Huda Wonoyoso Kebumen, apotek Al-Huda Mertokonda ada ya, apotek Anah di Panjer ada juga ya. Barangkali sobat Sara nih wilayah deket sama studio, pengen ke studio boleh, atau ke agen Pasar Kuta Binangun, ada agen Tejo Ragil ya di Pasar Baru Kuta Binangun. Terus daerah Poncok juga ada apotek Mancawarno, Ambal juga ada. Pokoknya banyak ya. Dari ujung wetan, ujung kulon, ujung kidul, ujung elor ada semua deh. Yang tetap jauh rumahnya sama apotek boleh merapat ke studio Setara FM Kebumen, atau barangkali pengen COD

dikirim paket gitu ya. Boleh. Gak ada yang gak boleh ya. Iya, boleh semua ya. Dikirim paket aja, tiba-tiba habutapnya sampai rumah. Oke. Ayo mau beli yang mana nih? Yang 50 kapsul atau yang 100 kapsul? Ada juga yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Ya, jadi silakan boleh coba aja. Apa yang lebih hemat, lebih irit, belinya yang 200 kapsul aja. Siap? Siap dong sama Sarah. Yaudah, Nia lanjutin dulu bacain atensi. Ini udah membeludak juga atensi malam ini ya. Sambil istirahat, sambil gap 5186069984. Wah, ada Mbah Bubut ya. Mat pagi. Mat malam buat Mbah Bubut. Ya, selamat malam Mbah Bubut. Waalaikumsalam. Hadir nih di acara DMK, katanya salam buat Bu Asih, Bunda, Rumi Hani, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mbak Bila, ada untuk oh Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mas Hafi Jambi, Pak Ahmad, Mama Imbar. Terus ada Bapaknya Nora, Mama Dina, Mbak Ida, Bunda Nesalis, Putra Sulung, Mafian, dan buat semuanya lagi monitor. Lagunya Bibir Bermadu ya. Banyak madunya ya di bibirnya ya. Omongan-omongan manis ini ya. Ya, buat Mbak Nianya menjalani tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbak Bubut. Iya. Lanjut di bawahnya Mbak Bubut ada siapa lagi kira-kira nih? DMK, selamat malam buat Ibu Asih. Waalaikumsalam, absen ya. Katanya Pak malam ini pengen dengar lagunya sedih. Jangan sedih-sedih Ibu, semangat ya. Biar lekas pulih, lekas sehat ya. Oh, lagunya aja Mbak yang sedih ya dong. Iya, salamnya buat semua fans Radio Star FM Santero Jagat, ucapannya selamat malam aja. Buat Mania Matugas, terima kasih. Waalaikumsalam buat Bu Asih. Ada Bu Tuti di Grabak, selamat malam DMK. Lagunya Segudang Rindu, Camelia Malik. Boleh. Diputar dong, udah ya. Lunas ya Bu Tuti ya. Salamnya buat Umi Hanif, Mama Ria, Bunda Julit, Buntin, Mas Andre, Bunder, Kang Ucup, Kang Imam, Mbah Ahmad Wareng, dan buat semuanya. Terima kasih buat Ibu Tuti di Grabak. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam buat Mbak Sri. Lagunya apa nih? Oh, Memandangmu. Boleh. Salamnya buat Bu Yati, Bunder, ada Mbak Cindy, Bapak Ijo, Pak Yonto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Buwut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Asih. Terima kasih. Iya, makasih buat Mbak Sri Purworejo. Mat malam buat Mas Andre ya. Boleh nanti gabung di Pond Live aja ya. Dari Danang Setiawan, salam kenal ya buat Danang yang ada di Bulus Pesantren. Waalaikumsalam. Katanya mau minta lagunya Cinta dan Air Mata. Salamnya buat penyiarnya aja dan buat semua kerabat. Makasih buat Mas Danang ya. SMS. Oh iya. Benar ketinggalan. Iya, ini cek ya dari Mbak Yanti di Wonosobo. Waalaikumsalam, selamat malam DMK. Iya, hari ini Nia yang hadir nih ya. Lagunya Sedang-sedang Saja. Salam buat ayang aku di sana dan selamat malam buat semuanya aja. Buat Banianya salam sehat dan bahagia selalu dan banyak-banyak terima kasih. Makasih kembali buat Mbak Yanti yang ada di Wonosobo ya. Dari Putra Sulung, selamat malam juga, waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ya. Purworejo Utara ikutan desel, absen. Mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Bu Saminten, Pak Soeharto, Pak Ahmad, ada Papa Ijo, Papa Rino, Pak Sutar, Papa Nyenora, Papa Romeo di Ambal, Mas Oyang Banyurip, Mbak Siti Musringati, Mas Tejo Ragel di kios Pasar Kota Minangun. Terus buat semuanya aja tanpa terkecuali. Lagunya Air Mata Perkawinan ya, dari Mansur S. Boleh. Nanti nih Alis ya, lagunya ditunggu buat Putra Sulung.

bentar ya. Ada siapa lagi ini? Mama Uti, hai. Selamat malam Mama Uti, laris manis ya warungnya ya. Masya Allah ini masih semangat cari cuan ini ya. Waalaikumsalam, katanya dari monitor dari Jakarta Timur ya. Ikutan merapat, ingin request lagunya Kangen dari Evita Mala. Makasih buat Mama Uti. Nanti ini ya puterin ya. Ditunggu aja untuk lagunya. Yang penting ini Nia lagi list-list dulu, diisi listnya dulu biar gak kosong ya. Lanjut ada Mbak Siti Kalikute, selamat malam juga. Waalaikumsalam, katanya lagunya yang punya Mas Faris Mbak Nia. Apa aja nurut deh pokoknya. Mau salam-salam buat Mbak Karto, buat teman-teman yang lagi pada ngopi-ngopi di warung, buat Bunda Ervito, Mbak Astra, Bunda Nes, ada Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sri, Putri Selatan, Mbak Ama, dan buat semua yang lagi monitor, buat teman-temannya sama tugas, dan terima kasih. Aduh, lagunya Mas Faris itu di DTL ya Mbak Siti ya. Kalau malam ini tuh lagu Ori ya, Nurjana, Ida Laila, Mansur S, Bunda Rita ya, atau mau lagunya Nia, tapi Nia gak bisa nyanyi. Belum rilis ya lagunya Nia ya. Iya. Lagunya Mas Faris besok pagi Mbak Siti ya, jadi gak muncul nanti ya. Selamat malam buat Mbak Yunani, phone live-nya nanti Mbak Yunani. Betah banget desel phone live nanti ya. Di inteni, ditunggu-tunggu aja. Oh iya sobat Sarah FM nih, puterin dulu yuk. Ada lagu koleksi Ida Laila, Cinta dan Air Mata. Stay tune bersama Nia di DMK yang dangdutnya asyik banget.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Satan. Karena darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari,

yang gesudah-gesudah saja, abang ya, gak boleh terlalu berlebihan. Iya, bagusnya yang gak terlalu tinggi, gak terlalu pendek ya. Iya, yang tengah-tengah pengennya ya. Ya udah deh, daripada bingung mikirin tengah-tengah ya, mending yuk lanjut ke sesi Pon Lab. Yang mau naik di 0855 1860 6998. Iya, jarang-jarang ya. Malam. Tumben ini juga. bisa

0: drama ya, Mas Andre.
1: Ya, aku rezekinya malam ini mbaknya apa pagi udah ya.
0: Kalau malam udah tahu naiknya jago nah, ya.
1: Jadi prank pagi-pagi tengsin banget.
0: Apa ya?
2: Apa-apa.
0: Walah.
1: Tegur gak sih Andre? Oh, ya jelasin oh. aja baik yang lebih gasing mbak dia. Tapi ya gak apa-apa nih.
0: Oh, emang kalau pagi sampai bingung ladeninnya disuruh.

0: Ibu Fatur, Ibu Ayu, terus buat Bunda Erpito, semangat Ibu. Ibu Asi juga sehat terus, Ibu Kumis, Ibu Carmina, Mama Pian, Mama Nomi, Mama Lirin, Mama Asa, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Pak Faijo, Mbak Warit, Mbak Andut ya, Kak Mama, Kak Mukin, Om Pariono, Mbak Penaura, Pak Deslamet, Putih Selatan, Mbak Titin tuh saya cawel. Mungkin bahas semuanya aja deh, nanti pada monyet deh Kak. Okay. Banyak masalah, satu ingat pesan kata Ibu Tika dan Mantu.
1: Iya, jangan lupa bahagia.
0: Siap. Betul, makasih. Tunggu banget. Ada konser, Mami Ibu nonton gak?
1: Iya, iya, waalaikumsalam. Makasih buat Mas Andre.
0: Lagi cek sound nih, berisik banget.
1: Enggak, kayaknya gak nonton deh. Deket ya sebenarnya, tapi males rame-rame. Sesok banget.
0: Yaudah gitu aja, makasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andre. Lanjut. Ada siapa lagi ini ya, kira-kira ya? Siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini. Pagi.
1: Ini pagi mulu orang Rantai Beringin. Aduh. Enggak ada ayo, namanya.
2: Karena sawannya pituro.
1: Sawannya takus kita tuntut ini.
2: Itu malam-malam di atas itu berani gitu.
1: Alhamdulillah. Kayak ada siapa? Iya.
2: Habis dari mana siang tadi aku lihat.
1: Lah biar dikira sombong.
2: Lihat ya udahlah.
1: Iya. Biar dikira sombong lah.
2: Jalan-jalan ternyata.
1: Iya. Alhamdulillah bisa jalan-jalan kan jalan-jalan.
2: Alhamdulillah berarti masih sehat ya Mbak Nia ya.
1: Iya dong, bahagiain diri ya.
2: Iya harus pokoknya.
1: Mau lagu apa Mbak Cindy?
2: Orang lain dulu.
1: Iya dong.
2: Sekali diri sendiri.
1: Iya benar.
2: Kayak Cindy gitulah pokoknya.
1: Iyalah
2: pokoknya
1: mirip.
2: Pokoknya senang damai ya gue lah.
1: 11-12.
2: Lagunya
1: apa?
2: Aku Gagas lah.
1: Aduh, emang bisa tuh. Pagar kan benda mati. Emang bisa makan ramaman.
2: Bisa makan yang gerakan aja gitu. Orang pohonnya dimakan, jambunya dimakan.
1: Jambunya enak loh. Malah kasih kode. Ya udah, salam-salam Mbak Cindy. Halo Mbak Cindy. Kok ngilang ya? Mbak Cindy suka ngilang lah. Lanjut ke orang lain dulu ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam DMK.
1: Malam Ibu Yati. Ini ya sehat, baik. Apa kabar Ibu, sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Semangat ya Ibu ya. Udah makan malam belum ini Bu?
3: Iya, udah.
1: Udah, Alhamdulillah sama. Ini juga udah.
3: Meminta lagu Mbak.
1: Boleh, mau lagu apa nih?
3: Kumpulan Dusta.
1: Wah,
3: dari Eri Susan.
1: Oke, siap. Nia cari ya Bu ya. Sambil salam-salam Bu.
3: Salamnya buat Umi Hanif. Terus Mbak Saminten. Bunda Arvito. Bu Asi. Terus Butika Tarmanto, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Wati, Mama Asrop, Mbak Sakina, Bu Eni, Perosita, Mas Api Jambi, Mas Tarminto, Mas Oyong, Bapaknya Naura, terus Bu Ayu, Putu Tinggrabat, Mama Wulan, terus

0: Allá con bar, tu Carmina, va Putin Bacacón, va Ahmad, va Saktian Bener. Pero Mama Fian, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, terus Mama Naomi, Mama Rizky, Mama Izan, Mama Fitri, Durian Ngambal, Kak Mama, Pak Selamat, Mas Giman Lajer, Kak Ucup, Pak Sutar, Pak Kendro, dan semuanya aja, Mbak.
1: Oke, semuanya aja.
0: Iya. Terima kasih, Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama, Ibu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal
0: Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Oke. Dilihat waktunya, sambil dilihat pencatannya juga ya, kayaknya hari ini, malam ini, detik ini, menit ini banyak yang udah hadir ya Sobat Stara ya. Oke, cukup dulu ya. Nia sapa-sapa dulu yang udah gabung. Wih, banyak ya. Ada Juragan Songo Bayu nih, Mas Ari, selamat malam ya. Ada juga Mama Asrap, ada Pak Sutiman di Loano Purworejo, selamat malam juga dari Sutiman Kemejing Loano. Kirim salam buat Mas Min Supreh Sam Kokimin, lagunya Ku Nanti di Pintu Surga, makasih diputer ya, ditunggu aja ya. Ada Umi Hanif di Krandegan, ada Om Paryono, terus juga ada banyak banget ini atensinya belum dia baca. Ada Aini, waalaikumsalam, selamat malam juga buat Aini, request lagunya katanya Gala-Gala ya. Salamnya buat semuanya ya, buat medianya, terima kasih. Makasih buat Aini. Bu Kumis cantik, selamat malam buat Ibu Kumis. Apa kabar Ibu beserta Pak Kumisnya? Semoga iya sehat selalu ya. Oh iya. Nanti gabung ya Bu Kumis ya di sesi berikutnya. Boleh, mau warpon live nanti ya. Oke, boleh, nanti siap-siap di sesi berikutnya aja. Terus ada SMS juga. Ternyata banyak banget nih. Iya, yang udah kirim WhatsApp sama SMS gak boleh telepon ya Sobat Sara ya. Kita kasih kesempatan sama yang lain juga, soalnya banyak. Yang ini udah dibaca, yang itu malah naik lagi di pon live, jangan ya. Iya, Pak Sutar, selamat malam DMK yang namanya asik banget. Katanya salam buat Mbak Yaya, Bundar, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mawulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mbak Warit, ada Mbak Oom, Om Taryono, Pak Taryono, ada Pak Supar, Pak Deslamat, Bapaknya Nora, Mas Aji Japlin, Mas Radi, Mas Ucup, Mbak Ahmad, Putra Sulung, dan buat semuanya aja. Lagunya Mengejar Badai Mbak Nia ya, buat Mbak Nia Matugas. Waalaikumsalam, makasih buat Pak Sutar. Dari siapa lagi ini? Andre Kusuma, Kedawung, Pejagoan, Kebumen ya. Salam kenal juga, waalaikumsalam. Lagunya Kana dari Mansur E. Salam buat semua penggemar Star FM aja. Makasih Mbak Nia ya. Ini Nia yang siaran ya, bukan Mbak Lia ya. Emang saking miripnya suaranya gitu ya, kok pada kesasar ya. Kesasar namanya ya. Ya. Sama-sama buat Mbak Yanti Wonosobo. Terus juga ada dari Pak Tono Kebumen. Hai, waalaikumsalam ya. Lagunya Cinta Merah Jambu, matur nuwun. Ditunggu Pak Tono. Udah nialis lagunya ya, tapi nunggu giliran, soalnya banyak banget yang tadi belum kau puter lagunya ya. Ada Mas Ahmad Jenggo di Gunung Sari Pejagoan, katanya lagunya Fatwa Pujangga. Makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama, ditunggu ya. Dari Mbah Karto di Kalikutes, selamat malam juga. Lagunya Mbak Minta Setetes Air Hina dari Bang Haji Roma Irama ya. Salam buat semuanya yang lagi pada dengerin radio ya. Buat Mbak Nia, terima kasih. Makasih juga buat tadi ada Mbah Karto ya di Kalikutes. Banyak banget ya ternyata malam ini yang udah gabung. Luar biasa, gak kalah ramenya kayak pagi ya. Wah, semangat walaupun udah istirahat, udah leleh-leleh, udah rebahan, pegang HP-nya masih kenceng ya. Tapi jangan keseringan ya Sobat Sarah, karena emang mata tuh bisa bermasalah gara-gara keseringan main HP. Apalagi tuh sampai matanya kemerahan, sampai matanya perih terus dikucek, tiba-tiba periksa mata, kena rabun jauh, kena mata minus. Gimana solusinya? Selain menggunakan kacamata, kacamata tuh objek untuk membantu ya, jadi untuk membantu kita, tapi gak bisa mengobati penglihatan kita biar jelas lagi. Nah, coba kita ikhtiar bareng-bareng rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Jadi harus rutin diminum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Jangan lupa ya menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Belinya di apotek dan agen resmi kami. Barangkali mau beli ke studio, boleh banget, silahkan. Merapat aja ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5 RW1 Kecamatan Kudaminangun, Kabupaten Kebumen. Vitama, solusi kesehatan mata. Okay, kita lanjut yuk, ada lagu Permata Hati dari kosnya Evita Mala. Stay tune bersama nih ya di DMK.

0: Bu, jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Olah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tahu buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9,

dan Wonokromo Alia. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Oke, masih bersama dia bareng di MK Dangdut Malam Kumpulan yang dangdutnya asyik banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di MK Bani, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Baru Mi Hanif, sehat.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat mbaknya. Kangen banget sama mbaknya, seminggu gak denger suaranya.
1: Ih masa? Perasaan ya siaran terus, tapi emang ganti-ganti jamnya ini lagi tuker-tukeran.
0: Kan aku sering pulang kemarin 4 hari, terus saya ke Jogja baru pulang kemarin.
1: Oh, pantesan lagi plesir ya.
0: Ya ke tempat adik Mbak Sofia.
1: Enggak apa-apa ya, berarti sekarang bisa naik ya Umi Hanif ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah iya.
1: Mau
0: minta lagu Mbak Nia?
1: Lagunya boleh, mau lagu boleh. Apa?
0: Anggur Racun.
1: Madu dan Racun ah?
0: Madu berat.
1: Oh,
0: madu beracun, Mbak Nia.
1: Madu beracun, iya. Makanya dikira tadi madu dan racun kayak oldies ya. Madu beracun ya, oke.
0: Anggur beracun, Mbak Nia.
1: Oh, anggur. Astagfirullahaladzim. Ini teriaknya. Iya, siapa yang nyanyi, Umi Hanif?
0: Aduh, aku nggak tahu. Siapa nyanyinya, Mbak Nia. Tolong bantu nyari.
1: Iya, ya, Mega Mustika ini. Udah ada, oke.
0: Salam-salam Mbak Nia.
1: Silakan, boleh-boleh.
0: Buat Bu Yati, terus Mbak Tri, Mbak Puput, Bu Tuti. Terima kasih tadi udah nyalamin, tak salamin balik ya Bu. Semoga berkah sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus buat Bu Asi, Bu Tatiin warga Putri Selatan, Mbak Nur di Klirong. Mama Vian, Mama Naomi, Mbak Cindy, Mama Intan, terus Bu Saminten sama Bunda Erbito, buat Mbak Yahya, Pak Yono, Pak Tariono, Suren Ambal, terus Mas Giman sama Mas Iman, buat Pak Paijo, Pak Karim, terus bapaknya Naura sama Pak Sutar, Pak Depariono, buat semuanya saja Mbak Nia.
1: Oke siap.
0: Terima kasih sekali waktunya, yeah. Selamat tugas, semoga sehat selalu Mbak Nia.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat malam DMK. Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam DMK. Ibu Karwina, apa kabar? Ya, sehat Ibu?
2: Kapan, gimana Mbak Nia? Sehat,
1: Nia sehat juga sama, alhamdulillah.
2: Iya, berapa hari saya nggak naik itu 2 hari.
1: Iya ya, tapi tetap monitor ya Bu ya.
2: Iya, tetap monitor. Tapi
1: alhamdulillah.
2: Kemarin sama suami sampai jam 10.
1: Oh,
2: tapi berapa entulan itu? 84 entulan.
1: Tetap semangat ya, mantap.
2: Iya. Kok saya dengar tadi ada Kipur Sarinya Mbak Nia.
1: Oh itu Dangdut Lawas itu, judulnya Kangen Kangen, Evita Mala itu.
2: Oh ya, minta angka 1 Mbak Nia.
1: Angka 1, boleh.
2: Iya. Salamnya buat perusahaan itu Umi ya.
1: Iya Umi Hani.
2: Umi Hani, itu Mama Naomi, Mama Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo.

0: Binti. Iya. Jam Binti apa?
1: Iya, Mas Hafid di
0: itu jam. Itu ngurung-ngurung Mbak Nia.
1: Kenapa?
0: Kok ngurung-ngurung gitu?
1: Oh, mungkin sinyalnya ya agak deret-deret. Ini dari tadi juga sinyalnya. Banyak yang enggak jelas suaranya.
0: Ada pohon kelapa, pohon jati, dekat pinggir sawah, tadinya susah ya Mbak, sinyalnya.
1: Oh, soalnya mantulnya.

0: juga Mas Tisnya.
1: Ya, dan semuanya aja selamat malam. Buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya Mbak Nia. Semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Umi Hanif tadi ya. Ini Ibu Karmina ya. Iya, suaranya beda ya, tapi hampir mirip. Oke, satu penelpon lagi. Mana suaranya Sobat Sara FM? Tadi ada Bundar, ada Om Pariono, ada Bu Kumis, ada siapa ini yang dasar? Oh, Mbak Ahmad ya. Ayo pencet-pencet lagi, Mbak. Pencet-pencet lagi. Satu orang menelpon lagi. Oke, coba ini. Halo, assalamualaikum. Selamat malam di MK. Halo. Wah, sinyalnya emang ya menghubungkan ulang terus dari tadi, koneksi tidak baik gitu tulisannya. Coba yang ini. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo Mbak Ahmad. Halo, apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah, kita ketemu.
0: Alhamdulillah. Sehat ya Mbak?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, baik.
2: Mau minta lagu masih bisa enggak Mbak Lia?
0: Bisa, tapi diputernya paling ini maleman, kayak jam 10-an. Iya ya. Soalnya yang tadi-tadi belum keputar.
2: Lah, yang mau naik apa itu?
0: Yang mau naik ada Gala-Gala Kumpulan Dusta, Anggur Beracun, Kana, Angka 1, Mengejar Badai, Ku Nanti di Pintu Surga. Banyak sih ini.
2: Iya, Gala-Gala aja lah.
0: Gala-Gala, oke, boleh. Ya, salam-salam Mbak.
2: Mau salam-salam ya?
0: Boleh.
2: Salamnya Bu Sakinah, Mbak Yaya, Bu Heni, Bunda Vito, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Karmina. Terima kasih singgulannya Bu Karmina, Bu Sri, Bu Kumis, Bapaknya Naura, Mbak Bubut, Mbak Warid, Mas Ari, Mas Andri, Mas Pak Yanto Maron, Pak Gendro, Pak Selamat, Pak Yono, juga begitu, dan anak-anaknya. Mudah-mudahan diberi anak yang soleh dan solihah.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya Mbak Ia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nia ya. Kenapa tadi pada jemputnya belia ya? Emang mirip segitu miripnya ya, Masya Allah. Ya gak apa-apa deh ya, anggap aja kembaran ya. Kembaran beda ibu ya. Aduh, bisa aja. Selamat malam buat Mas Goma di Sangubanyu ya. Waalaikumsalam. Katanya mau kirim salam buat semuanya aja. Ada Mas Ari, Petraga Krimang, Pak De Selamat, ada Ponari, Bapaknya Nora, Bunda Nisalis, Bunda Titin, Petengan, Emeris, Mahfitri, Tiara Cantik, Tiara Sita, Tanjung Rejo, Pak Taufik, dan lagunya Rindu Bayangan. Makasih buat media matugas dari Mas Gomat di Sangubanyu. Makasih Mas Gomat. Cukup ya Sobat Sara, nanti di sesi berikutnya aja. Makasih buat Ibu Sakinah. Rapa Ibu, dia sampai bingung ngangkatnya ini, gak bisa ngangkat semua. Aduh ya, nanti lanjut lagi aja ya. Iya, malam-malam gini nih Sobat Sara, gimana udah pada seduh? Iya, seduh teh mora atau belum nih? Ya, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. 15.000 udah dapet teh moro ya. Udah, pokoknya hangat segar, ada ekstrak serai sama ekstrak jahe, bikin badan kita hangat, nikmat, bugar. Apalagi nih, jelas banget nih ya, bisa menghangatkan tubuh. Ada juga yang tenggorokannya sering gatel-gatel gitu ya, gerok gitu. Nah, minum aja ya, buruan beli di apotek dan agen resmi kami teh moro, jangan sampai kehabisan Sobat Sara ya.

Iya, kehabisan gak enak ya. Makanya dari sekarang belinya biar gak kehabisan. Oke, ini lanjut dulu. Yuk goyang bareng lagu Rama Irama. Ada Gala Gala. Stay tune bersama nih ya, bareng DMK.

0: Neng Lastri, mau kemana?
1: Eh, Bu Jeleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Neng.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Neng.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

0: dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Bumen, hai, masih bersama nih ya malam hari ini. Ya, lanjut si pantaf ketiga ya, yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat malam DMK. Ramainya berdua, masya Allah. Apa kabar ini Ibu Sakinah sama Dede Rahma? Sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Belum tidur Dede Rahma, udah mau jam 9 ini.
1: Katanya masih hari libur.
0: Pinter ya, semaure ya. Aduh.
1: Enak iya. Tapi cecel baik besok ngi Senin. Jam 8, jam 9 harus
0: kesiangan tinggi. Ya, nanti bangunnya kalau enggak tidur gasik ya.
1: Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, perawan ngapain sih manjat gunung malam-malam dingin tahu?
0: Iya, menghibur semua sobat setara lah. Ngapain lagi di sini? Iyalah.
1: Bawa pengawal.
0: Pengawalnya banyak, ada di mana-mana.

0: Amin ya Allah ya Rabbal
1: Alamin. Lebih daerah Jawa Tengah aja, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, pokoknya
0: mendunia banget ya. Iya, alhamdulillah.
1: Iya dong.
0: Amin.
1: Aku mau ngapain ya?
0: Gak tahu. Soalnya ini lagunya benar-benar udah ya gitulah tahu.
1: Ya, paling deh, aku nurut sama aja deh. Okay. Dari pagi juga nggak kebagian lagu deh, nurut deh sekarang deh.
0: Rezekinya tuh cuma manut ya. Oh, itu solusinya. Sabar.
1: Manut teh, manut kan kepenak. Jadi disayang karo penyayang.
0: Iya dong, jelas.
1: Lagunya apa tuh?
0: Ada Kana, angka 1, Mengajar Badai. Ku nanti di pintu surga, Cinta Merah Jambu, Fatwa Kujangga, Setetes Air Hina. Banyak banget ini. Rindu Bayangan, oh, banyak banget. Ini masih banyak.
1: Cinta Merah Jambu baiklah, gue latihan karaoke besok kok bisa nang pakai setro.
0: Oke, okay, okay.
1: Dengan cara pasti tutup kuping semua.
0: Kayaknya seru deh kalau setara kebumen itu ya, semua sobat setara ngadain karaoke ya, semuanya nyanyi semua, nggak ada yang nggak nyanyi.
1: Ayo, kayaknya seru banget. Bundar, apalagi ih ya, bundar nyanyi. Sawer deh. Bun, nyanyi Bun. Aku sawer 1000 kata Rafa tuh.
0: Orang Pituru mah jagonya goyang kayaknya ya.
1: Makanya itu goyang lah, udah biasa, udah pernah lihat. Nyanyi yang belum harus nyanyi ya Bun.
0: Tunjukkan suara emasmu.
1: Tunjukkan pesonamu Bun. Main Om Andre dan Mbak Putri. Terus salamnya gue sapa apa sih, gue masuk sih mbak lah.
0: Banyak-banyak.
1: Karena ini HP ku lagi nang ramah, gue YouTube kan mbak.
0: Walah, ada Mas Andre, ada Bu Karmina, Umi Hanif, banyak sih ya udah naik.
1: Itu ya, yaudah lah semuanya aja lah.
0: Okay.
1: Yang udah masuk, yang mau masuk. Salamnya juga fotokopi yang udah masuk aja. Buat Mawen, nanti aku kirimin ya video kalau kita lagi kumpul-kumpul di Pantai Setre. Makanya pulang. Ngapain di Bekasi terus? Ya Mbak Nia, yo. Buat FKF, KPP, tanpa terkecuali. SS juga tanpa terkecuali. Buat dirimu, jaga kesehatan, panjang umur, rezeki, dan jangan lupa, ingat enggak pesanku?
0: Apa aja?
1: Pulangnya hati-hati, nanti bannya muter.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat malam DMK.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang kesehatan dan naik gunung ya gini malam-malam.
0: Iya ini, Masya Allah. Bapaknya Naura kemalaman ini ya, kayaknya belum tidur.
2: Iya baru itu kenduren secekap bumi mbak. Pemetri bumi di rumah Pak Lura. Kemarin kan kumpulan ya.
0: Banyak baru banget pulang, acaranya ya. Ini lagi pada
2: tumpengnya 16 mbak.
0: Wih, Masya Allah kenyang ya. Pulang-pulang
2: oke,
0: kenyang.
2: Oke, ingin hidup para 15. Terus cedek mbak, tadi mbak Nia tadi juga. Aduh, bang, gunung
0: yakin,
2: mbak.
0: Yakin, enake.
2: Tenang. Ngesok mbak aku yang ngono mbak. Ngesok mbak bukan gunung lah.
0: Wah, harap karaokean nge ya.
2: Iya, karo biasa kopdar anu uang tunai biar cepat diproses.
0: Benar sambil main ya.
2: Aku ngajak anakku dua sama mamanya, jadi empat deh, main rame.
0: Nah gitu, borongan ya.
2: Ini mau nanya yang udah masuk siapa aja nih yang udah masuk?
0: Ih banyak, Umi Hani, Bu Karmina, banyak. Mas Andre, terus ada Bu Yati, ada Mbak Cindy.
2: Ya udah buat semuanya udah pada masuk dan tak salah sedikit. Tapi lagunya udah nggak kebagian ya?
0: Ya kebagian tapi jam 10 ke atas.
2: Oh. Yang udah di list apa aja tuh lagunya?
0: Cinta Merah Jambu, Kana.
2: Ya udah Cinta Merah Jambu, main langsung cepet naik.
0: Oke sih ya.
2: Tak salam sedikit Pak Padi, selamat malam Kak Gendro, ada Putri Wardani, Mas Abdul Aziz.

0: ada Mas Andre, masih belum. Pak Sutar, masuk belum Mas Sutar nih, Mbak?
1: Oh, SMS tadi udah SMS.
0: Oh iya ya. Dan tidak lupa buat Pak Sumarno di Birokatan, Pak Peryadi, Pak Nurjadi, selamat malam. Buat selamat terus sampai para nakri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Halo, assalamualaikum. Mati. Coba naik, naik, naik, naik. Siapa yuk? Bu Kumis mau naik, Bu Kumis. Oh ini, ada Om Pariono nih kayaknya nih. Oh, ngantuk Bu Kumis kayaknya ya, Bu. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, DMK.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbaknya?
1: Baik, alhamdulillah. Apa kabar Om Pariono, orang Wonosobo?
2: Alhamdulillah. Pagi agak ngantuk juga ini. Tapi masih monit terus Bumen FM sampai pagi, sampai siang, sampai malam lagi.
1: Wah, gak pernah dimatiin radionya.
2: Iya, radionya gak pernah dimatiin nih.
1: Mantap, luar biasa
2: terus
1: banget.
2: Terus cas terus ya.
1: Buat rame-rame ya.
2: Tumben ini malam Mbak Nia.
1: Iya, lagi tuker-tukeran.
2: Tuker-tukeran ya, iya. Gak apa-apa lah. Mungkin sehat.
1: Amin.
2: Akunya udah gak ada ya.
1: Iya,
2: udah. Ikut ini aja lah, pakai Naura.
1: Oke, cinta merah jambu.
2: Cinta merah jambu aja ya. Ya.
1: Boleh.
2: Alamnya juga fotokopi aja yang udah pada naik ada. Apa tadi ya, Mas Andre ya,
1: iya.
2: Mas Andre, terus ada Mbak Cindy, Bu Yati, Bapak Penaura, Umi Hani, terus Bu Sakina yang tadi ya.
1: Iya, Bu Sakina.
2: Dan buat semuanya lah aja, seantero jagat tata buah sih.
1: Iya, makasih ya, Mariono ya.
2: Iya, untuk Banianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan dirinya, barokah. Bila pulang nanti aku bicara mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Om Pariono ya. Semoga sehat selalu ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Sar FM untuk teleponnya. Semoga semuanya sehat-sehat, bahagia ya. Yang belum kebagian tetap semangat ya Sobat Sara. Benar. Ya, biar kebagian semua teleponnya tuh 3 menit tuh. Lihat durasinya jalan ya, biar semuanya kebagian. Nah, itu masukan bagus tuh dari Bu Kumis ya. Ya. Kasihan yang pada naik Mbak Nia, dibaca yang Mbak Nia dari aku. Iya Bu Kumis, siap. Jadi biar pada ya. Ada arsen, mas nggak boleh, nggak boleh versi Mas Faris karena malam-malam. Besok pagi ya, kalau mau versi Mas Faris ya, kalau malam nanti versi orinya ya. Salam buat Bu Yati, Kang Mamat, sama Asraf, Mbak Rena, mat malam, dan buat semuanya mat dingin-dingin aja. Mbak Nia tak temenin sambil semangat Kang Arsen ya. Ada Bang Mame ya, selamat malam di MK monitor. Nih dari Bang Mame di Pro Mega Biru minta lagunya Kejam. Tak lupa untuk salam buat Mbak Lia ya. Ini Mbak Lia lagi ya. Iya, hari ini Nia yang siaran ya. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran selalu, rezeki full barokah, amin. Makasih doanya ya. Pak Karim Cikan mat malam ya. Cukup dulu Sobat Star FM. Ternyata dari tadi tuh udah sangat-sangat lama banget ya. Gak kerasa emang kalau seneng tuh rasa yang lama kerasa cepet ya, yang cepet kerasa lama itu kalau nggak seneng ya. Seneng nemenin Sobat Sara FM sambil yang lagi istirahat, yang lagi pijet-pijetan, mungkin seharian penuh nggak ada istirahatnya, kerja terus, duduk terus di depan komputer ya. Pokoknya capek deh Mania, pengen blonyuan, pengen pijit urut. Nah, pakai Sultana aja, minyak herbal serbaguna. Beli aja yuk di apotek dan di agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 didapat Sultana yang roll on ya. Bisa untuk meredakan gatal-gatal yang kena panas juga.

tangannya yang digigit serangga, yang barangkali nih sobat Sarah nih ada kulit berjerawat juga bisa, yang kesleo juga bisa banget, kutu air bisa. Pokoknya banyak banget manfaat, cocok untuk semua kalangan usia. Minyak herbal Sultan.

0: ya, Bu. Biasanya yang jemput suami. Jadi pulangnya tuh. Anaknya yang mana, Jeng? Itu yang pakai kacamata.
1: Atau sayuran kayak wortel. Atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Gak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Olah. Ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama

0: sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer

Oke, masih bersama Nia di DMK Dangdut Malam Kebumen yang darinya asyik banget. Selamat malam buat yang masih monitor, buat yang masih gabung, yang ngantuk-ngantuk udah tidur, selamat malam juga ya. Ada atensi dari Pak Karim Chicken. Waalaikumsalam. Selamat malam juga DMK. Karim Chicken Sumber Agung Pesisir Kidul Purworejo hadir Desel Monitor ya. Salam buat Mama Farhan Jenang Pencok, Mi Hani, Bunda Wartik, Bu Asih, Mbak Titin, Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh. Terus ada Butika, ada Bu Heni, Bapaknya Nora, Pak Suter, Bapak Ijo, Mas Dani, Mas Yono, Pak Untung Sebagio, dan buat semua yang lagi monitor. Buat manianya semangat bertugas, semoga sehat selalu, lancar usaha, berkah rezekinya. Amin. Makasih buat Pak Karim Chicken ya. Ada Zutris dari mana nih? Zutris hadir ya. Waalaikumsalam, selamat malam DMK. Katanya request lagunya Cintaku Satu ya. Salamnya buat Bunda Titin, Bu Rukmi, Mas Faris, Mbak Nia, Mbak Yunita. Ada Mas Budi, Mas Yono, Mbak Sarimun, Mas Yono Sarimun, Pak Saikun, Dikun, Pujianto, Nono, dan untuk semua DMK lovers ya. Matur suwun, makasih buat Zutris ya. Ada Kang Mamat, hai Kang Mamat.

Absen aja Mbak Nia, tak pantau sambil lembur. Wah, semangat ini ya. Lemburnya ditemani secangkir kopi ya. Kayak jadi lagu tuh. Iya, selamat malam juga buat ada Pak Juragan Wader. Pak Ju, apa kabar Pak Ju? Sehat-sehat ya. Tambah sehat, tambah semangat ya. Semoga ya, amin. Cepat pulih, cepat sehat kembali. Lanjut lagi ada Mama Haririn cantik. Ausan aja Mania ya. Makasih buat Mama Haririn, belum tidur nih jam segini. Iya, gak ngantuk ya? Atau lagi ngapain nih? Lagi melek nih. Ngelilir, waduh, udah tidur berarti tadi ya, nggak sempet-sempetnya ngelilir ya. Radionya nggak pernah mati kayaknya ya. Mantap, makasih buat sobat-sobat Star FM yang udah menemani ini ya malam hari ini ya. Semoga semuanya sehat, bahagia juga, amin. Salam balik buat Ibu Karminah ya, dari Mbak Yanti di Wonosobo ya. Oke, kita jadi saling kenal mengenal ya sobat Star FM. Katanya tak kenal maka tak sayang. Begitu juga nih sobat Sarah, kalau enggak kenal Habutop gimana bisa? Iya, lebih baik kan penyakitnya ya, apalagi yang udah kena diabetes menahun. Udah lama banget nih baninya coba ini itu ono, tetap aja begini ya. Iya, namanya juga usaha ikhtiar ya, enggak boleh berhenti ikhtiarnya ya, harus coba nih ikhtiarnya. Udah ikhtiar Habutop atau belum? Jika belum, mulai dari sekarang ya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, beli yuk di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp100.000 tuh ya, yang 50 kapsul, ada yang 100.000, yang 100 kapsul, 150.000 yang 100 kapsulnya, dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Silakan bisa didapatkan aja sobat Sara FM, jangan sampai kehabisan ya. Kalau kehabisan gimana menih Habutopnya? Ya calling-calling aja ke nomor radio dong, nanti disiapin Habutopnya kalau mau beli ke radio ya. Silakan merapat aja. Udah punya nomor radio sobat Sara, penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, kanker, stroke, jantung, liver, dia terus darah tinggi, darah rendah, atau bahkan nih sobat Sarah ada yang sering kena insomnia, malam hari nggak pernah tidur alias susah tidur ya. Ada nggak penyakit gitu? Ada dong, yuk minum Habutopnya aja. Harus rutin ya, dan ya tenang aja, sudah bersertifikasi si internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Jadi udah terpercaya banget nih Habutopnya. Tinggal kita tuh yang mau berusaha atau enggak. Habutop, obat herbal ramuan Arab ya lagi ngetop ya. Silakan bisa dicoba. Yuk kita lanjut ke yang lagi. Ada lagu Mengejar Badai ya. Stay tune bersama Nian bareng DMK yang dagunya asyik banget.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Buat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal

Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

Penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya bila mungkin banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa bareng Nia, bareng di acara lainnya ya. Nia izin undur diri dulu. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Radio.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pa. Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh vitaminnya diminum. Terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vitama punya mama? Ah papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pa, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya pa. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi ma.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Radio

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Apa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya...

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Radio Setara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel.
1: Mm-mm.
2: Itu aja. Terus semutan juga.

0: Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

tipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

lahing awik namastu nomo sidem ono ratu langkung sudibyo pranating rat pramudibyo.

dalam niko dalam piwulang ngiku dalam konring yang sampun hilang dene serpan ngantuk dalam niko kaki naryo wawarton tugu mendet saking surau sepedo sekawan setunggah minas wajibur maliku kapi kali pedo pustokoro jopur warti kewedo prokondo sekawan pedo maha baroto wedus kam mantu suraus onok terokot tutus samolo padu jenyok moga bodongo onok terokot dimulangin sisi wetan tutus samolo dimulangin sisi kidul padu jenyok dimulangin sisi kilen moga bodongo dimulangin sisi peler purwakan yang carios wawatan kondo budok purwoko

Kawilo semangka kata dunia binastan perang budi kata terlalu karyo tilak sentapet ikan wujud gambar rineko jalamu yugo kan binastanan wayang wayang prami tompok wayang ini aksan sarto kegambar yang angkat ini melungso gimneko pakarti saya sogo pakarti awon setiap jalan mau meratan tuh saya ini baju pikantum lu geroko ganjar kan bagus jalan menanda awan tentu baju pikantum mau gue menang rekaos yukus tim pelaman dosa perkara ini wayang kami ini pun ringgit ringgit tersipun kata miring karono dipun anggit anggitan ibu setentu gimana kak kita ini berpura pujuk ini nanti juga unik kalau berkanjeng Kyai Sunan Kalijogo kumelaring jagat raya wonten jaman ageng tiga perkawis jaman tertiyuga jaman geporo jaman sengoro jagat yang masuk tetelah tiga perkawis guruko endruko jononuko jagat itu kemusat juga kaki naryo pemantun marmakas pun jagat yang terluka jagat kan gulang tasing awang ngubung mbutu-mbutu titah ning marcopor doang wonten peparnen yuk catur dino arti kemewah bawono sida kegatas kan jino krobowo Sugrab tetapi tono anenggi negari pundito menikau kakek wadi dosa purwo Eka merasa jahatin dan dosa menyangka sepuluh purwo pimitan Senajan kata titahin dua kasun atau susul ngwi pratiwi KPT samudru kata kasam yang guno raras Nangin betul katio negara doro hati Yonegoro Durwoko, Yonegari Miraloyo Durwati panggina pambuka Durwoko pengane kerso Patus kinaryo pembukaan yang serius awit Madu senegoro satu datang pikatu kali senajan Tosewu wujud jangkep sedoso Negoro Durwati negoro kan

samudra bukir gunung Pranyo Kenegoro Jerwati kata pegunungane ngeringaken pesabdian nyonaken benawi ngayunake badaran ageng lur terus nang sabetan adruk sedawi murang kang sarwa tinumbas gemah perkelukan sambil makmur dagang siang kantor antri bertemu tepedu telah beda tersengsaya ning margi arepa pertolongan saya itu mau tempat dan ingino sakit kata wismu ngantek ketel jejela pipit apit juga tepung tritis papan biar ngantek ketel rupa sakit karena ada janing negari kerta tebus saking para moko ingon-ingon rojo kaya kebo sapi ya siap sembak dar neng pangonan yusir resam nyobal di nyakandangnya biambak-biambak data menteri kan sinang jalan amin butuh menteri kan lumampan duru jono rara jelokis meng pedus langsung tentang pola angin dalam pola tetanin ingat sepasang mengelukkan tebus sambil tenyong sambil sop lodong penarangan penik-penik rojo penik guru bakal guru jadi ingin nario panungkul

nalika Kang Wisnu kula gaweni kursi gadhing dampar kencana. Narendra Durwati menekas pejejur Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Sang Prabu Trimurti, ya Sang Prabu Kesapa, ya Sang Prabu Padmanaba, jejuluk Prabu Dantardana, ya Sang Prabu Kesawasidi. Marmut jejuluk Sang Prabu Kresna, Kresna teksipun ireng. Yuti pasur jani noto Durwati cemeng Bandung susuk miwat nudiranya, ya sawung pindu sawung cemani. Nujur patusan Prabu Pinarang gatu musik gading damar kecono. Ngagem lemeng babu teratet neng binati kekumolo, lega kayap justri peman kuku tangguh kasan ngapil upang soronoto. Banyak dal arga kosak munggah kang kacemaseng dipanggo kang solorno

0: mabang-mabang lir samudra surut. Ketinggalan sejilape pitok dengkul tumpang kurongko. Suno menika kenging Wisnu Kelengga wonten ing Abiyantara Nata. Putra dalem Durwati Satra bagus warnanira rinengga busana sarwa busur Edi Peni. Kakas Raden Samba, Raden Wisnu Brata, Raden Purwadigandha. Lenggah Raden Samba lenggah sirah lepas tempul margelu, yaya tunjupi bumi wedananira, yaktenipun saken ginipun ngati-ati timbalanipun Sri Naranata. Lenggah Raden Samba sinambung satrap bebetengi negari Durwati satrap bempengalun aling projo satrap saking garip beruncik yo saking sekolah bumi kekasra disetiaki yuratin pat menegoro yuratin singo murang joyo kekasih bimo kunting lenggih beratir setakin jajar kalian pati widadu putus menikah jimbing nagri. Ingga nama Pati Udawa ya Pati Udawa kok. Rab sidem permanem butuh ten apa yang pernah ada seksa mirono. Datar wonten gondok kekayon kan ketinggal apa namun kapiarso soal teringat di gedik mati kebasan selalu ditatak rapat kang nyambur kalian rantu. Kepiring patik cokrak patik suki imbal ganti lir mundur ketekon damel sengik panak hidang. Panangkilan pun ditomeniko yuko panangkilan keraton Dorowati
1: sudah kegamoro pengkondo
0: kapun teman negoro Dorowati gendung kustinten bodet jangkus tinten yang gendung kustinten bodet jangkus sedadu sang Prabu Kersa babar sabdo pengetiko kaki jineng lesan.

0: jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok gak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi udah hanya matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
3: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
3: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh. Aku coba ya, Ti.
3: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
3: Iya, Nik, sama-sama.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Bu Asih?
6: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
5: Maaf. Kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
6: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama.

0: ibu gak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
1: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum gak?
0: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Timo Paman Brito Durno Engge Kulo kemarin derek minggah pada kalian agung kemarin derek odon-odon pamanggi pada mendara kemikan tos yang sama tiba rembah kalau mau Paman Brito mulai sering kusimutin pak gendaran jemik kemamon cokap enggan putung kalau buru Timo yang berincara widah kemikan tos katru yai pendorong jatuh sekolah buat keparen buat yang perlu dari pengumuman yang parakilan ege mata kesuon menami kalau buat keparen kenapa di berjalan pasinan niko tibas kelerasan kebenaran yang paman berito kalau pada maus SMS lagu merubiin niko wonton sinden wonton pinggir piyambak niko SMS dateng kulo mamas Durno Mas Durno nginjang ampun kontur biin mampir datang selarang rumiin
1: Niki
0: pun ketinggal Niki SMS-nya

mekaten toko Prabu Baladewa iku ana anane Kyai Menara. Dadi Rama Prabu Saladewa maringi tani asih Mas Dinar ning telu petike mau. Ya kuwi maksud lan tujuane Kyai Menara supaya nggawake sejarah. Madara kosing dhewe kesatuna kula murid diku dadi duke Rukmarata lan Guru Rama. Kira-kirane pinemu kang mengkono ditampa apa ora Kyai Menara? Kyai tani asih saka Rama Prabu Saladewa ditampa apa ora? Kyai Menara ditampa apa ora?

0: aku lo besok ini aku mau gapanan tidak aku lo pot jalur Singapura ini besok di toko brandnya orang timbalan orang yang turakin namun oleh minjusin lalu orang tusah gandir sakembaran ngejoba gue aku orang bisa bosok orang bisa nyembah karena mau buang buang anam nih ngopo Singapura ya bo iya iya kulo besok gede pun mau gede parik maha poro marang seneng poro ojo bang istri pun mau keberkatan ya kulo besok gede tak tau mau tak ngelor tak pun dimarang mustiko regen marah genuan gue mau kono jadi jimat ori kemuliaku ya bo Pak Prabu Brodewa besok gede belum nani pun mau aku lo perkara mau buang mau nganam nih ngopo orang busuk karena Pak Prabu Brodewa mestinya mau prabu dewa yang ngapurani karo aku bodoh-bodoh bodoh ngapurani karo wisu gendi mongko malah dikira wisu gendi tak rosa orang saru ini tak rosa ndada ake sari punwo jumbar samudera ini ambah jajahan ini ojo pengas ini punwo kebaikan tampio belum wisu gendi tak tombol tangan loro tak udih marah mustiko regen marah gegeman gue mau ngono dati jimat uri kemuliaanku Wela besok gini dia kondoki tahu capek ki foto kalau wakmu berkudoro abung-abung pelunani berkudoro iku ono kalane kok bo ono kalane putrane tiru bapakne ning ono kalane keponakane tiru pakdene
1: iya bener besok gini
0: kandang ngono ki tinemu nalar lanjut ke toko brene nduk karo pompis pelono ya iya bendoro besok ini dia kira popo di suri mitram besok ini wah kresno pegat ini mau gak panang gila iya no pegat ya apa kalau besok ini wah kresno aku tak ngomong ini baru kok tak ngomong ini sekarang setara daguan ini projon dorwati ini aku mau orang nebel ini panang gila aku nunggu ini jumbo saya dia ini soko pendopo Raja Ndarawati nalikane Prabu Brodewa ngendikake tali asih pethi teluk isine Mas Bigen katur wekastha aku yo ngrumokake wis kudu ngrumokake aku yo ngrumokake wekastha diparingi tali asih ora kersa dipaksa Sriwa Prabu Brodewa aku yo mirengake waduh ngrumokake yo ngrumokake nganti itu done wakasdo dibersot jadi nopo tali asih peparing soko eyang Prabu Sayu Dewa nanging wakasdo ing mengkos peong menggo ake sejarah mondoroko sing duweke pamasa diwa pamana gula supaya digo jadi duweke ruporoto karena beri sopo aku yo ngeru ake waduh.

Dewi Betoro, Koko Prabu belum jemput. Iku esok ini mirengake malah ki malah multo atiri. Dan cekersani pun wis, iku esok ini takjak mentu jobo. Besok ini, Koko Prabu belum jemput. Ayo mentu ini jobo, melebuk beringanunanun. Rembukan ke apik. Rembuk singaris, ojung nanti jadi pasulayan, gede-gede jadi peperangan.

dawuh timbalan Kanjeng Prabu Kakang Udawa nuwun dawuh timbalan Gusti kula ingkang suwun pisuwatan bubarake bab iki ondhangake mring kabeh para prajurit aja padha ninggal kaprindan ing dudhake kapayitane iki Kakang Prabu Baladewa medal pasindahan bareng si Wisa Gendhi bakal apik-apik nanti podok bagus-bagus saya pikir mugo-mugo rembuk gue mau aja nanti dadi pasulayan gedene dadi peperangan nangi apa mau dadi peperangan siro kabeh aja podok belok marang salah si jine peperangan yang perlu besok ini jawata mati Kakang Prabu Baladewa ya diuringani mendikan ngerusak negara Ndarawati wajibe nopo pidana nopo paukuman nanging dibebet diimbang-imbangake lawan dosa keluputane nuwun iki nyuwun tambing pangestu Gusti kula ingkang suwun sing ati-ati sanggo staking Kakang Udawa.

Blairoto Sang Prabu Kesto Paripurna Kidipun Paring Dewa Kang Samarga Bedar Wikawiku Sabtu Pendito Ratu Wikawiku Pendito Jalmo Winasis Kang Ketrimo Tapane Satliwasa Dupangan Dikanal Terkawet Dan Pinundi Triplo Sanegari Cilondro Pindo Kresno Pramito Sari Kasmu Hirang Pramito Tulus Tore Jelangcang Jaya Maksi Tumut Sing Kertas Intermetus Mbojo Sakit Ical Jelup Tumurupik Tapak Sesono Sang Prabu Kesto Jenggar Saking Palang Gendul Gedatu Gendir Berdiri Saya Kini Pro Bedu Sripi Sesarangan Pambuyung Yang Songsong Gawan Kardang Dua Kanti Sosan Saking Mandurukau Dari Penonton Dorwati Gebedar Pindo Waci Purnomo.

Lah ingat wosang Prabu Kresna jengkar saking Palenggan kondur ngedapet kondripun lulus Ragarejo. Sang Prabu ngudi kesen ningali Renggani Gapura ngracut busur ke Prabu sigur ngagem bistro kapanditan anjing sanggar pamujan. Mementono grup paringi Bardha nyuwun pripun pangustu Gusti Kang Kawasa marang jagat mugi-mugi negara Durati kasil sambikala. Sinaga kang rubing kandha kosap katreta kita dalem karo ana nebih kang saking nyaket apringe tepi gambaraken wonten materi taman panti lelangen. Jumbuh pamundhutipun bapak ingkang kagungan dalem kapuri ngoturaken limbukan nanging kedah cekap kali lagu. Yang makan mereka keparung kulung gambarakan limbuk sanik yang lagu suko paling suko kanti solae kaktus dine sapualit mongso klopong.

0: Nduk-nduk
1: dalam yung.
0: Lagu apa kau mau?
1: Bajing luncap jaipongan.
0: Lo. Sindene piro sindene?
1: Wonten pitu cacahipun.
0: Lanjur sinembang bajing luncap.
1: Ibu Jumira cekutur kum.
0: Lo. Nduk-nduk sadrungane terus aku lagon. Pun iki mesti nek pengerti petes aning di
1: nggih kemarin dari nyumbir sokali biyunge petes wonten pundi nampi timbalanipun sinten
0: nduk dadekake pangerten pun iki aku sak rombongan napa timbalane Bapak Abu Diman aku supaya petes sing daleme ya cekake ning desa Karangrena Kecamatan Naus Kabupaten Cilacap
1: ngaten isyo. Kagungan kesumenapa panjenenganipun Bapak Abu Diman
0: mengiki anake meletas ukuran cekake nembe bae nikahke putrane
1: ngantri isya
0: kepareng aku sak rombongan dhewe ndongaake mring hajate Bapak Abu Diman muga-muga winatus supaya karhayan kalis nersan dikolo apa sing dadi tujuane bisa kasembadan. Oga kepareng aku nderek ndongaake dumateng putra sing dimatenake. Moga-moga ngone jodoh nganti tekan kakek ninen nganti telas tulis yang kulipe
1: ngaten isyo
0: tak dunga ake sehingga enggal-enggal bisa membangun dari soma lasi nganti bisa entuk momongan
1: ngaten isyo
0: apa bisa di putra itu kan di putra lorok alik di putra lorok itu jeneng ngelestarake programnya Gusti ya kesempatan di putra yen wis jile kakung dadi yo laring kang soleh yen wis jile putri dadi yo laring kang soleh Allahumma
1: amin.
0: Aku gumantung ing manungsa sanget dumateng Bapak Abu Diman kang kersa nimbal kula sak rombongan tegese Bapak Abu Diman kene nderek nguri-uri budaya Jawa sing ajinggung
1: ngate isa.
0: Nduk mumpuk jembar kalangane mumpuk padang rembulane janake suka parsuka ngatur karo para pandemel lagon sapur sarinan
1: nggih
0: mboten ketan selak gulan rong lagu iki diselipake nang bebek aku dimarke mati-mati banget mung cukup ning limbukan lagu sapur sarinan mung cukup loro
1: ngaten isa.
0: Bong ini mengkono tembang-tembung sing kurang kepenak suara esek-erek aku sing nyunake pangapura jalanan pentas wis pirang dungi bagi digembur-gemburake lepo doel serah banget kok nduk
1: nganten
0: bot-botnya setanggung jawab
1: bosan ini badi ngeresakan lagu menopo sinten kan badi punatur

rolnya lagi barang ini lomba pikir di bunda mati lo gede orang lo bosan neko ngati so ingin badi punaturi nembang kuih lo ibu Intan ingin soko wilayah kecamatan Kedungreja kuih Intan tak terjemenan seperti mas

0: monggo kulat kuring asok mik niku Turyono niku gleges pati niku jati
1: pati reiring aneh main-main yang unyil-unyil ngomong sih kaya balet dewa kalau gue
0: jarite anyar
2: jarite main lu sih
0: bayar tindo apa bayar tindo lu
1: bayar tindo
2: berita pian dur temen Rika lah
3: Riki sorotan
2: ngisornya tingisornya ya Allah.
1: Oh, tinggi sorna. Wong mau lho banget.
0: Gramake ndhuwur-ndhuwur awas lho.
2: Ora uli.
1: Iku saja kaya kudu sing-singan. Niki kula kan mbatiri duwete kaya niku.
0: Duwet iki niki patelo gending minangkane pundutane bapak sing kagungan dalem. Oh, nggih. Lagun kagem para tamu undangan kang Ibu Putri lan katur kersane do mrisani, mboten supaya kagem bapak kang aman hasil bantra sing padha jogo ning arena pagelar kene kan diatur sugemi dan akan. Yo, jadi cowok orang kejaman MC cowok.
1: Iya.

0: adem ayem temenan ya. Moga-moga sing pada waras selamat kabeh.
1: Amin.
0: Gunung selamat ya, jangan dijedor, jangan ngediri nyomong. Dibiuk-biukan banget cenu. Kan gunung selamat cie. Ya tapi bayi masyarakat. Anu kuning ini. Dalang.
2: Karang Rena. Itu sekatnya bodoh waspada.
0: Kudu sing waspada, siaga. Iya, Mas Muji barang kayaknya udah batik Karang Rena aja. Pas Muji sing umenin sama perapingan. Mien. Iya, tukang Mas Muji. Apa Miki ya?
2: Oleh ngomong aja, mocis-mocis nemen. Iya.
0: Kelalin kok.

0: Aduh, adem ayem meh. Arep nyak jeruk ya.
1: Semangka ya, Nak.
0: Jeruknya pada prepet gitu.
1: Semangka arep ke?
0: Mong lah.
1: Mong.
0: Aduh.

0: Sarjan Muhammad Nur uga iki saka Bimasakti Cilacap uga mundur lagon Bapak Edi Winarso saka Kuriman yo mundur lagon nganti iso sing mau dipundulke Sri Guning wis ditembangake ing mau sore iki sing bakal dipinakane mundur terus ing kagandalem sing judule Kereta Malam nganti iso kanggo sarojo temanten kekanthi uga kagem mengkang sami dumri sari kagem adik-adik remaja ngejogo saka iku iki ana woro-woro kok nduk
1: wonten woro-woro dus pundi
0: woro-woro ki pengumuman uga atur pangertosan dumateng anggota arisan penggemar wayang kulit di Masati Cilacap sampun ngantos kesupen arisan sogo silaturahmi benjang dinten minggu wage tanggalipun 7 September 2019 jam setunggal nika manggen wonten dalemipun Bapak Tuyar Jalan Tentara Pelajar Saliwangi Tritih Mulon Kecamatan Cilacap Utara niki dados pangertosan dumateng warga kesami do tumut arisan kalian grup Bima Sakti
1: ngaten iso
0: lagu ini pun Kereta Malam
1: ingat pun natri nembab
0: Ibu Inung Supriyati penyanyi soko telatah kota Majenang iki uga Mas Winarno ya mundur lagon lagu ini tak pada akhir seperti Mas Bungir Ibu Inung Supriyati

0: Mas Surya ini mencorong banget, melong-melong banget kok dok.
1: Nggak bisa.
0: Pipi ini gembil banget, abangnya mener-mener lambene lah. Wes-wes dok.
1: Nggak bisa.
0: Mas pokoknya ini sopo sing prado kedanan, orang kedan tukang ketuk bimek kedanan.
1: Monggo Bu Inung dal pulatra sakakipun mobil bali salam sampai Prestisno kula ngaturi medal katur panjenengan sakakipun monggo.
2: Nggih matur nuwun Mbak Limbok wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sesenggalu kagem Bapak Ibu ingkang kagungan hajat. Spesial kagem para sutrisno niki Bapak Ibu nggih
1: sesenggalu. Monggo kagem sang roh suta manten.
2: Nggih. Niki lagune dangdut nggih Mbak Lim.
1: Nggih menika puntane sang mater mesthipun nggih
2: kereta malang. Monggo Mas.
3: Bu. Bu.
4: Apa Dek? Bantal kesayangan aku mana Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
3: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
4: Itu yang ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
3: Astagfirullah Dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh Dek.
4: Masa sih Bu?
3: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya.
4: Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
3: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri Bu?
4: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
3: Emang bisa Bu?
4: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
3: Iya Ibu.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di
9: Apotik Wadas Lintang. Alamat Jalan Raya Prembun Cangkring Wadas Lintang atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso. Alamat Jalan Wadas Lintang kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
10: Tolong, tolong.
11: Hah? Ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Hii. Ada apa, wahai ibu-ibu cantik?
10: Mas Gatot, tolong saya, Mas Gatot.
11: Iya, tolong apa, ibu?
10: Angkatin belanjaan saya. Berat banget, Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
11: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
10: Kok barbel?
11: Iya, kan ini barang belanjaan, mbak.
10: Ah, bisa aja, Mas Gatot. Tolongin dong.
11: Sini.
10: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
11: Aduh, saya tuh lagi lemas, bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si ibu, tenaga saya terbatas, bu. Karena bulan puasa, ibu. Aduh.
10: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo.
9: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RZTLU RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habu Top, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
9: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

0: suwun
1: ali. Sami-sami begino sobre ati mugi swasta bisa kumandani antarsa la saged to kinaruk kanggo jami saya.
2: Nduk-nduk, damar nancut snepet balung jago pinunggel, telah go campur sanan bisa dibacutake mongko ing maji goro-goro, gura-gura tak kuasake matur tertib aman damai seduluran karo aku, nduk.
1: Ngaten iso.
2: Awit wayangan iki ana sing senenge gura-gura, ana sing seneng ngrungokake cerita pakem cerita kanetes. Ngejaba sapa iku aku dadi tontonan iki dituntut supaya bisa dadi tuntunan ingkang bisa nuwahke marang tatanan kok, nduk.
1: Oh, ngaten.

bolor cipok iki podo apik-apik raten podo bagus-bagus pikir rembuk karo punmu aku. Lho kersane mau aku bolor cipok kersane ngene. Ba perkara mau punmu ngaturake tali asiti nopo dring Yayi Bathara Kresna. Kresna supaya nenggokake sejarah. Madraka duwe kesaktian aku lho kudu dadi duweke Murata. Sing cukup mung bisa gedhi bae. Sing cukup mung bisa gedhi. Aja nganti tombak sejarah, aja nganti woro-woro. Aja nganti sumebar babar iki. Apa maneh pepundhi Pandhawa? Wakmu Puntadewa, wakmu Rekudara,

Gunung Dewa mentah ora kena dipenggah, ora kena dicegah. Sing dadakno dinuluk gadhuki numbah kaya lawe. Pesan-pesan mau Prabu Gunung Dewa tak wanini. Senajan to aku wanini maniku ngapani nganggo bebener. Yen ora bener aku mesti yo ora wani-wani. Mau Prabu Gunung Dewa iki kebacut. Aku arek karo Prabu Gunung Dewa pesan-pesan tak tandingi yo, Pak.

iso kene wong ampu. Loh, ngomongake dadamu. Sawet iki nyelenyelake busanamu. Tondo kawani kerumpunmu aku. Pisah-pisan aku wani karo Prabu Baladewa. Senajan aku wani ning wani-wani nganggo bebener, yen ora bener aku ya ora wani-wani. Ora disak nang dene amamu.

tanding-tandingipun Raden Wisnuwangsa Prabu Baladewa. Baladewa mundhut sejangkah wis gedhekan unggul. Gilir gumati ke maju palagan Dursala putrane Dursasana. Mundhut dawuh timbalanipun Prabu Baladewa kinen, bodoh Raden Wisnuwangsa mundhut. Duka yayas nipi. Duka jengkel yaya kaya sini pedan, jengkelnya kaya wong edan. Babar sasra kesel mendika sakjeri kendel wedok muradara. Wiso kini aja pingah ojo kemoyo, moso Dursala jaga kepluk. Bengkol-bengkol yang kurawa. Arku kapat-kapit kaya menuk belajangan tatap jantumu hamrol. Dari mati deh. Ora percaya wis kok nyatake

0: kamu. Remuk kamu.
1: Remuk
0: lah. Remuk ping telu. Remuk.

0: mesti kena menang, mesti menang. Ada harapan, harapan ini menang.
1: Harapan,
0: harapan ini menang.

0: tu Bledewa. Sing maju Dursala, ya gane Dursasana.
1: Ngene. Siadi mundur pur kakang si maju. Dursala ora minggat jotos.
0: Sing ateke ya kan.

0: Orang sak berita, orang sak bendel, orang sak mentos, orang sak kul kami wanit. Tadi musuh terus solo.
1: Orang sak rebel, yang nyoton cuman ini bilo karo waku. Berapu belut iwo, tadi musuh terus jok. Mau kari kadeh ngai.
0: Mau berdiri si sebrak, dadah deh, berdiri ke tugel sikile. Berdiri ke sebrak ikan deh.
1: Orang sak rebel,

kerut dengake, ora kerut dianggap gampang. Malah aku dilu gaduh kerubah aku yo lave. Orang orang menangi aku. Wes. Man, orang mana mas? Papa dulu man. Deneng kalah mandi. Lolololep deg-deg monyar-monyar brigadi buntut lagi so. Lagi malah maju dari terus orang no dindelake. Apa masuk temukan maju mesti orang no menange. Putra Prabu belum diopah merito. Berikir sambil baga jahir Putra Prabu. Tutup iman. Niki peperangan upami dipun terasaken. Kula mboten badhe pantes sing menang mesti niku sodor kali bisa geni. Lah dhumateng pundi? Saniki ngoten kemawon anak Nata Ndarati dipun rudo peksa. Dipeksa dipun peksa kemawon. Kapuring ninggal Ndarati jujur wonten negara Mandaraka. Mangke kapuring kanggo akeh sejarah. Mandaraka ingkang wonipun kagunganipun sakti menika lumuri dados kagunganipun

pendidikan si Koko Prabu. Kalau sana gini penyendikan ini menurutkan datus panjuri pun Koko Prabu berdiwa wis kumadok anut mering panjuri pun kakan. Menurut kakan tak disiti boleh marah mondrogo tak atur peraturan laman Romo Prabu Sayu Dewa kelamun ya ibu doro bakar tindak merono ya ibu doro ya ibu doro.

Gusti Nagandarati negem Busra Kapanditan ageman Raton Darati di sepening gua moyo suman aku ora kepar tumbak cucukan bebasan dengkul ojo nganti krungu wah aku

0: Bupati Udomo.
1: Nuwun timbalan Gusti Raden bisa gini.
0: Lek kakar takon karo kowe. Aku takon karo kowe ning kowe Jogoro aja kumbi pemale karo aku.
1: Berarti pun mitram pabrik es propo kebareng dari nyortos Gusti Raden bisa gini.
0: Wah kesana ning di aja gorong lho.
1: Aduh.
0: Wah kesana ning di aja gorong kowe.
1: Ih, betul. Gusti Nata Dorati ngegem busro kapanditan jujuk Mondroko. Berarti ku ake sejarah Mondroko murid tetes kagungan ibu peruk monotran buri sopo.
0: No. Lho kok nanggu busro kapanditan ageman keraton?
1: Ageman keraton dipusipan wonten gua moyo siluman.
0: Disipan gua moyo siluman. Ya wes.
1: Waduh, lagi malam isuk ini witamu aku waleh.

0: sukma mesti kene jagat raya.
1: Oh, pegawai Anoman.
2: Kulo Raden Wisugeni ya yoganipun wa sing tak tresnani.
1: Aja dadi kaget ing atimu ya Anoman. Tapi bali po dene aji pamenting.
2: Ono wigati apa? Suara ustah mendik. Kok dadi pun mertinimbalan
1: iki ngene kok. Anoman. Aku nimbali pegawai, aku bakal ditambah, aku bakal diterang. Jare biyen ku Anoman tau tate mlebu Prinegoro Kalangka Draja, apa iku bener?
2: Lho kon dadak takon bab perkara kuwi,
1: aku kepengin ngerti. Iku critane kepriye sejarah iki kepriye?
2: Wis-wis ora diwisugeni purwati nimbal, kowe butuh takon nalikane aku ning Negara Kalangka Draja.
1: Iki critane ngene kulup.
2: Biyen Ratu Pangswati jejuluk Prabu Rama Wijaya. Kagungan garwa Dewi Rakyat Sinta.
1: Mengkono ya. Gusti kok Prabu Rama Wijaya duwe garwa Dewi Rakyat Sinta,
2: garwane Prabu Rama Wijaya digondhol dening Prabu Dasamuka Ratu Kalangka Draja. Biyen ana ana lakon Anoman buta, aku dadi dutane Prabu Rama Wijaya kirim mboyo Dewi Rakyat Sinta ari Negara Kalangka Draja.
1: Bisa kesempatan berkah panusnya bisa kesempatan
2: tak lakoni priyatin aku lebu besok tata kalau aku bedul gunung watu singgah gunung okan
1: gunung watu gunung okan dibedul
2: dibedul
1: dewe tanpa remang sampai gunung okan dibedul tak bedul kanggo bentuk segoro ingu sananya tuh bisa lumakoni solo kiri tekan Negara Kalangka Draja.
2: Biyen aku dikeroyok buta ning Negara Kalangka orang musridik nganti klaken purwa aku dibodo diraken bakal diobok
1: orang nomor bakal diobok
2: bakal diobok
1: lanjut aku rinaken orang di tenaga orang di bayu
2: lemes bayuku ning dilalah
1: togo pijono mantri kedak marang aku nggawa sego 10 kalan banyu secangkir dipasake marang purwaku iku ndadekake dadi sono purwa iki duwe tenaga duwe tenaga kang gedhe sida diobok geni mulat-mulat tak gon apa ke Dirgantara mabur aku ning Dirgantara kiri geni kang mulat-mulat padha ambrol ning bumi ambrol ning omah-omah ning Negara Kalangka Draja akeh omah-omah padha kobok mergo kena geni kang mulat-mulat
0: hitung-hitungan ini bukan aramat
2: jikdaya banget perlu aku soko jikdaya perlu aku aki wong kang podo kedanan kewulu Kalangka Draja aki kang podo berguru marah aku aki kang podo kedanan podo seneng marah katik dayanku jaman muda-muda ini perlu aku nganti kelakon ini ujung berisik putrane Gustiku Gunawan Wibisana kang jeneng Dewi Trijono sing ayune wih nanti kelakon kedan karo aku bisa mulih ning Negara Pancawati dadi bojone ora sida
1: sabab ora sida dadi garwane sabab ora sida dadi garwane tekan Negara Kalangka Draja Trijono ora keparem dadi garwaku ujare Gustiku Prabu Rama Wijaya ujare Gustiku Prabu Rama Wijaya Trijono supaya dijodohake karo Kapi Jembawan dijodohake karo kaki jembawan
2: nek senajan trijodo dadi jodoh kaki jembawan iki aja bisik wis metek telu bulan
1: dijab durung suwe
2: babar jabang bayi kakung dijenengi Raden Trigongga
1: dadi ke Trigongga kan dadi dudu putra sejati aja kaki jembawan ning sejatine putrane Begawan Anoman kaki pisanku
0: oh ana Anoman
1: hitung-hitung aja jidoyo banget Anoman jidoyo banget
0: lanjut sing nate ini Prabu Dasamuka ki sapa
1: aja gara sing nate ini Prabu Dasamuka ki sapa
2: jidoyo banget jidoyo banget
1: sing mati pun mau aku Anoman bisa mati ini ratu ini Negara Kalangka Draja yuki Prabu Dasamuka kowe bisa mati ne ratu, ning kowe dadi ratu wis tau umur durung.
2: Durung tau dadi ratu.
1: Kepengin dadi ratu apa ora?
2: Loh, ratu kepriye?
1: Kepengin dadi ratu apa ora?
2: Ratu ketoprak
1: ora.
2: Ratu kepriye?
1: Kaene Gomaya Sunuman ana ageman kraton agemane Wakresna. Wakresna nek dibusur kapandhitan jujuk ning negara Mandraka bakal gue akan sejarah Mandraka supaya duweke jadi duweke Ruk Maroto dan Buri Serowo ageman kraton disimpen ning Gomaya Sunuman mulane ke ageman yang Wakresna dienggo dening Wanoman kewalat orang.
2: Lho lha mung kok ketunggalan dening Gusti Betara
1: aku sing tanggung jawab dienggo dening

Raden bisa geni, bunga bisa dadi ratu ndorati pangestu nek niki moko konangan Gusti Betara atus sing tanggung jawab. Wah, aku mencoba banget Raden bisa geni. Lanjur sawise aku dadi Kresna, iki bakal entuk dewa apa? Sawise anoman dadi Kresna, Wakresna sing nganggo busur kapanditan jujukane negara Mandraka ditututi. Waduh. Ditututi. Nyur. Aja nanti tekan ning Mandraka, aja nanti nganggo akeh sejarah Mandraka dadi duker putra guru sapa. Lah ya bingung mane, ora apa-apa. Walah kok diusah lakoni. Lagi malah kokonan durung tekan peputri rembuk juru ngelungati. Wes bisa geni ya sok mengkono kue. Yen orang mengkono kue jenengane ya dudu bisa geni. Aku tak mundi pangati kare bisa geni. Amarga bisa geni do penutup saben kondo durung tau. Nalisir mesti pas. Iku mek putrut marang padatane. Aku tak jujuk mring negara Mandraka nututi Gusti Nata Ndrati ning aku pikir-pikir ning madaning pategalan

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
5: Bunda Har.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar Ibu sama Bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
1: Oh, Alhamdulillah. Ibu baik, Nduk. Dan Alhamdulillah juga, kondisi Bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik. Semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
2: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
1: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, Alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
2: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, Alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Tio Penutup Raden Wisugni utusan Begawan Anoman kinerengake busana Kraton Ndarawati. Samukalapan bujeng Kresna ngagem Busana Kapandhita njujuk aning negara Mandaraka nanging lampahipun boten kula gambaraken sregegan murubing kandha. Nunggil panggung ses panggitan sregem palaleng cariyos kerpu sambung lelakon pusring lelampahan. Ingin wonten pundhita menika dumunung wonten madaning pertapan Talakandha. Sinten kalenggut madaning tarung pratabakan Pendhita Talakandha peparap begawan Mahatma Resi Warabisma. Lenggasata nampi sanipun Raden Rumarata Raden Burislawa putra saking Mandaraka. Ketika lenggipun begawan Mahatma Resi Warabisma Yayah Dewa kang medhak saking pengayunan

Wonten kuki lami bersaking gilek pertapan Tarkono saged muwil kaya kena bebandring. Dawah ing pertiwi geseng dados amu. Megogowo ampak-ampak mendung layung sak nginggiling pertapan Tarkono miyak iksa

dipunerengaken kadang perdo Raden Burisrawa. Yuswane Raden Upawarta kalian Burisrawa lenggah silap lepas temukul marit nu jaya tujuh

Kusmadi linemeh mulyo son pinaringan kalahayon Rukmarata kula nuwun dhawuh timbalan Kanjeng Eyang Pepundhen kula Buris Rama kula nuwun dhawuh timbalan Eyang Pepundhenku wis tak uningani kepara suwe Kosak loron podo sebo aning pertapan tal pondo kene Nuhu ringgit Ayah pepundin kulo Yen de etung-etung Wis pikantuk tri ratri Wis oleh telung bengi suene Seramu aning pertapan tal pondo kene Nuhuningge Kanjeng Eyang, nuhuningge Eyang Pepundhen kula. Nah, sawise

yang sukma mustikan ing jagat lukmoroto lukmoroto wis diwedharake nganti gencewes kula bali kok durung udeng iya ngono bakat tak wedharake pisan maneh iku marang sak-sak bendere murid kan bisa sedot terpocok mrene maju ke formal

Po alamu kula sutuk sira mulih pringkase dan jati loko tegur kula lenjipo abis kula isin sanget kancing yang isine imongko kula sampun gadah pacar pacar kula ngertos kula unika putrane Ratu Mandaraka putrane pun Prabu Sayadewa lho mangke menawi pacar kula ngertos negari Mandaraka sanes kagunganipun sedharma kula kula mangke wirang kula menika ningsem menawi Mandaraka boten saged tetus kagungan kula kula boten gadah ajang ingkang padha

Kamaroto nuwun inggih Kanjeng Eyang. Yen pinemung mengkono saiki padha apik-apik kanaten. Upama mangsa-mangsa sadewana kula nakokake mandraka, upama disigar gebrak, disigar semangka kepriye? Sing separo kanggo sadewana kula, sing separo kanggo Rukmarata Gurusawa, kira-kirane napa ora? Kula ngimboten mawon kedah negara dados kagungan kula. Pinemone Gurusawa kula nggih sampun ugi negare mboten perlu disigar gebrak. Saat di mana klub butuh penuh pikantuk bagian yung negara ini kok kerja di posikas moko nangin separuh kantor Rukmarata sing separuh kagem kuno maka menangsa putih perwarisakan bagian klub jiklo sadar jiklo dol maka duta singgi poya-poya gak seneng-seneng yung mungkin duta juga pelasiran mau terima darah payung lan mereka mau jajah jatuh pas sampai ke intan yuk lo kau malah ngendikan si orang-orang Gurusawa Rukmarata dawuh timbalan yen pinemung mengkono senajan kuat salah senajan penuput ning tak bilani ora tembung anak maulah wong tua keprada tak bilani bosak mosok-mosok besok sabtu nak kulon jaluk negara Mandraka perang dilakoni punya dua jimat ampuh si jirik sudrik pasiat iki bakal tak cekelake marang kowe iki

yang Burisrawan Daud Ibalan yang mempunyai iki cundrik pasiap gamana pun jimat ampuh katiasane tipu segoro asap tipu gunung jugrum tipu bartelom ledak apa manit daging pekultane jahal memenungso ketiba cundrik pasiap mesti mati nemuninge kancing eyap nanging gamane kita ceklake marap siramu mung kanggo memedi mung kanggo medeni kanggo agar-agaran baik mbok sadi wonten kula besuk nantang nyuwun negara Mandraka dadi peperangan gamane iki aja ditamakake awas lho ya nganti ditamakake pone yang orang lilani mungkang gumpedi, mungkang gumpedini baik manut nuwun inggih awas mlejani kartembunge punenjang lulululung kae bosan loro rampak-rampak mrene parane iki mesti bosan suar mrene rupa-rupa Burisrawa dawa timbalan padha mlebu ning buri iki bakal ana tamu sing nemu niku

Satrio Sang Mawi Gandrungo Sabarang Kadulu Wukir Moyak Mayik Saking Tias Halewur. Lagi bocah ora padha rapak-rapak suwene. Ora panen sadiwa kalon kula nggih, kula sadiwa, kula nak kula Kanjeng Eyang. Bocah ora padha mrene duwe karpapa matur sing temoco. Nuwun sewu Kanjeng Eyang, derek badhe matur, lan kumrumiyin kula ngaturaken sungkem mabdi katur Eyang pepundhen kula. Kula nggih ngaturaken sungkem Kanjeng Eyang tak tampa agawe suka gembirane manah. Ojo pengsuring sekebar kata pio lontan miasto kalian pun diundur ustok kemungkin datu sakit jimat pula tinampe datu sakit jimat bolos ada pula Kanjeng Eyang. Ayo sawisa podo ngatur kesungkem podo matur kandit terwoco salah si jimat tur marah pun Eyang si matur kowe di akang we si matur kowe kowe yuk si matur ojo podo pedirin salah si babar nopang unengke. Nuwun sewu Kanjeng Eyang, kula tumugi sawetara wonten ing pertapan Talkondo badhe mundhut pinteran. Mundhut pinteran nggih. Badhe mundhut pinteran negara Mandaraka nika sejatosipun kagunganipun sinten

mundut ngerti negara Mandraka kowe marang Punayan iku bener. Sebab bener kowe mundut ngerti marang Punayan, mergane kowe ora duwe sudarma, sudarmamu sedo, mulane kowe arep mundut ngerti karo sudarmamu, mundute marang Punayan aku. Nggih jalaran kula menika mundut ketos karo Eyang amit bapak kula menika sedo. Lho Urmiye, niko sedani pun romo kulo pandu niko dos ponci kan jika yang takon sedani pandu tambah baro. Biye pandu tu kewalat karo diwo, kewalat karo diwo, kewalat karo diwo. Jaman niko saklor nasi ning go garbani ibumu, esi ning wetenge biyumu. Dewi Madrin ibumu ke bobot pengandeng. Nuwun iki bobot ngandeng. Ibu mulai mertengki nyidam kepengen nunggangi lembu andini. Lajeng ibumu nangis-nangis kepengen nunggang lembu andini. Pandu bapakmu bot-bote tresno karo bojone, bot-bote tresno karo wong wadon. Sing dadi panyuwune digolekake. Pandu bapakmu munggah prikayangan. Mundut nyun nampil palilaning dewa. Lembuan dini tiga medak marcopoto. Wosanane ibumu besok kesempatan nunggangi lembuan dini. Nuwun iki kancing yang ing mongko lembuan dini ikut tunggangane Bathara Guru Dewa Kahyangan.

luhut kan sepisan kewalah karo dewa nggih Kanjeng Eyang, nggih Kanjeng Eyang Pandu bapakku sedo kewalah kan nomor kaping induk nalikane ibumu mertengake kowe-kowe ning jroning wetengah ibumu nyidame ki aneh lho nyidame nopo nyidam kepengin dahar kepengin mangan daging idam Ardul jerek kulak dian yen ana wong lagi palanan wong lagi bobot lagi ngandeg yen nganti penyuwunane ora bisa kasembadan iku jare besok bayine iki bisa ngeces ngiler kaya tukang gambange kae nggih Kanjeng Eyang saka tresnane Pandu mring garwane mring ibumu Pandu mlebu mring jroning alas lo kebener ingono ono kidang lanang karo kidang wadon jenengane kidang lantasi lagi ngomong anake loro ning leh ngomong anake loro sinambi karo pacaran nuwun iki saka gugupe bapakmu Pandu rumoso disuwuni dibudeni dari ibumu mendang gede pol nyekel jemparing dilepasake dal ngenane kidang kang lanang kidange mati kidang madure nangis wong lagi seneng-senenge lho kok malah lanange mati lagi seneng-senenge kok lanange mati lanjur kidang madure ki ora trimo banget munggah prikayangan atur palaburan karo dewa ditampa dening dewa kayangan lanjur Pandu disendal mayang mati martine Pandu bapakmu dilebokke mring kawat candra dibuka disiksa nganti 32 taun suwe

Nah kalau sakti orang ulung suara sepiro tenagamu. Apa dianggap pun kakak orang dua cundrik, kenapa cundrik pasian? Kue tapi berjimat lu barah. Iki seorang nasi dari pemalang, wis seorang nasi dari kelinip. Bok besok aku dari ratu, orang nasi jongkek kali bawan. Kue mati temenana syukur umur.

0: pe mati saja warna kulo senajan aku ora melu mateni. Nimbo terus kebesu dibagi-bagi aku melu ni farisane.
1: Yo.
0: Aku yang ni farisane. Senajan ora melu tumbar gawe. Aku ni warisan. Pancene mung bojo ora kurang-kurang margo wong Ciloko ora kurang-kurang margo. Bejo bejane urip dilalah bobok-bobok menangi gromong ke wong bejo bejane urip. Ning wong ya Ciloko arep mumbul-mumbul prutul gayung-gayo bisa runtuh. Yen wong ora kebejan jenggong turu be uni bayaran.
1: Yo.
0: Tak tene kapan ya. Waduh, Satimo,
1: kita keluar.

dosa dewana kula malah kowe mati. Sing mateni Rukmarata ning jimatku sing nggo namaake. Lah, Satipo. Sing luput aku dhewe.

apa bocah ora gugon marang uneyan wis diwanti-wanti gaman aja ditamakake. Lho kok ditamakake bocah loro sik do kabeh lah. Sakti monaku aku lumut mula-mula jiwa tepang sana. Aduh, katihun aku lho.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun. Apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karang

0: kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Alah si Jimaning, Pak. Ketinggalan.
0: Apa maning sih, Bu? Rasih demangkat-mangkat setel ketinggalan bis, ge.
1: Habu tuh, Pak. Ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soale, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan yang Jogja ngesuk. Ben awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener kue, aja sampai ketinggalan habu tope. Yuk, mangkat.
2: Habu Top, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habu Top, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habu Top, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habu Top, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habu Top. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
5: 98.4 Star FM

bocah iki terleboke marep jurune kendogo iki. Ciloko dadi cilakamu, bejo dadi bejamu. Citraka dadi citrakamu, mulya dadi mulyamu. Nek tak dongaake, muga-muga urip ning jero kendogo kinarut dadi tapamu. Muga-muga oleh kabujan. Sawise bocah lara iki tak lebokke marang kendogo, tak

sasa teng arko gumanti ratri sajroning ratri dere wonten kang cinarita. Amung sasetra kami jelasak imbanging cakra ular somram bawane jagat. Jumut jaga pinemtu sangang pekara temar dumados dados goro-goro winastan goro-goro rusak jagat. Dudu jagat kang gumlane jagat iki kita ndang tos parpat nem gentos nganggo padha sanga. Nare Gus menopo ning gurugroyo nanci ratri gedereng suruh pemandangi jagat royo kasih lebih dari cahaya yang condro kan madangi bumi.

goro-goro klontangga para sosra juga kek migucang samudra kocak kumucakin samudra kek serakat riburan puyok sanggun gosai mas butim pikantuk penurban hari dani guru-guru gausak tegal pengarangan tanam temung gagreng butim pikantuk nirini tunyo sawaswa senyuan lo dan depan likane kegegrimotan kang mawawiso jalan mau penditora tunandang suwa dewantan tunandang lupa pati penditora bagit mau jagung pangan sono manjing projo nyoti tunandang ratu ratu piambak nandang suko of negari keterajang goro-goro larang sandang larang pangan ono jansa lemong sodres pindo penyusus sindung ritma gendron perampah goro-goro anikan berbuah susu ambarin daratan yayang lepjakan goro-goro sumuling soroyong negol sikunoi jepul korek sementara sungini pelembuan ini menceng mojo galakil kawat sondro dimuku mengkiri penduduk endosi begitu ono lindu sedino kaping selikur wim bengkak nubeldak nyembur-nyembur awu ngebagi jagat siro sondro lang setekar tikosan nyambro pedet dimangan bayo balmen kesapu teng lembu kayu ando kayu murid kayu sayo keterajeng yang guru-guru bersulanya koyo babal dan pancing widodari haksoro haksari kerso musikkan emang hudi patisi duwe guru-guru sepedul onlari bajak sakembaran si jinggo badong lu sanggupin namu seguru kelaju pasang kan si jinggo so tulunan sanggupin nyamoni jagat lari bajak kekali rebut yutu madari delenggung peramatan dan terus terajangin guru-guru mengambil ampiak

0: Kanggarek lagune jujo
1: cipit-cipitan.
0: Kok apa dong, wah aku ki bebanake banget kan.
1: Beban apa?
0: Bapak sikat mendalem. Penyaripun Bapak Abu Diman, wah mbun lagu pirang-pirang sing dibundur lagu klasik sing kaya ning kaset-kaset. Ana sing lagu kaya kudu kaya Cekep Bu Suryanti almarhumah ya kudu. Malah aku kok sinom kaya dene sing kaset-kasete Rama Guruku almarhum Ki Sugino Siswatento kudu ditembangake.

Ilaming goro-goro teh cuman col suling awet biar madangi jagat. Dudu teh jeng sabto galak, dudu teh jeng tirto, dudu teh jani kegodongan, teh jani jimat urip. Ulu cembu pamung sejati satar bebuling jagat diwa kange joantah. Ingat nama kilera semar yoki budrono yoyok nayan toko yoki bugo ganti yoki bugo sampir yoki dudo nanang nunung yoki jejagat asmoro santo. Marmo jeneng Semar awit nusung datang Samar misak liring le nayan toko noyulat kang toko mati disamong lata Semar reo jalmo kang ngusirno. Senajan to pantes nusung kang mati semua kersai seru pribadi amung gukara harjaning jagat. Jeneng bugo gati bugo iku panan gati iku lintang arpok mulu lintang mulu rembulan Semar orang sing aru biru. Jeneng itu donanang nunung winasan putra duwi prambai winasan manito duwi kuncung emu gikulu mastari Semar jaler nopo estri. Kijejagan asmur santo Semar olotan perupo sudo popon orang pokro parantine kanggo pitakonemu kang dukan sepringkel tamah sayakti ismoyo manjal maning dewa. Rogo megekinorano banulang sekemplik ngeplik kaya dini pegogo priyo tenggo budro yung unang rogo ing mongko kerso nimbali putra tigo gareng metruk miwah bawor.

bawara nang kulanang reneh kumpul remani wong tos mlaku kecipa nyemar aning kene. Golek bumbung mikir nggo ngasu sawetara garing Petru Bawor. Kae malah bocah padha kumpet. Ing mau padha rame-rame padha gegojegan do rame-rame. Ketekanan nonton jur padha sepi nyanyi tiap belalakan munyul jur kepedek amlem cep. Oleh suara eh kae bocah. Yo tak kunjur go. Aku ngerti mri kekarep tamu, aku ngerti mri pada tamu. Ya niki mesti ngajak lakon. Ing mau none-none manu kudam sing nembang bunur mati sing duwe laku darah. Cobi segongan malih ingkang mulaturi nembang ibu Jumirah Cekutur Gung.

saya kokek melasih banget. Garing mantruk baru orang kesenjedak aku rapi ini mau kaku disembuk suara ibu orang gorong anti pintu cacai orang ketan suaranya wis meh podo mumpungan nuwun sewu dumateng kang sayaga sumawana barang gono ing mriki klempun mundhut lagon ing mundhut niku saking Bapak Sudin putai Bapak Sang Sudin saking Kuripan Cilacap uga minangkani pundhutere Bapak Narjo saka Sampang uga minangkani pundhutere Bapak Idin saka Kleng Kesugihan niki dangu mboten nongol mestine dan buat nongol kepanggi niku langsung nyamper mestine niki nyewon dipun tembangkan plastik jumbo kali ingkang datus panjumunipun bapak ingkang kaguan dalem kakuri dipun tembangkan dadang guna singonok sakepane bapak Jenderal Sudirman ingkang kodawae Batu Raden Indah niki kapur dipun bawane kalian suara kakung kulo seneng banget kalian suara ini pun Bapak Kasmiadi Cobi Mas Kirno tembang no bawa pemau dandang kulo Mas Kirno niki kan pulaturi bawa sing ngono sekepada Bapak Jenderal Sudirman mengkorti pada Batu Raden Indah sing kenembang Ibu Endang Staningrum karo Bu Nurmati. Mantap.

kocowaran guna pitem pituk sasai pitum pitem mawon yen kadru berarti aku menik perhatian karo seliramu iki sing pinuju sedakep iki Bu Jumirah cekodur kok soko wilayah kesamatan Patimuan ngaten apa kali sinten Ibu Intan soko Kedung Reja Cilacap Angkat tiga ni pun angkat telubung Inung Supriyati alias Ibu Yati Asmara. Kue Soko Telantar Desa Mulia Dadi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Kasih berkas anak-anak esih orang kau yang ingin orang. Syukur nader kesubon. Angkat sekali pun angkat papat Ibu Endang Standing Room Soko Bantar Sari Kawungan. Teniku kan bebaya nembangake Batu Raden Indah. Ingkatan BK mau nembang Batur Raden Indah Ramenti. Laju dongko gak salipun ongo lima Bu Paryanti besoko Mejendang Ugo ongo nenep Bu Nurwati kuyo melu nembang Batur Raden Indah kulopir ngakeng suatu ibu sekesa banget sing genap banget kip

0: bisa meteh sekarang. Niko dipelipatkan kantun kantor Ibu Margianti yang saking kota Sumyo Banyumas.
1: Kula nggih esek niki.
0: Asek mboten napa-napa mungkin upami kesleo. Mboten kula potong malah kula tambahi 8000.
1: Lamun kula pun
0: ambek kemantos. Niki pundutan kabrikan sing ngoten iki kaset-kaset kok niki.
1: Janipun niki Bu Paryanti.
0: Nggih, menika umur sampeyan jare kanjeng-kanjeng prei rumiyin, menjang mboten ayem malas mboten tumut jare sak dalu.
1: Lah pripun? Mboten nonton kados Gus Suryan.
0: Monggo. Dindingane Mas.

0: Margiati.
1: Neng sewu niko alon-alonan ge.
0: Alon-alonan sepelah kok gemet-gemet nasa selamat.
1: Ana watuk mawon iki
0: Mas. Mboten apa-apa.
1: Ampun kali menyat lah, moh. Aja karo menyat mboten.
0: Margiati sini kaya niki mawon dituruti mawon kali jumeneng mboten napa-napa.
1: Lah jan
0: malah langkung los sawantenipun.
1: Napa badhe nyawer niku sing
0: sing cetha sing naos mboten putri kang nyawer. Niki kula tambahi 80.000 kok.
1: Nika rombongane Pak Arko nggih, Pak.
0: Oh nggih.
1: Nika wonten anu teras.
0: Iya, iya Bu Margi. Loh, iku nek kaya aku kencur nangil temen.
1: Kalian doke-doke mah, jadi gelap.
0: Dandan jani, anggernya kan melun dandannya tambah bukan bejati nyu ya gelap.
1: Niku tambah gawenin jenengan.
0: Wes lumrahe.
1: Niki dibaleni nggih.
0: Nggih.
1: Ujaran dari yang orang main apa?

0: ngombe dikutuk.
1: Jim, nawi mboten kados Bu Suryati nyuwun pangapunten kemawon nggih kagem ingkang kagungan hajat.
0: Oh.
1: Mas Gareng kok enak temen.
0: Oh.

tersebut. Dondong tanting lim lim lim lim blaker blaker garis pripun namane Petruk Adimo undang komrene kula kengkir amane dondong timbel kiyane dong gendang aku suwan kang warang garis pitu dong pitu mril truk nggih kepar kula nggih ajeng lagon kok. Lagunya apa dong minat lagun pundutan uga pundutan bapak saya kagungan dalem niki nyuwun samping gunung kabut dipun jugleng sing nembang niki lho ibu Jumirah Cekutur Kup sing nembang sing bawa samping gunung bawa pangkur jugleng mangke dipun kamsari kali Mas Kino sobi kulaturi jumeneng kakalis iringane pemetaraman kados dene pinanggipun Dewi Roro Jonggrang kalian Ki Joko Bandung. Cobi Mas, kentongi Mas.

0: Soko Bandunge hormat.
1: Wong ayu jonggrang.
0: Jonggrang. Dalam kakang Mas.
2: Kene Mas Kirno jonggrang
1: wong ayu. Wong ayu.
0: Dalam
1: wong denes, wong luwes. Tak emban, tak pekor kuat lah.
2: Kene kandani jonggrang.
1: Ini tak kandani jonggrang.
0: Pripun kakang Mas?
2: Apa tau tadi kecobrak majane. Kene-kene jonggrang tak kandani.
1: Karo disik-sik ya, Mas. Kene-kene jonggrang tak kandani.
0: Pripun kakang Mas?
1: Aku ki kapang banget lawan siramu tak kandani. Yo cok koyo gugu no.
0: Kulo curene padalang kan plek.
1: Plok plok karo wong lanang ora seneng pegat kaya gelem nyong. Plok plok
0: Mas.
1: Ayo dados anu
2: jonggrang.
1: Jonggrang.
0: Nek kaya kowe bae kapan mulai nek?
2: Monggo bawanipun ayo.
0: Monggo dipun buka Mas. Iya kudune sing buka sing lanang.
2: Niku biasane lanange dibuka kena.
0: Oh. Napa nggih? Mbok lab rika biasane sok-sokan
1: buka. Oh iya, mbok ora tau lu top laya. Selendroan
0: nggih. Nggih. Kenyang bisa ta parek aja sing buka?

0: persis.
1: Titisannya niki. titisan nopo nggih.
0: Ukurnya kayak kelompok nek besar kan kayak toa.
1: Maksudnya ndak kayak kelompok-kelompok kan kok kue kok mau nyantan buket.
2: Iya. Kelompok warna buket kowe.
0: Ini kok kelompok bosok ya ora buket kok. Serem.
2: Serem ning gogolentan.
0: Serem gogolentan.
1: Maning kok rek ya.
0: Ya sok ayo gue lah. Ayo.

0: Sing Monyet
1: lah apa?
0: Wes, wes. Aduh, aduh Jack, cuk, cuk.
2: Kepri, pri wes.
0: Monyet kotak kotak kau ngendi kok?
2: Apa miki sing Monyet miki jasan dalam kata lagi?
0: Ujuk kene, ujuk kene kamu kok?
2: Di sini.
0: Kanan, ih,
2: sing kanan jajan dalam.
0: Oh, kanan sing kotak kotak kotak kotak.
2: Di pak, dalam pak.
0: Ya, kue kue. Ya.
2: Pasrah
0: kita tapi gender. Ayo godok temen kok.
3: Ya, ya.
2: Kamu

0: Masa kayak gue?
1: Ngetutakan nira sama kendang.
2: Ya orang juga nampak ada inung lah.
0: Masa?
1: Karena gue gawok ngantuk.
2: Pasalnya gara-gara kayak gue, aku kurang kesempatan gitu.
1: Iya, kenapa?
2: Iya, bener gue. Bener,
0: mencari kesempatan dalam kesempitan lah, Rika. Dalam?
1: Kepri, beh.
0: Dongana tuh lebih kiri kamu ngana.
1: Seger-seger semen kok dalam anu sinene pak dalang cikin.
0: Siapa disit?
1: Mau banget dia kok ini siapa ya jangan ya.
2: Oh mampur lah kok oke.
1: Kayak monyor-monyor banget kok.
0: Singin deh sing monyor-monyor cel cungi.
1: Jambu deh kok.
0: Jambu singin deh.
1: Kayak jambu wer.
2: Jambu lagi jambu singin deh.
0: Masalah ngomong jambu wering.
1: Ya kok. Sing orang mana lah mau kue waktu cokot
2: ngecung ya cikren mas
1: kan lagi galak-galak kayaknya kok

0: Ayu, diajeng garwane pun kakak.
1: Dalam kakak mas.
0: Jane aku ki tresno tenan kelawan sliramu. Lak goleki wiwit wingi ora ketemu. Lah kok ketemu nang kene-kene.
1: Pripun?
0: Tak labuhi manjat gunung. Temurun jurang jero, kae jenenge Perek.
2: Menggunung gunung mudun jurang, Mbok.
0: Munggah gunung
2: menere munggah gunung mudun jurang.
1: Pripun kan?
0: Sawise aku pinanggih kelawan sliramu. Apa kowe yo padaku?
1: Kepri weh?
0: Maksudnya kowe pas denger aku sih ya.
1: Aku kan padaku. Bahasane sapaku.
0: Aku ki tresno tenan kaos sliramu.

0: Ayo,
1: ada aku.
2: Aku I love you too. I have you.
1: Aku.
2: Ora.
1: Nanging aku wedi karo pendemung. Anu pengedam.
2: Salah.
1: Anu tukang beduge.
2: Salah.
1: Wedilah anu tome tukang beduge.
2: Ora dadi, ora dadi, mesti duluran bae.
1: Duluran bae ya. Iya. Yo ketoprak bodoh. Nah iya.
2: Kok ngesep bae lah.
1: Ya ngesep belajar marilah. Ngesep belajar ning Pak tukang kendang kan pinter banget jare.
2: Apa ya, Pak? Nyawarai ketoprakan, Pak.
1: Iya, bekas ketoprak. Bekas ketoprak apa bodolan ketoprak ya.
3: Bojo.
1: Ini bodolan sih aja.
3: Oh, Pak bersuin ketoprak mau gua asal aja sini aku udah depek, soalnya ke sini udah depek. Anggar terus ngepek, gari gue ngepek-ngepek.
2: Boten lah. Boten lah.
1: Iya.
2: Mau gue sering ngepek-ngepek kan, masa gue sini udah depek.
1: Yo.
2: Panas hutan, hutan panas, panasnya timas bokir.
1: Keros apa?
2: Rokok.
1: Oh, yo rokok.

0: sopan. Tulit dong ane ke. Nyong tulit main kecocok
1: sih. Ini banyak sega. Nih, sing buatan sopan sing nih sing banyak sega.
0: Oke. Wah. Jadi kan kau tunai anak-anak wong wadon kecocok sega yang mana tipe bersihnya.
1: Melas temen ya.
2: Awas ada mundur-mundur bagel.
1: Kayaknya kan ngomek tung. Anu tung tung kak. Iya melas. Ngomek tung.
2: Aduh.
0: Parah Jan. Kecocok sega kok larang lu. Lakone dengklang.
1: Lah makane segane
2: lan maksud.
0: Lah nggih kok.
2: Ora lan dengklang maksud.
1: Bang ketempuan kowe. Ki makane segane piye ki wong sing lempu banget. Domai kowe.
0: Napa domai ora iki.
1: Kayak gue sote pinter gawe wedang kopi.
0: Napa nggih? Ora sengaja cuy.
1: Ngudeknya beda nek beratine kan anu sendoknya sing ngudek kae gelas sing ngudek. Pinter gue enak mulane. Boleh gawe kopi.
2: Masih bener. Tiga baras sih orang-orang
1: bener.
2: Ngerti Hupi. Aduh, saya duduk si goyang nih gelasnya si goyang.
1: Gelasnya si goyang, gue si marek na enak wedang kopi nih.
2: Parah, banyak sih banyak penaku darah nih sering orang dulu.
1: Ya.
0: Natya.

0: matur semula telenggah malih.
1: Petro Petro gitu, seperti romo ini ayi.
0: Bawor kamasmu dundang om rene.
1: Kang bawor
0: kon apa dah?
1: Dundang ramane kelakon
0: inyong armona mah.
1: Enggak kang bawor
0: karis siji maning bagenan inyong.
1: Lagu nopo?
0: Minakani pundutane sikat ngedalem maning bawa gunung galunggung.
1: Bawa gunung galunggung.
0: Mengkor diterus tibane pundutane Bapak Arto Sanjaya kembang bolen. Uga minakani pundutane Bapak Sarjan Muhammad Nur yuk sekan pak yuk Ban Bima Sakti Cilacap.
1: Sing kembang
0: Ibu Inung Supriyati. Winung kulatri jemeneng kulatri bawah gunung galunggung mengerti bane lagur kembang bolet sing mundut Bapak Arto Sanjaya. Ah monggo seperti mas gue ngiring ibu Inung.

0: Dong, ke Ibu Inung Supriyati, ke Mas Kinung bisa digaya, bisa pede, bisa ngomong sing kaya gie,
1: ngomong si keprimen.
0: Orang kaya nyong mesti tahu lega nangarin pakone Inung.
1: Sedih nyong sing buru tahu kuat kita teng tayangnya.
2: Tapi mboten anu lho, Mas Pedro kelenggae. Mboten sempurna.
1: Oh. Nggih. Mung ditulan tok. Apa nggih mboten apa-apa. Mangandel mawon iku temenan juga bagel.
0: Ya, mangga gunung galunggung, Mas.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Udah pulang, Pak?
3: Iya nih, Ma.
4: Loh. Bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo lo, papa mabuk ya.
3: Astagfirullah, Ma. Sejak kapan papa kayak gitu? Amit-amit. Mata papa lagi pegel banget nih. Perih pula, gatal juga. Aduh.
4: Oh, jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
3: Nah, itu dia, Ma. Main tuduh aja.
4: Ya, Ma, apa? Gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah, papa mandi terus makan, habis itu tuh di kamarnya diminum, terus mimati.

0: Si mata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata, Pa. Mulai sekarang konsumsi terus ya, Pa. Nanti Mama beliin juga 2 paket biar Papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi, Ma.
0: Lembur apa?
1: Sama Mama.
0: Gak mau, ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: dengan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
4: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
3: Sampai juga ke tempat yang dituju.
4: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
4: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Alian. Apotik Tahir Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: 98.4 Star FM Kebumen.
2: Bina syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baytihi wa man dahum bisanin ila yawmil qiyamah. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa adawu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Uqla nabiyu sallallahu alaihi wasallam yadba'ul mayyita thalasun maluhu wa ahluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidu. Yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu amma ba'd. Hadratal muhtarum wal mukarram, para alim para kiai ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula mulyakaken, ingkang tansah kula hormati kersanipun Rama Kiai Ahmad Suyati ingkang ngasta selapanan, ngersanipun Rama Kiai Mukhlisin ingkang tansah kula hormati, ngersanipun Rama Kiai Bazaruddin ingkang tansah kula hormati, para kiai, para ustadz-ustadzah ingkang ngasta wonten getas damar kasihan kretek Wonosobo, ingkang tansah kula hormati pemerintah Kabupaten Wonosobo, Bapak Haji Afif Nur Hidayat ingkang wau nembe kepanggih wonten Watu Malang. Dados wau pun nyarengi kali Bapak Bupati kula ngaos wonten binangun Watu Malang, ndelalah sareng mriko. Lah alhamdulillah wonten mriki kali masyarakat getas damar kasihan kretek wono sapa. Alhamdulillah Bapak Camat ingkang mewakili Bapak Lurah pemerintah desa damar kasihan yang hadir ingkang tansah kula hormati, lanugi jamaah Masjid Darul Falah getas para rawuh ma'asyarul muslimin muslimat dan fidyah muslimat fatayat GP Ansor Banser ingkang tansah kula hormati, lan para rawuh ingkang dipun mulyakaken kali Allah. Allahumma wong wadon. Ewa dene Pak Lurah, Bu Lurah atau panitia mengadakan santunan, Mas Ulin dalem. Nek kula golek umur bocah lanang 15 tahun, 9 tahun wadon, ya mengko ora akeh, Mas. Misalnya digebuk rata kepripun? Pinten? 15 tahunan kabeh. Oh ya, berarti kelas 3 SMP, kelas 3 MTS lanang wadon. Ya alhamdulillah. Iya, itu sudah lebih baik. Bu, selain matur perkara niku, kulo badhe usul angsal mboten. Niki usul dinggo ya kena ora ya ora apa-apa, diagem nggih monggo, mboten-mboten napa-napa. Kulo mung pendapat, berpendapat usul mawon. Usulnya nopo Mas, kaitane karo yang marak terjadi hari ini kulon jenengan nyantuni bocah yatim, tapi bocah-bocah diundang nang dhuwur panggung, bocah-bocah dipanggil dicecer nang dhuwur panggung, difoto, divideo, nggo tontonan wong pirang-pirang. Ewon dene jenengan cocok ya kena ora ya ora apa-apa, tapi menurut kulo dan dawe saking guru kulo berpendapat ngendika anak yatim, ibu-ibu ingkang kersa sodako maring bocah yatim, sing aweh tetep kerasa wibawa, tapi sing nampak tetep keton duwe harga diri. Anak-anak bocah cilik nampak duit seneng, tapi disawang ibune nang pojokan melangsa luar biasa. Anak-anak disangoni seneng, nampak duit seneng, tapi biungi ibune nang pojokan karo nyawang anake gue tontonan wong pirang-pirang, adol melas wong pirang-pirang, adol nelangsa wong pirang-pirang, biung nang pojokan ngelus dada kaya kita merasani dadi wong orang duwe. Anak seneng guyu, bocah seneng nampak duit seneng, bocah tapi ibune nang pojokan nggih. Mulane monggo, menurut kula, pendapate kula, bocah niku disantuni monggo, tapi aja nganti rendah na derajate wong sing sengisor kula jenengan, diisin-isin nggo tontonan wong pirang-pirang, difoto, di video, di surak-surak dan sebagainya, niku bocah ora kaya kecarane. Mentale bocah yang kita bangun. Nek pancen jenengan niat arep aweh, bukan kayak gitu caranya. Bikin acara mas, ya, tapi harus ada donatur kudu ngerti. Oke, maka saran saya adalah cukup jenengan Pak RT atau Pak RW ingkang naik panggung sebagai perwakilan saja, untuk laporan saja, selebihnya amplop dibagi rumah ke rumah, door to door. Itu lebih ngeregani wong ora duwe, ngormati wong ora duwe. Ewa dene panita mengadepenginnya tetap bocah cilik kon munggah monggo, tapi pendapat kulo, menurut kulo niki, dadi wong sing awet tetap keton wibawane, wong sing nampak tetap keton harga dirine. Ora dume sampean wong sugih, ora dume sampean wong bisa aweh, kemudian saweneng-weneng kali kulo sing ora duwe. Paham mboten maksud kulo? Nggih, Bu, nggih. Artine kulo ngaten. Nggih. Leres. Mulane monggo. Niki pendapat mawon, usul mawon. Tinggo ya kena, ora ya ora apa-apa. Diagem ya ora masalah, diagem ora-ora ya ora masalah. Tapi ning sing kula lakoni kaya niku. Turu kula matur teng mboten niku kaya niku. Sing nelangsani mali, Pak, sing nelangsani mali wis dijejer gari desa telna son, sone sing merekna dadi wong kelingan. Ayang kau di mana, ayang? Ayang kau di mana? Kenen kuburan di mana? Ayang kau di mana? Maksudnya nopo? Maksudnya adalah bocah gemian ditinggal bapak, nganti kon kelalen ora kegawang-gawang, ora terlalu berduka bersedih. Beben bocah kelalen karo bapaknya beka yang apa carane? Sikis mandan bisa kelalen gari tikon nelang nelangsa. Leres? Niki mulane monggo. Kelingan wong tua carane donga-dongakna. Nggih. Mulane monggo. Kul ini pendapat kula, saran saking kula mawon, saking guru-guru kula seperti itu. Kersane nopo? Ben ketemune api kabeh sing awe ya tetep keton wibawane, ya tetep terjaga ngamale, ora kenang penyakit riya sumengalan takabur sombong, merasa bisa-bisa aweh, merasa merga bisa memberi. Ngaten nomor 2 sing nampak tetap keton harga dirine, ora direndahkan. Sing angel gana niku memanusiakan manu, niku sing angel. Perkara awe wong asal ana duit ya awe, sing abot adalah memanusiakan manusia. Ngipungi, ditampang ngipungi, insya Allahumma sholala Muhammad. Ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak. Pun masak napa dereng? Masak nopo? Lah nek biasane tahu tempe, biasane oke okay, tahu tempe paling boten ya wulan niku rak tang sedina sepisan, ya sing dimasak ya daging. Daging nopo Mas? Daging cecek tewel. Ya ana balunge, ana beton, betone monggo, ya kan? Ngusap siranak yatim sotako masak enak nyenengakan keluarga, disunakan makan bareng bersama keluarga. Ngetoki kuku, bu nopo dereng? ngatoki kuku aja tingute wadawa suratul ikhlas kap

0: Allahumma shalli ala Muhammad. 12 amalan menika monggo dilakoni kanthi alon-alon. Nek ora bisa kabeh ya salah siji, nih semampu kula njenengan ngalap barokah wulanmu haram. Wingi ibu ingkang puasa tanggal 10, ini untuk pelajaran musmu haram depan. Ibu ingkang wingi puasa tanggal 10 mung 10 etok, coba untuk tan ke depan aja mung 10 etok. Songo 10. 10 kan Asyura, sangane Tasuha. Mulane Mbak Kanjeng Nabi niku nate takon karo wong Yahudi. Mas, nggih. Puasa 10 Muharram nggih. Alasane apa? Mergane 10 Muharram adalah penyelamatan Nabi Musa, pepunden kula, wong Bani Israil. Pepunden kula nika Nabi Musa selamat, Fir'aun mati, Fir'aun seda, seda bahasa Inggris the modar. Fir'aun rampung, Fir'aun modar. 10 Muharram Nabi Musa selamat tanggal 10 Muharram. Dadi Bu, kalau kita merunut peristiwa niku, janipun Muharram niki bulan yang penuh dengan penyelamatan. Nggih? Mulane leres menteri dusun, selamatan bumi, selamatan desa, resik kubur, resik desa, selamatan kendurenan. Sing intine nyuwun selamat karo Gusti Allah. Kenapa? Mergane 10 Muharram, galih wulan Syura adalah 10 Muharram. Galih wulan Syura adalah 10 Muharram. Ngertos galih napa mboten? Inti, dagingnya dan dagingnya wulan Syura, inti ni wulan Syura adalah tanggal 10 Muharram. Satu, Nabi Adam diparingi tobat kali Allah. Kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana hamna lanakunanna. Allah nampak tobat Nabi Adam tanggal 10 Muharram. Nomor loro, Nabi Nuh kapale minggir, bahtera minggir Nabi Nuh alaihissalam, umat-umatnya Nabi Nuh. Dadi alhamdulillah masyarakat Wonosobo adalah turunane wong sing iman. Lho kenapa? Kita itu turunane umat saking Nabi Nuh ingkang diparingi iman. Sing mboten iman mati sedoyo Kanan, mati. Garwane Nabi Nuh mati. Sing iman urip. Mergane melu kap. Dadi kula njenengan iki bagaimanapun wujude kaya ngapa kaya ngapa kaya ngapa kaya ngapa kaya ngapa. Kula njenengan iki adalah turunane wong sing beriman. Delala lewat sing ngendi? Apa lewat Fir'aun? Apa lewat sapa? Kan orang ngerti, tapi mungkin-mungkin kula njenengan turunane tak kendur sing iman sedaya Allahumma niki. Terus nomor 3, Nabi Yusuf alaihi salam selamat saka fitnah Zulaikha, metu saka penjara Nabi Yusuf tanggal 10 Muharram. Nomor 4, Nabi Yunus alaihi salam selamat saka iwak nun, dibuang saka kapal, dipancak segara, pancak iwak, metu saka wetengi iwak, diselamatkan kali Allah. Tobatin Nabi Yunus, kalimatin Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad. Bu, nek jenengan duwe putra kok kaya-kaya rada bandel, rada angel kandan-kandan. Nane angel tutur rane, angel temen tuturanmu, angel temen tuturanmu. Nita subhanaka inni kuntu minadzalimin. Niku wiridane niku. Kenapa? Wis ana contoh gara-gara tobat dongan niku umat Nabi Yunus dadi manut. Nabi Yunus ditampak tobat dari kesalahannya plus diparingi umat dadi manut dadi iman gara-gara donga La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ibu mangke kondur saking mriki ten ben onten oleh-oleh ora angel ora sulit ibune apal mung kari kersa ngamalaken napa mbot napa ben donga ben lare-lare manut Bu. Nah, kira-kira bojone mboten manut ibune cekel bathuk sing lanang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus, Nabi Ibrahim selamat saka genine Namrud 10 Muharram. Nabi Musa selamat saka kejaran Fir'aun 10 Muharram. Jadi peristiwa penyelamatan para nabi niku tanggalnya 10 Muharram. Terus apalagi Mas Ulin dalam, kenapa wong Jawa mengkultuskan bulan Suro ngilari seneng-seneng, ngilari hura-hura, ngilari mantu sisan, ngilari barang damel barang gawe, ngilari hajatan. Mulane Pak wonten tiyang lare teng kula matur, lare kuliah matur, Mas Ulin dalem kula arep takon karo jenengan. Iya, takone apa? Kula niki meneliti wong tua jaman biyen apa? Ketika saya matur saya mau nikah di bulan Suro, kok wong tua niku sami ngelarang. Aja Mas, aja nang, aja bocah nang bulan Suro kaya niku. Ya saya mau tanya sama jenengan Mas, takon apa? Apakah boleh saya menikah di bulan Suro? Saya langsung mengatakan boleh. Liane ngomong ora uli, saya pribadi mengatakan boleh menikah di bulan Suro. Bocah seneng. Dan boleh ya Mas, boleh. Liane jare ora uli, takon karo mbahmu, apa alasannya tidak boleh nikah di bulan Suro? Jare mbah kula, bulan Suro ora kena nggo nikah, ora kena nggo mantu, sebab e Nyiroro Kidul mantu. Jare kaya niku. Saya matur, boleh Mas. Lho kok Mas Ulin beda karo liane, bedane apa? Wong tua-tua sami melarang kon jenengan angsal Mas Ulin. Kaya niki saya punya dasar. Yang pertama, kenapa saya mengatakan boleh? Karena pertanyaannya adalah boleh apa tidak. Kenapa saya mengatakan boleh? Karena pertanyaannya adalah Mas Ulin, boleh apa tidak saya nikah di bulan Suro? Ketika saya mengatakan tidak. Ketika kulo ngomong ojo, jangan, tidak boleh. Ketika saya mengatakan tidak boleh, terus harusnya kapan? Nanti di bulan mulut. Ketika dia nikah di bulan mulut, kemudian dari Muharram, Sofar, dua bulan itu ada waktu dua bulan. Ana apa-apane bocah loro, pating kringkel, pating kringkuke bocah loro pada dolanan bom pimpa alah yum gambreng. Nggih, ana apa-apa ne bocah loro, karena saya mundur untuk nikah dua orang itu, ada apa-apanya dua orang itu sebelum pernikahan, saya ikut tang nanggung dosane kebo gupak ngambah alang-alang nyong orang ngerti apa-apa tapi kecipretan dosa lupute. Apa dosane kula? Ngelarang-ngelarang wong lakoni ibadah. Maka saya mengatakan karena pertanyaanmu adalah boleh apa tidak, maka jawabannya adalah boleh. Karena takoni boleh apa tidak, beda nek cerita Mas Ulin. Pantes nopo mboten ketika saya nikah di bulan Suro, baru saya mengatakan ora pantes. Loh, kok beda-beda? Karena pertanyaanmu beda. Boleh apa tidak? Boleh. Pantes apa ora? Ora pantes. Apa ada Mas di Wonosobo sesuatu yang boleh tapi tidak pantas anak? Contohnya apa? Ibu nih tumbas jam tangan duit 200.000, jam tangan 50.000-an berarti oli papat, papat papat teh jam jamin jenengan, banda bandanin jenengan, jam papat tinggo kape angsal napa mboten? Angsal, banda bandanin jenengan, duit duitkan jenengan, tangan lorot sunggoni, sikil lorot tinggoni kape. Angsal mboten Mas? Angsal, jam-jamin jenengan, punya-punyanin jenengan, milik kepemilikan jenengan. Pertanyaan nomor dua, pantes apa ora? Ora pantes. Wong Jawa, sesuatu yang boleh tapi kadang-kadang orang Jawa punya sifat kepantasan. Contoh maning, bojo-bojone dewek, istri-istri sendiri, nikah sah agama dan negara oke, tapi ini diambung nang pinggir dalan. Ora pantes. Kenapa? Tidak sesuai tempat. Bojo-bojone dewek, istri-istrinya sendiri, tapi diambung ombang-ambung ombang-ambung antek dekok. Nang pinggir dalan ya ora pantes ditonton wong akeh. Ini orang Jawa boleh tapi ora pantes. Nikah di bulan surah saya mengatakan boleh tapi ora pantes. Nek saya mengatakan tidak boleh berarti kula melu nanggung dosane, Pak. Bulane saya ndak berani. Maka saya mengatakan sak lembar godonge koro mbok yo sabar sak wetara. Ngalah sekedap, ngalah sedela, bulan surang go merenung, go nyuwun selamat, ngadem na pikir, gedek na tirakat, gedek na puasa, gedek na sodako, bulan surang go merenung muhasabah. Dan, kenapa? Karena kulo kelingan cerita, bulan suro tanggal 10 Muharram, putune Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Husain sedo tragis mengenaskan gara-gara konflik politik ora rampung-rampung. Mulane njenengan dadi masyarakat getas bersyukur, getas damar kasihan aman, nyaman, damai nggih Bu nggih. Aman nggih Bu nggih. Aman saking amane dina-dina masjid kosong. Mulane monggo kapundhute Sayyidina Abu Bakar sakit gendhe khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibunuh nalikane salat. Sayyidina Umar dibunuh nalikane salat. Sayyidina Umar dibunuh ketika aja mung rame-rame tok ketika salat. Nalika salat, salate salat subuh. Mbah Sayyidina Umar salat Allahu Akbar langsung dibunuh dari belakang pura-pura dadi makmum, pura-pura melu salat jamaah. Wong ya napa? Majusi namine pun Abu Lu'lu'. Mulane ibu bapak nek tindak teng Mekah, nek teng Masjidil Haram, imam-imam besar Masjidil Haram nek rawuh dikawal karo keamanan ki napa nggih. Angger teng getas mboten perlu, aman. Menawi teng Mekah Madinah dikawal. Kenapa? Proses pembunuhan para imam bola-bali wong sal, wangsul bahkan pencurian makam Kanjeng Nabi, jasad Kanjeng Nabi bola-bali wong sal, wangsul mriku mboten pate aman. Mulane monggo. Sayyidina Umar kapundhut nalika salat. Kenapa? Wong ngerti ketika salat awake lemah. Mbah Sayyidina Umar nalika salat Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Niku Sayyidina Umar. Beda niku lon jenengan. Allahu Akbar. Aduh, jangane urung ditutupi. Nggih. Allahu Akbar nombor BLT porang esok ya
1: iya
0: sing lebih parah mali wonten mbak-mbak matur teng putune nang mbak sholat dongge sholat niku ben ngopo mbak sholat kue barokai ake contohnya nopo mbak sholat kue keneng gonggoleti barang ilang sholat keneng gonggole barang. Lho kok sakit mbak wingi mbakmu aku kelangan dom arep ndondomi sarung ora ketemu akhirnya manjing waktu sholat tegawa sholat Allahu Akbar nembe ketemu we jeneng ya ora khusuk. Mulane monggo Sayyidina Umar dibunuh nalika sholat. Sayyidina Utsman dibunuh nalika nulis Quran konflik ora rampung-rampung. Khalifah Sayyidina Ali dibunuh nalika nibadi ngimami sholat subuh. Dibunuh oleh orang ahli sholat, ahli Quran, ahli ibadah. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Namanya Khawarij. Ibu ya? Abdurrahman bin Muljam niku Khawarij. Merasa dheweke paling bener, liyane salah, liyane kafir, sing paling bener nyong dan nyong. Mulane niki penyakit sing angel tambane. Ganti khalifah Sayyidina, waktu itu harusnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan iku dibunuh diracun nang bojone dhewek gara-gara wong wadon sing kelilip perkara banda dunya. Namanya siapa? Garwane Hasan yang membunuh Sayyidina Hasan namini pun Ja'dah. Cinten Bu? Ja'dah. Mulane wong wadon Mas niki nyong matur aja ngomong sapa-sapa. wong wadon itu adalah makhluk yang unik. Yang apa bu? Yang apa mas? Keunikan wong wadon, aja ngomong sapa-sapa. Keunikan perempuan, halo? Keunikan perempuan, menurut Sayyidina Ali, salah satunya adalah, itu yeling-yeling, yeling-yeling. Ya tadzallamna wa hunna adzaliman. Ya tadzallamna wa hunna adzaliman. Seorang perempuan keunikannya adalah dia orang yang pandai menyakiti, tapi dia paling mudah untuk menjadi merasa yang tersakiti. Cocok? Korban-korban. Ini ya tadzallamna wa hunna adzaliman. Seorang perempuan keunikannya menurut Sayyidina Ali, dia adalah orang yang paling mudah untuk menyakiti, tapi dia paling pintar untuk menjadi merasa yang tersak. Apa ya mas? Pelaku maca korban. Niki, wong membunuh Sayyidina Hasan niku bojone dhewek namanya Ja'dah yang kelilip perkara banda dunya. Kendi khalifah harusnya Sayyidina Husain, tapi dipancak oleh Yazid bin Muawiyah bin Abu Sofyan. Sayyidina Husain kepengin tilik bapak seda, kepengin tilik kakang seda, tapi gara-gara gubernur Kufah namanya Ubaidillah bin Ziyad merasa kedudukannya terancam, maka kepengin menyingkirkan Sayyidina Husain. Anggap-anggap Husain bakal belot ngerampas khalifah Yazid bin Muawiyah. Akhirnya ada salah paham, tanggalnya 9 dikepung, 10 Muharram mudik, ibu-ibu anak-anak 77 wong dikepung wong 40.000 tanggalnya 10 Muharram nang tempat jenenge Karbala. Nopo bu? Nang tempat arane Karbala, Sayyidina Husain dibegal, sekeluargane dibegal, bukan pasukan perang 77, untuk cara tentarane komando pasukan khusus Kopassus, bukan ahli silat, bukan pendekar, bukan, tapi terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak. Karena apa? Bukan badai perang, tapi mudik. Tapi niku pasukan oposisi lah gampangane. Pasukan oposisi di bawah Ubaidillah bin Ziyad ngepung keluarga Sayyidina Husain, dibegal, dibunuh, dirampungi, dibantai. Wong 40.000 membantai wong 77, bocah-bocah, ibu-ibu, karo wong ora bisa perang. Itu bukan perang namanya, tapi itu namanya pembantaian. Nek perang sama-sama kuat, perang sama-sama siap, tapi ini bukan perang namanya, tapi namanya pembantaian. Nggih, itu terjadi peristiwa niku kelam niku 10 Muharram. Sampai tragis Sayyidina Husain kepala dipenggal cret karo pedang, sirahi glundrung, barang serang glundrung dicucruk karo tombak mripate truk. Utune Kanjeng Nabi. Remuk getih nang dindi, balung nang dindi. Cara bahasa liane banjir getih, cendol meripat, ganggang rambut, krikil untu, sarah balung belet empolo. Bahaya mas, bahaya. Kulane cara bapak-bapak sing seneng Jawa, paman, bener pak?

Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ngoten, kenapa wong Jawa hormat datang bulan Muharram, ngilari mantu, ngilari senang-senang. Kenapa? Ini bulan Muharram adalah bulan duka umat Kanjeng Nabi. Kelingan Sayyidina Husain karo keluargane. Pembantian itu apa nasing selamat masulin anak. Salah satunya siapa? Lare alit putune, putrane putu, berarti buyute Kanjeng Nabi. Sopo? Sayyid Ali Zainal Abidin, buyut Nabi dadi yatim 10 Muharram. Mulane kecandak mung Wonosobo, terutama masyarakat Damar Kasihan ketika bulan Muharram, terutama 10 Muharram, kelingan buyut Nabi dadi yatim, santunan yatim piatu insya Allahumma amin. Nggih, nggih, niki kula matur barokah lan apa saja

0: pun.
1: Wong next bejo niku carane pripun? Le salat kanthi khusu. Lah khusu kuwe barang abot. Begitu kula salat pengine khusu, tapi begitu makbar kene bubar. Allahu akbar. Ding ding ding ding bakso.
0: Pikirane werna pernah.
1: Mulane pripun Mas Ulin kersane salate khusu senajan ora khusu? Ini pertanyaan angel. Pripun ben salate khusu senajan ora khusu? Tapi salate khusu, tapi ora khusu, tapi khusu.
0: Pripun carane? Salate usahakan berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi sab'ina wa 'ishrina darajat.
1: Salate jamaah luwi utama ketimbang salat dhewekan, diparingi ganjaran 27 derajat. Barokah salate usahakan semampu kita salate berjamaah. Allahumma. Ibu nggih. Saking abote sholat kue pak nganti mbakan jeng Nabi dawe nopo asratu nafarin layak balullahu sholatahum ana 10 golongan uang Cilacap Wonosobo
0: Cilacap aja jurusan bis
1: Cilacap Wonosobo siapa baik
0: jeng Nabi le dawuh khitope ngisin dan mawon.
1: La yaqbalullahu salatahum, salate mung kerja bakti. Maksude napa? Kesel tok oranana ganjarane kerigan kerja bakti. Ibu ini kerja bakti seneng napa mboten? Mboten, next tahun sepisan oke, okay. Lah nek dina-dina kerja bakti. Kesel tok mulo sami salat yo ono salat kerja bakti. Kenapa cara Imam Zarkasi dawuh mung gugur kewajibane ning mboten onten ganja rani. Mulane niki kula matur nggih kula pribadi kali panjenengan untuk menuju yang lebih baik. Ngaten nggih Bu. Monggo ini untuk pelajaran kita. Nomor 1 shalah wahidan bi ghairi qiraatin, wong sing salate dhewekan bacaane bubar. Wong sing salate dhewekan bacaane bubar. Nomor 2 yusolli wala yuaddi zakata. Ya kuwi wong sing salat jengkang-jengking peledang-peleding tapi seneng yang ngerampok bandane fakir miskin. Kenapa? Ora gelem ngetok naza wonge med wonge pel wonge betit wonge kum malaihim waladolin. Kemudian apa lagi? Sing nomor 3 imamu kaumin wahum lahu karihun.
0: Ya ini calon-calon imam mas-mas besok sampean kita semua wong lanang
1: imamu kaumin wahum lahu karihun, imam sing ora dicocoki karo jamaah. Kenapa? Le salat banget ting suwene akhire wong dadi kapok ora melu salat jamaah maning.
0: Ya katone padha guyung-guyu kek. Padha kerasa apa ya.
1: Iya. Mulanya imam dan khatib harus ngerti kebutuhan makmum, terutama lingkungan itu adalah lingkungan pabrik pak. Lingkungan pabrik itu kan waktunya cepet,

Waktu ini cepet ngaso bedi waktu ini. Lho ngapunten tertarik kasus mawon, setitik mawon perkara nih. Niki contoh mawon. Ana buru pabrik, lingkungan pabrik, nang kono ana masjid. Nalika Jumat, ketika sholat Jumat, buru-buru pabrik, karyawan pabrik gelem sholat Jumat itu sudah prestasi yang luar biasa. Mulane aja digawe kapok. Lapa nawong sembahyang Jumat kapok ana. Kenapa? Waktune cepet. Jam rolas kurang metu saka pabrik, jam setengah siji kudu mlebu maring pabrik. Dewe waktu petang beli 5 menit, bos ora urusan. Arem go ngaso yang ngono, arem go turu yang ngono, arem go medang-medang yang bodoh, arem go mangan-mangan ya terserah, ngeruku pijat-pijatan yang monggo, yang penting istirahat 45, gedene satu jam. Ternyata di waktu itu, singgudune waktu nggo medang, waktu nggo madang, nggo pijet-pijetan ngilang na kesel, ngadan? Tapi jebule kersa sholat Jumat. Oralah, yang tak sholat Jumat, deng sholat Jumat. Maka imam dan khatib harus mengerti kebutuhan para jamaah. Oh kie, makmumku karyawan pabrik, waktune cepet, waktune nggo werna-werna. Iya, maka sementing ana sholat Jumate, ana khutbahe, donga selesai. Kenapa? Khutbah Jumat ora perlu dawa-dawa. Sing penting kecekel rukun-rukune selesai. Bedakan khutbah karo ceramah. Hukumnya makro, gawe wong nangis, gawe wong guyu, gawe wong mesem, ndak boleh. Kalau ceramah bebas, gawe wong guyu ya kena, wong nangis ya ora masalah. Wong wetenge larang tek, modol-modol wetenge, ya ora masalah. Bebas. Tapi kalau khutbah ada rukun-rukunnya. Seje, muji datang Allah. Loro, muji datang Kanjeng Nabi sholawat. Nomor telu, ittaqullah, ngejak ketakwaan. Nomor papat, Quran walau bi ayatin wartang satu ayat untuk menjadikan dasar nasihatnya. Ana nasihat yang disampaikan. Dasare Quran. Nomor 5, donga Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahliya minhum wal amwat. Sudah selesai. Tidak perlu panjang-panjang. Saiki khutbah setengah jam, suratane barang sholat dawa, begitu metu saka masjid, wong-wong pabrik mengatakan ngerti orang sembahyang maning. Aike langsung mlebu kantor, ora bisa medang med, ora bisa ngaso. Artinya apa? Imam, makmum kudu ngerti. Terutama imam kudu ngerti apa? Makmum itu ada dua. Satu makmum mahsurin, dua jamaah ghairu mahsurin. Bedanya apa mahsurin? Kalau mahsurin adalah makmum sing siap lahir batin. Karo imam. Pak Kiai, sholatnya panjang monggo, suratannya panjang monggo, badai sing panjang-panjang silakan. Berarti apa? Is cocok. Karo imam. Contohnya teng pundi, teng pondok. Atau teng majelis taklim yang memang sudah siap semua. Tapi nomor dua, jamaah ghairu mahsurin. Imam ngimami makmum dari segala orang bidang-bidangnya. Ana sing bakul cilok mampir sholat Jumat. Ana sing bakul apa, sopir truk mampir, sopir bis mampir, maka kudu ngerteni. Iya, kenapa? Jagani satu kalimat, mereka sudah mau sholat berjamaah, itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Gino panggi? Jagani nih kok pak, mereka sudah kersa, sudah mau sholat berjamaah mawon, sudah prestasi yang luar biasa, mulane aja digawe kap, maka nomor 3 ngendikane Kanjeng Nabi, imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam sing ora dicocoki karo jamaah. Sing nomor 4. Sahibul khamri, wong sing seneng mendem-mendeman. Mabok-mab, senajan orang nganti mendem. Nomor 5, akilur riba, wong sing seneng mangan duit meteng apa ya? Duit manak meteng tua. Wong sing seneng mangan duit manak meteng tua. Rib utangnya 1 juta dadi manak 1 juta ro kira-kira mandan suwe 3 bulan dadi manak 1 juta 5 jenenge nekek. Hati-hati lho, nggo kula pribadi lan kita sedaya ngipun nggih nomor gangsal. Sing nomor 6, wong sing dadi tanggungane wong
lunga nginep-nginep ora pamit, berarti dihukumi minggat. Oh, ibu tanggungane bapak, anak tanggungane wong tua, maka kemanapun nginep-nginep wajib pamit. Nek ora pamit nginep-nginep, bapak goleti madosi wong tua madosi goleti, dihukumi minggat. Salate wong minggat, salate ora ditampak. Sing nomor pitu, wong wadon sing dibenduni nang bojo lanang. Aja nganti wong lanang kerja sore-sore, sing wadon ora keton jebule lagi senam. Malah keprok. Lah iya, sing lanang kesel saka sawah, saka sabin, saka tegalan, saka kebon. Balik ngomah sing watu nangar balik desa. Satu, dua, satu. Piring pating jile gudak, gerabah pating jereng kanang. Masya Allah. Sing lanang ora, mulane ora gumun gembanting pan, pancing. Niku aja salah na wong lanang. Wong watu ni sing kebangetan. Sing nomor pitu, sing nomor wolu, wong wadon. Ibu ngoten bae ya. Lha wong kaya niku hadise. Wong wadon sing salat, tapi nalika ruku sujud, ruku ketarik, mukena ketarik rambute katon. Ini kan ora madani, ora moyo kita, tapi untuk kita semua kepentingan kita ber. Oh iya, yo ben salat tetep tambah rambutnya barang ngerti, saiki aja katon. Nggih. Sing nomor sanga wong lanang. Ya ya. Wong Imamul Jair, pemimpin sing zalim. Minimal bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga, istri punya hak ya, punya kewajiban, suami punya hak juga punya kewajiban. Mengko ketemu ne api kabeh. Allahumma. Sing nomor 10, wong sing salate iya tapi malah kelakuane tambah Oh, kaya-kaya-kaya lah ya. Ini ku monggo, babu, insya Allah moga-moga masyarakat Damar Gazian sholatnya ditampi kali Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa syiamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tahsusana tamim tahsirona. Allahumma. Allahumma sallallahu Muhammad. Nah, dan ini bayati. Oh, mati lampu. Pupul saninteng. Yeah, monggo.

Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo sareng Mbah Dalher watu congol niku mondok ting Mekar 12 taun. Tapi begitu kondur wonten tanah Jawi, budaya Arab mboten dipekto teng tanah Jawa. Tetep nganggo Jawane, wong Jawa aja ilang ja. Begitu kondur mboten ngundang Abah Umi mboten, tetep ngundange Bapak Ibu. Saking Jawane Mbah Dalher putranipun Mbah Abdul Haq Dalher watu congol niku menawi 10 Muharram, malam 10 Muharram niku damel selametan. Isine selametan seje payek kedele ireng. Loro kulupan atawa kulubangan. Sayur niku lho Bu, kulupan nggih. Urap nggih. Heeh. Niku lajeng mboten kali ingkung ayam mboten, nganggene tigan utawa endog digodhog. Niku selametane kaya niku. Malam 10 Muharram. Mulane monggo ulama-ulama tanah Jawa menika mondok teng mriku-mriku parane, tapi kondur tidak menghilangkan budaya Jawa ini pun. Mulane kula matur teng Wonosobo, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruwat. Dadi wong Islam ning Jawa ya cara Jawa, teng Sunda aja ilang Sundane, teng Madura aja ilang Madurane, selama tidak bertentangan karo syariat. Monggo Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruwat. Insyaallah monggo sareng niki donga saking Mbah Dalher, kersanipun makmur damar kasihan, rezekine sempulur, rezeki turaturan blara-blara. Halal barokah. Allahumma sarang diturukaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri. Sugih sapi. Sugih pari. Allahumma kitra kitri. Sugih bebek. Sugih meri. Allahumma ubat ubat. Bisa nyandang, bisa ngeliwat. Allahumma ubat ubat damar kasihan, paringi selamat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Walhamdulillahi rabbil. Aturan pembawa acara Murattibul Barnamij, pembagi program, Muqasimul Awqat, pembagi waktu, ingkang bareng mimpin doa ngarsanipun Romo Kiai. Donga riyin nggih monggo sekedap nggih gangsal menitan mboten wonten. Donga riyin kersanipun iki Mbah E kepareng mimpin doa. Lepat kula pangapunten, pangapunten nggih monggo. Matur nuwun nggih Pak nggih. Muga-muga ilmune manfaat dhateng kita sedaya. Amin. Lepat kula pangapunten, Allah paring berkah kula njenengan. Matur nuwun. Allahumma fiqhil fahmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga riyin nggih monggo. Allahumma shalli ala Muhammad.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rabun ayah juga makin parah nih bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
5: Nang apa Mbah? Sirai dikeciki baik. Abot apa Mbah?
6: Iya gitu, sirah rasa dek abot banget, muat.
5: Oh malah Mbah, sirai abot dicakak apa Mbah? Tekjot napring.
6: Oh mani, malah dicakak karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya rendenang. Rasanya abot, apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot, lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
5: Mbah, Mbah. Bukyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena Habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik nggo penderita vertigo, Mbah.
6: Ya wis kena. Mbah, tuku kena.
5: Ya, Mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita
7: stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RZTLU RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
9: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
9: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Papa?
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai hai hai. Wah, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih hari ini? Sehat ya, baik ya, alhamdulillah sehat baik. Karena begitu juga nih ya, sehat baik, semangat banget menemani setiap pagi ya sobat Sarah FM Kebumen nih. Ya, makasih yang udah selalu rutin atensi absen juga, bahkan ada yang sangat tepat waktu ya. Ya, jangan kegasikan ya. Pada kerajin banget ini, masya Allah, sehat-sehat buat kamu ya. Dan hai yang masih selimutan, masih rebah-rebahan tiduran ya, malas-malesan. Mat pagi, yuk bangun, lanjut masak-masak dulu, uprek dulu ya, nah biar bisa buat sarapan gitu dong. Iya ya, masak dulu. Yang udah sarapan udah matengan. Wih, mantep banget tuh, tinggal makan ya. Sarapan gak sih kayak Nia ini, mantap. Ya biar tambah semangat paginya. Yang mau berangkat-berangkat kerja juga semangat. Semoga selamat sampai tujuan. Yang sambil ngeteh, nyemil gorengan, ngopi juga ya. Komplit nih Mbak Nia hari ini ya, di mejanya udah nyanding bermacam-macam gorengan ya. Ya, monitor sembari-sembari beraktivitas pagi bersama Aldis Memories. Nanti Nia puterin lagu-lagu kenangan ya. Iya, ya. Pokoknya stay tune terus sampai jam 8 nanti. Dan juga buat yang mau ikutan gabung, silahkan, masih Nia tungguin. Bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, jangan lupa ya, All the Sewaris masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Dingin, dingin, dingin sekali ya, emang ya. Setiap pagi tuh dingin banget ini, Bu, mantep banget ya, hawanya tuh dingin ya. Tapi tetap semangat.

dong ya, rapat semua ya, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki gitu ya, enggak lah. Ya, yang kedinginan nanti juga jangan lupa ya, paginya langsung seduh teh moro yuk samaan ya, biar hangat kembali tubuhnya. Oke, stay tune terus bersama Nian ya, puterin dulu ya lagu berikutnya dulu, ada dari koleksinya Tika Bisonas, Ketika Senyummu Hadir. Stay tune bersama Nian di All This Memories.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

Oke, masih bersama dia bareng Aldia Semua yang waris di hari yang dingin-dingin ini ya, mat akhir pekan sama Sobat Star FM Kebumen. Hari Sabtu, habis itu hari Minggu, terus Senin. Wah, Senin lagi ya, udah mulai berangkat sekolah besok ya. Semangat disiapin alat.

Semangat pokoknya ya, jangan patah semangat, apalagi tahun ajaran baru ya. Wajib penuh semangat. Iya dong. Hai. Yang lagi mandi-mandi pagi, dingin banget pastinya ya. Iya, mandinya pakai air hangat dong biar enggak dingin ya. Ya boleh pakai air hangat biar enggak dingin juga, tapi habis itu juga langsung dingin. Wah, ada juga yang lagi lagi ngeringkel ya. Semangat. Semoga pagi harinya tambah sehat, tambah bahagia juga. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Hai, yang hari ini udah sarapan. Iya, sarapan sama apa? Sama sayur bayam, sama sayur apa lagi, kangkung juga, daun singkong juga, pokoknya yang hijau-hijauan aja deh Mbak Nia, biar sehat. Iya. Sehat juga, tapi ya ada juga yang bahkan menghindari itu ya, karena emang ada asam urat nih sahabat Sara FM. Lanjut gimana nih? Gimana lagi? Metam habut top aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mungkin sudah hadir habut top ya, pokoknya 100% herbal alami, terus tidak mengandung bahan kimia ya, jadi aman banget, halal. Terus izin edar BPOM-nya juga sudah ada, apalagi juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apalagi, beli yuk. Beli apa? Beli habut top di apotek dan di agen-agen resmi kami sahabat Sara FM ya. Gak usah khawatir lagi. Harganya berapa nih? Harganya ya ada yang 100 ribu tuh, yang 50 kapsul, ada yang 150 ribu rupiah, yang berapa Mbak Nia? Oh, yang 100 kapsulnya, dan juga ada yang 230 ribu rupiah yang 200 kapsul. Jadi silahkan bisa dicoba aja ya, ikhtiar menggunakan habut top. Selain untuk asam urat, habut top juga bagus banget untuk penderita sakit mah, sakit asam lambung, asam urat, kanker liver, jantung, stroke, terus diabetes, kolesterol, insomnia, darah tinggi, darah rendah, pegel linu, nyeri sendi, encok ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Yang kena daya tahan tubuhnya gampang sakit gitu ya, boleh juga minum habut top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Oke, barangkali sobat Sara FM jauh dari apotek ya, rumahnya di Pegunungan ya. Waduh. Jadi malas kemana-mana nih Mbak Nia. Nah, mending langsung hubungi nomor radio Star FM Kebumen ya, biar habut topnya tuh bisa dikirim paket sampai rumah gitu. Gak usah jauh-jauh lagi, sekarang beli habut topnya. Oke, sobat Sarah. Ya, Nia lanjutin dulu yuk. Merapat dulu yang belum merapat ya, bisa di 0851-8606-9984. Karena emang pagi ini banyak banget ya Nia sapa-sapa dulu yang udah hadir di pagi hari yang dingin ini. Selamat pagi buat ada Mbah Bubut ya, selamat pagi. Ada Ibu Tuti di Grabak, ada Papa Ijo, selamat pagi. Terus ada Papa Romeo, ada Kang Darminto, ada Mbak Sri Purworejo, Mbak Liana, ada Kang Yadi Antika, selamat pagi Kang Yadi. Putra Sulung juga selamat pagi. Kang Ahmad Jenggot, selamat pagi. Wah, Bunda Julit ya, waalaikumsalam buat Bunda Julit ya. Selamat pagi Bunda Julit, monitor sambil kemulan. Aduh, adem-adem banget kayaknya ya. Selamat pagi buat Ibu Kumis cantik, laris manis sayurnya. Ih, mantap banget ini. Terus ada Mbak Siti Kalikutes, selamat pagi juga ya. Coba Nia bacain atensinya dulu ya. Wah, bapaknya Nora, selamat pagi bapaknya Nora.
Gasik bener udah monit ya dari subuh ya, mantap. Selamat pagi buat Mbah Buut, waalaikumsalam. Hadir nih katanya di acara Oldies Memories. Mau kirim salam buat Bu Asih, Bunda, Umi Hani, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andre, ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, ada Mama Fauzan, Mbak Sri, Pak Ade, Ade Antika, Mama Asrap, terus ada Bunda Titin, Mbak Cindy, Mbak Warit, Mbak Sakinah, Penyelora, Mama Dina, ada Mbak Ida Mirit, terus Bunda Nisalis, Putra Sulung, Mafian, dan buat semuanya. Lagunya Hati Yang Luka, buat manianya menjalani tugas sampai tuntas. Ya, terima kasih buat Mbah Bubut ya. Ada Bu Tuti yang ada di Grabak, bismillah, waalaikumsalam, all these memories. Mat akhir pekan ya, yang dingin ini, lagunya Ketika Senyummu Hadir dari Tika Bisono. Salam-salam buat Umi Hani, Bu Asih, Bu Yati, Bunda, ada Bunda Watik, Bu Tika, Mas Ucup, Mas Oyong, Papa Ijo, Papa Riono, Kang Membutuh, Mbak Yaya, Bundar, Buntin, dan buat semuanya ya. Iya, tahu Ibu Tuti ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ada siapa lagi ini ya? Selamat pagi buat Pak Paijo. Apa kabarnya hari ini, Bania? Sehat, alhamdulillah. Lagunya Teng Taingen ya, dari Lilis Suryani ya. Sekarang udah bisa baca nih, Bun ya. Salam ya buat Bunder. Ada pagi Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika, Bu Yati, Mbak Sri, Mas Andre, Mas Imam, juga Pak Paryono, Bapaknya Naura, Om Gendra, Mas Giman, Duren Diambal, Mas Andi, dan buat semua penggemar All These Memories. Buat manianya mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih buat Pak Paijo ya. Waduh, mantap banget Bunder ya, cemilannya bagi dong. Ih, ciki-cikinya banyak banget ini, gak bagi-bagi lagi nih, pamer doang, aduh orang pituruh. Iya, lanjut ada Papa Romeo Diambal, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Di play katanya lagunya Hati Seorang Kawan Baru, Jamal Mirdad. Salamnya buat Putri Selatan, Bapaknya Naura, Papa Ijo, Putra Sulung, Duren Diambal, Tejo Ragil, dan buat semuanya lagi tugas, bertugas sampai tuntas. Makasih buat Papa Romeo Diambal. Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, selamat pagi. Gabung Mbak Nia ya, gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Katanya lagunya Bunga Sedap Malam, Iis Sugianto, boleh. Kirim salam buat semua yang lagi monitor. Bu Yati, Bundar, Mbak Bubut, Mbak Harit, Mbak Amat, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun. Ada untuk Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Umi Hanif, dan untuk semuanya ya. Terima kasih buat Mbak Nia, mbak tugas, sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Lanjut ada Kang Darminto, selamat pagi juga. Lagunya Everyday I Love You. Salamnya buat kekasihku katanya yang ada di Desa Polowarto Butuh ya. Salam juga buat Bunda Rukmi, Bu Ayati, Bu Asih, Umi Hani, Bapaknya Nora, Om Gendro, Mas Bagas, Mas Ibnu, Mbak Om, Mama Fatma, Mama Sabrina, Bunda Arvita, Bunda Tini di Puring. Oke, makasih ya. Kita lanjut lagi. Ada dari SMS dulu nih. Tadi belum kebaca ya SMS-nya dari Mbak Liana. Iya, waalaikumsalam, buat pagi juga buat Mbak Liana, happy weekend ya. Salam buat semua sobat secara. Request lagunya Kawah Segalanya. Makasih buat Mbak Liana yang ada di SMS-nya ya. Selamat pagi juga buat Kang Yadi Antika. Iya, salam-salam katanya buat Mbak Sri Herlina, Mbak Anggi, Mbak Elvia, Mbak Widya, Mas Bagus, untuk Mbak Kembar, Mama Sakina, Bunda Lis, Bunda Titin Wardani, Mas Adi Jumur, Mas Arifil, dan Mbak Bubut, Mas Frankie, dan juga untuk semua fans Radio Stara FM. Buat manianya lagunya judulnya Preman ya. Oke, makasih buat Kang Yadi ya. Nanti lagunya Nia puterin, ini udah di list, ditunggu aja. Dari Putra Sulung, waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Putra Sulung. Alhamdulillah Nia sehat ya. Semoga Putra Sulung juga sehat.
ikutan desel nih, mau salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Soeharto, Mbak Amat, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Suter, Papa Nyenora. Terus ada siapa lagi nih? Oh, Mbak Musringati, Mas Oyang Banyuri, Papa Romeo, Pak Suter. Terus ada Mas Teja Ragil. Terus untuk semuanya aja tanpa terkecuali, selamat pagi buat manianya, terima kasih ya. Lagunya Madu dan Racun, Bania, kalau masih kebagian waktunya, boleh. Nah, makasih ya buat Putra Sulung ya. Kang Ama Jenggot ya, selamat pagi juga dari Ama Jenggot di Gunung Sari Pejagaan, minta lagunya Semalam di Cianjur. Ya, ada apa tuh di Cianjur semalam? Rahasia ya. Ya, lagu doang ya. Makasih buat Kang Ama Jenggot ya. Ada siapa lagi ini? Mat pagi buat Mbak Siti di Kalikutes ya. Waalaikumsalam, lagunya Hitam Putih Fotomu. Salam-salam katanya buat Mbah Karto, Bunda Ervito, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Partini, Mama Bulan. Ada untuk Mbak Amat, Mbak Warit, Mbak Penyenora, dan buat semua yang lagi monitor Oldies, untuk Benianya terima kasih dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih buat Mbak Siti di Kalikutes ya. Mat pagi buat Mbah Nun di Ponorogo ya, absen. Salam katanya buat semuanya aja, sehat terus. Makasih buat Mbah Nun nih, pendengar setia termasuk jauh juga ya di sana Mbah Nun ya. Sama ya, hawanya di sana dingin atau gimana nih Mbah ya? Di Kebumen dingin banget ini. Iya, mau pagi juga buat Putri Selatan ya, ikutan nimbrung nih Mbah Nia. Katanya lagunya Kau Yang Kusayang, Betaria Sonata. Salam buat Mas Is, selamat beraktivitas, sehat selalu. Buat Mbah Warit, Mas Andre, Penyenora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, ada Pak Kumis, Mbah Bubut, Pak Darminto, Kang Yadi, Putra Sulung, Pak Romeo, dan buat semuanya ya yang sudah nyenggol saya. Buat manianya jangan lupa bahagia. Makasih Putri Selatan. Iya ya. Kita lanjut lagi nih Sobat Star ke lagu berikutnya dulu. Coba deh, Nia punya koleksi Ii Sugianto, ada Bunga Sedap Malam. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: serius amat lihat HP-nya ya?
1: Iya nih Bun, lagi nonton calon-calon pada ngumbar janji.
0: Biasalah ya, namanya juga kampanye. Kita doain aja siapa yang terpilih nanti, orangnya amanah, jujur, adil. Kita mah cuma bisa bantu suara dan doa aja buat negara kita. Nih, diminum dulu habu topnya ya.
1: Nah ini, yang bukan cuma ngumbar-ngumbar janji, tapi memberi manfaat yang pasti. Habu top.
0: Ya jelas dong, habu top ini kan obat herbal ramuan Arab yang paling top, kaya akan khasiat sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh dan stamina kita tetap on dan metabolisme juga lancar.
1: Betul Bu, selain itu juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi dan lain-lain.
0: Nah, udah banyak kesaksiannya di iklan-iklan radio dan sosmed kan ya?
1: Jelas dong Bu, habu top.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemas.

Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: daripada segera saja konsumsi Habu Top, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Oke, masih bersama dia Margoli sebagai Boris. Lanjut. Next ya ke sesi Pon Live yang mau naik di 08518606998 08518606998. Coba deh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Pagi Pak Ade, selamat. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Baru bangun nih, bersyukur bisa masuk.
0: Alhamdulillah. Baru bangun langsung bisa masuk ya.
1: Nih karena kepingin, bahkan dari kemarin gak masuk-masuk. Dari semalam ngantri, gak bisa masuk.
0: Gak apa-apa, yang penting sekarang bisa masuk ya.
1: Selamat pagi Kebumen. Selamat pagi Sidomoro.
0: Iya, selamat pagi semuanya.
2: Pagi-pagi yuk. Ngopi. Jangan lupa tehnya tuh diminum.
0: Iya dong, teh moro udah pada seduh belum ini?
1: Teh moronya lagi dimasak nih, airnya belum sempet karena baru bangun.
0: Oh alah, lagi ngulir ya, namanya tagi dulu.
1: Selamat pagi buat Mbak Murdi, selamat pagi buat Pak Denasro, selamat pagi buat Mas Yuswoyo, yang punya bakso, Andre, selamat pagi. Andre juga yang ada di Taman Minangun. Buat panitia semuanya yang ada, yang lagi sekarang sibuk ya.
0: Iya.
1: Mas Rahmatnya juga, Pak Denaura, selamat pagi. Bunda Yati, Bunda Titin, Mama Yaya, Mama Ainun. Sudah Husnul Khotimah, Khotimah.
0: Ada lagi.
1: Iya, yang ada di Wonosobo juga Pak Haryanto, Pak Waryono. Ada yang di Pituruh juga. Siapa?
0: Siapa? Bunda Arvito.
1: Yang bapak-bapak itu yang bagi yang selalu aktif.
0: Siapa itu?
1: Ya baunya semuanya aja. Bunda, ayo. Bunda biasanya kalau pagi Bunda udah siap-siap tuh. Kalau dia bangunin bangunan ya. Bunda, Mama Asra, Mama. Ini juga Bunda, oh, iya. Nur juga. Pokoknya semuanya aja. Lagunya Elegi Hari Esok.
0: Elegi Esok Pagi, siap.
1: Ya, buat cantik yang malam siang ini lagi pagi ini siaran, sehat selalu.
0: Amin. Makasih doanya. Oke.
1: Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak De. Selamat ya hadir gasik nih Pak De. Selamat. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Aku Sebaris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Mbak Cindy.
4: Pagi Mbak Nia. Gak pulang ya, nginep itu?
0: Ih, enggak lah, pulang dulu ngapain nginep.
4: Oh, nginep. Biar gak bolak-balik gitu.
0: Iya ya, tapi sama aja di sini di rumah sama aja dingin ah, males.
4: Iya, di rumah juga sendiri, di situ juga sendiri lah.
0: Iya ya, aduh.
4: Ayo aku soalnya.
0: Iya. Gak ada yang menemani sendiri ya. Aduh.
4: Gak ada temennya.
0: Walah. Mbak Cindy mau lagu apa nih Mbak Cindy?
4: Lagunya ya favorit lah.
0: Apa?
4: Kemarin aku gak masuk. Sama Mbak Rena.
0: Kalah.
4: Naiknya di DTL.
0: Oh pantesan. Ya siap ya.
4: Iya sekarang minta favorit tuh. Salam-salam Pora ya.
0: Monggo.
4: Ayo deh, Pak Teh selamat nih, kiwi salam-salam lah. Kondakan anu tuh main yang kekakin. Jadi durasi ya, Bu. Ya pokok kabar baik. Aku fotokopi Pak Slamet, Pak Dek Slamet. Salame. Pat bania ya metugas, tetap semangat berrezeki full barokah.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Olise Morris, Kebumen
0: Wah, pagi Pak Sutar. Sehat Pak Sutar?
5: Pagi juga, alhamdulillah. Mbaknya sehat, nginep ya?
0: Alhamdulillah baik sehat, enggak nginep lah. Enggak,
5: malam diganti malam mana di situ.
0: Iya, karena tahan. Betah ini di sini.
5: Tahan dingin ya.
0: Adem banget, aduh, ademnya, masya Allah.
5: Ya, teh marahnya diseduh dulu.
0: Iya dong nih, biar badan hangat ya.
5: Iya betul. Nunggu matahari masih pagi, belum ke atas.
0: Oke.
5: Kenaikan lagu enggak?
0: Lagunya boleh, mau lagu apa nih Pak Sutar?
5: Kenu anu adem lan dia papar menggadaikan cintaku lah.
0: Oke, ku gadaikan cintaku, senangnya menggadaikan cinta ya. Semoga laku ya cintanya ya Pak Sutar ya.
5: Kayak ayam baik.
0: Aduh. Iya.
5: Yang gomblo kan.
0: Yang dari gomblo, oke, boleh. Kayaknya bahagia banget lagi Pak Sutar ya.
5: Langsung alat terapi.
0: Iya. Oh, salam Pak Sutar.
5: Lagi panen maning.
0: Wah, mantap. Pantesan lagi panen duit ini, masya Allah.
5: Iya. Ya salamnya ada Bu Fatur, Bu Eko, Bu Kumis, Pak Karim, dan pakai Naura, pakai Juna, pakai